0: Sarawak.
1: Maka ini atik cukup mantap sebab atik ni so creation of ni atik vivid memories barangan.
0: Betul. Walaupun Odi Kanu dan keadaan dia susah payah apabila ne ketopat ini na apabila temeninga turun de sukup yang sangen doi dan bandarai kucing itu ya tersai sukup yang bersyukur
2: rami.
1: Betul.
0: Betul.
1: So ini topiknya nanti sebab aku bau on radio. Aku rambat mekat sebab bergorot baru ruah segini rambat ke negara. Jadi belum hantu lah.
0: Jadi kira rambat belum kelas nanti.
1: Rambat. So memang aku kena punishment lah.
2: Okay, atas kerakar topik Mijang Upi tak sesana nuati berkait dengan masalah adik. Kamu ya tak lagi masalah. Dia si dengan nang tak lebih senang dengan le luah masalah ana, di kedaan masalah ana. Kada di ahli rawangan ka, di dengan ka ataupun dengan suka kongsi di media sosial.
1: Ati pasal problem dia. So perintah dia nani personal problem. Pak di aku bagi aku ini baik ini problemku dah aku re ini kongsi enggak si baik si walaupun awangku sebab ngerati dah saya bisa solve. Dia bisa ingin solution deku. After all, aku anda ada ku nai solution. Ada ku si bakso. Mana ada ya. Jadi ya, pasal hati masalah so perintah dia nak hong, atau dia so manusia dia ini masalah. Jadi ya, hati terpulang kepada individu. Ada ngerti ia answer ngebara dengan atau nge family member si pak dia ku dia kumen ke jarak benda aku repare ani ane kongsi ani bara dengan ku walaupun dengan bapak ku ataupun family members ku sebab imun aku kedaat after all ngerati dia dia bisa solve especially personal problems. Arti semukin ya dipikir kira barangan atau dipikir kira barang dari beken lah. After all ya. Aku rasa dah dari dapat so problems ini baik ini. Walaupun dengan rapatku aku dah ini keadaan bah. Sebab aku keadaan masa ke anak dicongek masa anak dicongek terima siin lah mani lah tunjukkan lah ini lah muti degi kena. Mana ayam sekiranya masih di jadi mana masih dia ya dengan dia kena mana ayam jadi aku diam-diam dia lah mana ayam jadi mana pasal problem menyata ni lah menyata ni kan problem menyata ni kan problem
0: betul
1: sebab ni ni sewaktu masalah tak ni kan problem ayah beda tak ni
0: stress
1: gago susah bingung jadi ati ini beda tak mendam ati create mentality tak dah betul-betul mana ya so ignore let bygone be bygone jadi ni so pointy awet muda
0: bisa fikir
1: Lisa. Sebab esok perintah manusia mesti lagi problem. Especially minor problem atau ignore dia. Nak ke belakang lah. Mana ada ya.
0: Happy go lucky lah.
1: Happy go lucky. Dia ya bara dayung ada kisah lah. Ada barangan dayung legal ni kah pakai mana di Playboy maklumlah dari tu ni bara dayung nang bara dari Playboy deh Playboy ke pasar dayung muki lah pakai ialah kejah kunang muki ada fikiran ngon ada dua kambingan rifa Playboy mungkin kah dari Mungkin ya.
0: Susah nak tahu.
2: Dia dah pernah fikir dia.
1: Jabatan. So, ana aja playboy hati sebetulnya. Aya atau ni ialah rock dah ada pe kaki dayung lah ani lah pakai deh deh bo mana aye playboy. Jadi amun masalah dia aku lah ben aku kongsi ben sebab aku dengar aku minta masalah jarang kepada dah pada masalah maka ini kita jarang sebab ia entah je aku nang dah aku dah meting ada ia dah aku meting mana ada ia
2: banyak fikir lah reti
1: banyak fikir banyak fikir banyak fikir kami je ayo tenegi dia fikir tak acak di mabar ketemu bukan di ruah jiring-jiring kah di lepak-lepak lah di nguping-nguping kah mana ya mana ya itu ya ayo ten ayo ten eh mati kami tak dinyah nyikun dinyah nyikun di fikiran tak mana ya tak tak ceria-ceria dah dekat mun busing tak minum bisa minum nggak busing berlagu nggak busing di bilik mamu tak mana ke mana ya walaupun tak digambar tak bisa mamu ataupun minyong nggak handphone ataupun tahu sahila tu dia nangis tak gila dahar banyak tanya ke problem banyak aku dah depan dia bukan takut depan sebab IP ia ane bad ane ana infection ia na mentality self ingat ne
0: terima kasih Midesem.
1: So, panggil ucapan ke Angan DJ Hazel DJ Tiung sangat ucap nisat kau menembara geng-geng awah kau menembara apa kenapa menaruh radio station YFM daya dikit-dikit lagi ingin selamat isat isat salam ceria-ceria selalu kau kena mana tak ruah pakai pelitup muka sebab adab jaga adab jerbu hati baba jerbu hati
0: terima kasih tadinya
1: okey terima kasih okey baik bye bye
2: okey dia bersama dengan Mr. Midesem dia gi bersama kata kongsi apa pikir berkait dengan micang upi tak sesat notif
0: jadi nanya ya nang ya jika sadi depa ni nanya dusah boga pikir pasal masalah ni apa adin ya joman teknologi kadang kata susah dia bila pada dingan ke ataupun dere juo so rawang ke kadang boga de pakai media sosial de naik video pakai ia meluahkan perasaan dah.
2: Betul-betul. Kan? Saya lagi dengan tak film di komen di Facebook FM dia, no Azia Azira. Ainang selamat pagi geng-geng awal dengan pemirsa setia FM dia. Bagi aku lah DJ, aku lebih suka kongsi masalah aku dengan benar nah, benda, sebab inang ia lebih sayang dengan benda ini dengan banding dengan inya ada bekas sebab inang benda ini teman sehidup semati. Jadi ialah komenku.
0: ahli keluarga lah kira.
2: Ahli keluarga.
0: Jadi mungkin pun ingat dia sopan ni ingat dapat ingin komen ingat ataupun dapat ingat dia ruang komen ataupun ingat dapat bikusi dua koi pakai nombor telefon 0-2-2-4-4-E ataupun 0-2-2-5-0 pagi dia.
2: Ok tapi juga dengan lagu pram tak bisa mangga Jackson Boston dengan Ivy Cinta ku di bumi kenyalang.

Jerebu dapat teban 6 kapurengta, rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Sama ngera adi bian ada berpaut ngas ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: kudu berserian si tinggah da kakai
1: anak popong di sida jempian anak sidat ni perang duka dutun
2: patang rasu tumbak di kandang
3: bukan besi sebarang besi besi dogelar besi tembaga
4: aku jebong ingan pon jebong jebong dia atun sampai di botong
2: tiga du asyongku kadang-kadang nasong anak kobok mokat ujang
5: jamai otobi pantun tiap sowak mesti ya brumo suku prami koda dan primo pait leh pantun ingan ino pait leh pakai sina otobi bidoyo. Program live ja otobi pantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayo ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 mai 2 25 mai 04 pri ataupun 25 mai 05 ribu.

0: Ada jarak grup rantai bersama dengan Ella Wati Dayung di Pramantai Sasan Nanti Rayana Berangan di bersama ke A2FM dia. Rabisi Berangan di lagi buka Facebook my comment komen topik yang Mijang Upi tak Sasan Nanti.
1: Ya, yeah, topik Mijang Upi tentang pasar pindusah ataupun masalah dengan jauh ini kan dengan cerita nuduknya ada boken selain nangnya family ataupun rawang depingan. Lagi ke dengan cerita nuduknya ada boken ataupun dengan jika sadi depingan ataupun ni lagi you know keep on lagi dengan the Robi suka cerita dalam media sosial.
0: Okey, tapi sama dengan tak di lagi bisa mengata ya Sasan Nanti. Hello, selamat pagi. Selamat Sasan.
2: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Asyik dah telefon ti.
2: Babe.
0: Babe asyik.
2: Babe lew. Babe lew. Soalnya makan ke babe ke?
1: Babe lew.
2: Ani topik nanti.
0: Topik pasal berkongsi masalah. Mungkin lagi Barata suka kongsi masalah di ahli rawang, keluarga. Lagi suka kongsi masalah di berdingan. Lagi suka ke kongsi di media sosial. Jadi ada babes semuki.
1: Hello.
0: Pada
1: line desk ya pagi. Okay. Ya. Okay, terus dengan.
0: Dapat kejut so radio sekejap.
2: Hello?
0: Okay. Okay, berterang. Okay, namun kami babeh ti suka kongsi masalah enggak sih? Oh, patut dia. Hello?
1: Mungkin line desk ya pagu ya dan pagi ti. Terap nang babe dapat
0: subah dial. Subah dengan dial. Amai patut line i. Dia terang. Kena ada babe dapat kini hata 2 mio filo.
1: Ya yeah, betul.
0: Kami di radio ti meting seruut ni ruah. Agi seruah pagi patut-patut.
1: Ya, nang babe dapat telefon pagi lagi ataupun kari topat dogi kuat ataupun doras line dan pagi ti ya. Dapat nyimbo pikiran pasal mija topi mija ngupi tedang ni ti.
0: Kasih nega. Ia na beringan digi sama Sasan Nanti. Mereka tengah bisa ke komen di Facebook YFM dia ni mula timba awak kerana tija kas nega ia na beringan dengan tak ku sabah genang filo lagi dengan tak nang tak seraru berkongsi masalah ataupun lagi dengan tak di jadi guru counseling.
1: Dia tukang ngojit masalahnya.
0: Tukang dengar masalah dengan i. Jadi ati nang tak pikara-pikara di kedai selalu kejadi betul i. Amai giga dengan tak nang kami daan di manusia kadang-kadang dia pisaya di manusia.
1: Dia dapat pisaya. Toru nang masalah teno jagin buat bobaknya.
0: Akan sedega giga dengan tak di dia abah ke dalam di asiasi ayah perada
1: Okay Ezzel lagi ni komen ni aku dah Ezzel The Saint Christopher Yenang selamat pagi Nuiti bagi aku lebih suka daan masalah di rawangku sebab rawang lebih faham berbanding Dayak Bekon sebab Dayak Bekon cuma empati saja ataupun simpati di ini sejarah komen dalam pagi ini ya suka kami kasi dorawang kerana Robis bisaya ada dorawang itu.
0: Kembali kami tak tinggal ke kongsi di rawang tak yamin ke filo. Kadang-kadang ayah suka ada andi suntik ika di kakak ika. Kadang-kadang lagi suka ke andi pimasi.
1: Iya. Di depend lah. Bergantung dua mungkin keadaan ini. Mungkin ogi kadang-kadang sok cerita ataupun masalah. Ya Robis suka cerita dua sikit sudi ya. Tanpa ia tanda duduk sini sama. Terus nang sini sama air titik.
0: Gapang.
1: Ya kan. susah hutin lagi.
0: Susah hutin. Okey, tapi sama dengan tak ada lagi telefon tak? Ya, Sasan dan Nanti. Hello, selamat pagi. Selamat Sasan.
1: Selamat pagi.
3: Hello, selamat pagi. DJ Pilo dan DJ Hajar.
1: Selamat pagi. Ini tu ingat.
0: Apa kabar?
3: Bagus. Nama kedua kok. Nama kedua kok.
0: Ingat nombor taruh.
1: Nombor taruh.
3: Lihat hal eh, nama taruh ogek ke hadiah nama pok. Yeah.
1: Top 3.
0: Top 3,
3: tetap yeah, yeah, top 3. Ya, yeah, top 3.
0: Okey, lagi dengan ngaji topik pagi pagi ti.
3: Ogek ku ngaji dati.
1: Masa-masa.
3: Ya. Ya, masalah. Aku selalu kongsi dua anak ku sebab walaupun ku nampak yang muda tapi bagi aku ni sebab ya bogok guru, bogok guru maksudku ya sekolah kan ni mujid tani anani in guru ngajar sekolah lagi tani mujid lagi oni in ajar guru yeah. Tengodot ni ti odot ni sekolah dia bogok guru jak ngaji sat dengan dengannya itu gede nang dia up ne sat dengannya bogok ke pengalaman dengan ngajinya pakai. Aku saya ada anak ku, ada anak ku. Kadang-kadang aku tak ingat metik lah. Tak ingat di sekolah, aku tak ingat di metik. Walaupun yang ingat yang muda, tapi pemikiran ingat lebih matang. So, kok ide, aku tak kok ide metik lah. Sebab perjalanan, dia kena kok ide metik. Kurang-kurang. Jadi aku bisa ya dua anak ku, dua dengan ku, betul-betul aku bisa ya. Baru aku lah cerita, mau nyamogi, ini dia cerita aku lah, ada patut-patut, tiap sikit lah. Kalau aku sikit nanti je, mau ya de, ini de, dia, sekiranya, ini ni dia dapat ku, nanet ke, ini ke, mau ya ku stres ke. Aku pikir-pikir dia sebelum ku ya sini, tanonan ni. Ya sikit, ya. Pikir-pikir dia, jaga tiap. Padahal aku tak nak nak. Oh ni ini dia. Dia kayak sambung nanti. Jak sambung telefon pun naik omu kan ni. Pun naik A, B, C, pun naik dog dia dia tiap merorah buat otok.
1: Cerita A. Muk. Cerita A pun naik jagin cerita Z.
3: Ya. Buat noh dia aku tak nang nyaman. Oh saya tali pawa nono pun naik omu. Tolin nerut nanti. Moya lawalah ge, jadi hati-hati deh. Oge ge dengan tu dah dapat tu ruahkan perasaan tu pasal ni ni pasal kerja ke, pasal ni ni dah sikit-sikit dah dapat patut deh. Pasal keluarga ti pasal masalah pribadi adopnya. Aku biasa berbincang tu anak ku dia deh. No tu anak ku, tu bonon ku ge, kadang-kadang babai non. Untuk tu memang kau banyak jenis ada loh. Oh, yang ngojit-ngojit ya. Bye-bye. Wak. Masa bye-bye ikutin.
0: Pada dengan sekadar untuk luahan si jadah. Pada dengan nak tanam di bye-bye dah.
3: Ya, bye-bye abang ngojit. Bye-bye ni. Bila aku mau kerakak-kakar. Bye-bye mau baik ngojit. Aku mau bus kubu. Mau di dua anakku. Dua anakku ke mau kayuk. Ba anak ku ke mau topik ke mau lancak te inti ino inti ino
1: biasa muk biasa dari itu matino dari memang dari komen ne
3: dari yo
1: dari bogus ino
3: aku di sana dua yo asa aku sama dia ku sana mungkin ada sekian ku nang ya macam itu ya nang dah di peduli apa kaya ngujit kos jawin katik kos jawin kan ni bayar mau nombus kubu di donak ku. Buat nang paninga sama munya sina dua. Buat tak ada ya sama munon. Bapak nak biasa lah mak sina dua bapak nak buka ti. Ya. Ini hanya tikuk bagi aku le. Mun ku yang nang nene mau ku fikir dia le nak dengan ku paling ku dapat pun. Mau yo sekian pribadi sangat toru ge ku tanon.
1: Ya. Betul. Jika nera.
3: Ya, sebab kerana aku tiap aku pun naik buku tujuh, tiap sebab aku pun naik buku bau.
0: Tak ingat cerita ABC mau jadi 1, 2, 3. Wati mati ya.
3: Ya, ya. Okay. Ya, ada DJ, wakna cukup DJ, wakna ya.
1: Ya,
3: terima kasih. DJ, boleh aku. Aku mesti ragu yo, bisa salam nah.
1: Ragu
3: ni dia suka aku ni. Ada pada dengan siapa su, dengannya guys. Suat pada dengan yo. Megapos.
1: Oh, Megapos. Okay.
3: Ya, terima kasih. Terima kasih DJ An, DJ Pilo, DJ Hajel. Yeah. Bye-bye. Dadah.
0: Okay, dia bersembuk Linas.
1: Yeah.
0: Lebih suka berkongsi dengan ahli keluarga.
1: Okay, ni lagi tu Yazal. The paling advanced lagi. Okay, dia suka cerita masalah duduk ChatGPT.
0: Anak sekarang sebab amai chat GPT ti ayu direk kena anti asesif ini pemerintahan atas kendi chat GPT ayu kaus ayu pandai ayu pandai daan
4: kan ya pandai lagi ni dia ingin pandangan dia pegang
0: betul
4: antara kita chat GPT
0: jadi anak ini kena nang tak so gaya-gaya ye tak berdingan tak adi suka berkongsi berkongsi nang tak masalah lagi kena kan tak filo di Zarina Manda nang nang soft nang anda Farrell masuk kampung tak i bagi pendapat aku lah masa ada masalah ada pagu ada kongsi dengan family ada masuk ada berkongsi dengan inya sepa kadang-kadang kalau ada kongsi masalah dengan inya beken kayu beken kayu pedaan ada mati di sepa beken sendak ne kayak lagi semua masalah ada kongsi dengan family ada kan masalah en susah tak ada benda sajalah kaisah nyenda kalau masalah en ra ada ratnya selesai ada boleh kongsi dengan family dia tapi aku lebih suka peran masalah dan benar dengan anak sama buat fikir hingga semua greenas
1: gini lagi sah dapat tiang pakok tiang pakok yang nang aku DJ aku kalau ada masalah aku akan berdoa si jadang rutin tetap jadi tenang bila aku berdoa dunia ataupun rawang itu lagi susah bila aku berdoa ataupun apabila ya berkongsi masalah itu dunia ataupun rawang itu lagi susah sit sebab hidup itu doh yang senang kau tak ada kirinya ini saja komen saat yang pakar
0: terima kasih apa kongsi buat pikir dengan kas nge lagi ke nang tak nimun adi mengenakan filo tija kami ya tak nang tak nyerse masalah hana nga gaya adi nang tak deh repa susah angan bisa minta sok chat ibiti ok tak bisa mengenakan ni nak andingan tak adi lagi telefon tak hello sok pagi sok pagi sesat
1: sok pagi.
5: Selamat pagi. Dari Cimungun dua orang.
0: Ya, Ayang Boy. Aniaga.
5: Ada pagi.
0: Ada keping topik kita pagi ni? Ya,
5: pasal masalah betulah. Memang dek ngangen dek keluarga betulah. Dek nak dek. Kira dek memang putuh dek nak dek ngangen dek mana putuh. Menap butung kutu we mai dap diri uri ang apa masih semualah negnak dap lah dap ngangon dap iak dap si mampot dap si niha dap pano ingin nyimpot makasih ya dap lah ino dap lah iak dap kalau nag ni oh ni lah dingan dap si nangon naga tok gini lah sampai jet lah kira na menini ngangon ti kira mo ngangon nag edro edro ngangon nag mo gaya lah panay di jalo jalo ngus et na balik na kuaga lah kalau dap tako sangat sangat lah kalau dap berdoa lah semayak mengku lah selalu gaya nag sin pito kalau dingan si sayang dap memang dap nyebut lah doa dekilo, dekedro, pengapi pagu dengan dok nep nah. Kalau kudu ada dekinep, DJJ. Si mukreno, dengan si rapot lah, mung dengan si kata tempat nak. Tahu tak menang dengan dari dayung apipi nahan yang nelayan dan bisaya dengan tempat elah. Masalah saya memang sentiasa tu lah ya jadi teloya. Sentiasa tu lah, tapi kata boleh terbawa-bawa lah. Mengdepmu, kira depmu senang, pemudik dep. Tu tempat semu juga penyenang dep. Tahu dep mengdep mana putuh mesti lah. nama dep masalah belang kena dep nyop kamu semua lah neg family neg nak dep lah ngangun. Tapi kada dapat lah. Ku antinya ku minta tolong mesti bela jiran-jiran namun menira ke kada mana-mana meni mau minta tolong nedingan ini bela jiran. Jiran menang dep do moto berkeluarga bela dimu dep semua de bela moto menang. Ini minta tolong dep Munak lagi ya. Dok dok moto, dok bela di mo dok do. Dapat minta tolong dengan jiran mung sehat na mung belakai kayu si pinta-pinta tepuk ada nyok pukala menila belajiran jiran ti. Tahu nama dap senang mung dap baru ka ampo memang dap ngulo-ngulo lah nak beladingan dap segawa
0: lagi lagi adap na dapat selesai ke
5: ya selagi dap mampu lah mung ini dap nyugot ampo dingan set set memang dap wajib lah selagi dap mampu kalau dap mukai mampu no memang dap minat dap ngebot namaan lah rumah terbuka mset lah si ella masalah dap happy dap selalu mudip lah tempat muda dap senang-senang lah ya mungkin susah simpati dengan dengan si susah-susah lagi lah masih lagi dengan lah
1: iya terima kasih ya
5: selamat pagi selamat ngupi-ngupi tayuk gini mati tayuk ngasih happy saja ceria tayung do batin na ni tayung happy kung apa na
0: po mo ya sumuklina
5: sama dengan yak boboy lagi selalu rano na po suka bulan ang kapiswara na po ang happy mengkano do DJ do gini do gini konti walaupun do do masalah do kami tapi do ang hake dia pala
0: iya mesti senyum-senyum
5: jalap mo to pun nga sidi kali totoo yun do boy
0: iya iya oke yang boy terima kasih
5: bye.
0: Okay, jumpa sama enggak yang boy nang suka kongsi enggak keluarga lah okay kita dengan Tajiho Mitoy ina asaku sedih dahnya asaku ganya kira nye nang adop ya adinokon dahku nang ja malam adop okon paham-paham topak si ja depuan.
1: Kira berdoa lah.
0: Nang bagi ku masalah Jackson Rita nang bagi ku masalah cuma kongsi ngedaya anak di betul-betul ku percaya nimun adik beradik. Kalau dari luar am pikir dua taruh kari dia.
1: Kan.
0: Betul betul.
1: Jadi itu ini si ja ya. Komen dah kita dapat tak dalam pagi
0: betul.
1: Ti.
0: Okay. Jadi lepas tu tak kena ingi komen-komen dengan tak atau pergi pramba dia film bisa mengat Hamilton John yang ruruh atinku.

0: Ayah ragu pun tak bisa mengambil Mega Force kan. Sedangkan filo lagi yeah. kita ngata di kerakar pasal topik kisah sana hati. Lawrence McNang tu nak keadaan DJ yang perlu dia kongsi. Kalau kongsi inang kena kongsi dengan ahli keluarga. Sedangkan Eviana Andrew inang sama anu taruh topik pagi ti agak menarik. Mun aku tebek tanya ni masalah eh, sebab kait semua masalah boleh kongsi dengan membak dia. Mun aku selesa berkongsi masalah dengan birasku memandangkan Amis selalu ada masalah dah sama senang.
1: Ya, ini pendapat dengan masing-masing. Betul. Jadi masing-masing lagi nanya cara dia daki dari berkongsi masalah dia. Dua waki dia nanya menilai nanya masalah ini sama ada terdapat berkongsi duduk rawang teka, sikit sudik teka, ataupun dia ringan kan.
0: Di chat GPT.
1: Ayah, chat GPT ke dika. Walaupun ia atau pandang ia daik perasaan kau dika, Pak ia pun ingin nilai komen dia tu.
0: Betul. Sebenarnya, agak kadang-kadang kata kami tak kongsi masalah hati dapat mengurang stres. Yeah. Jadi, nang tak hati ni gesok, nang tak sama-sama gaya, nang tak jaga penyihat mental. Sebetul.
1: Okay, aku rasa pasti. Ya, betul. Dia ngun nyamnya meri apa kuperi getia lepas kuperi titia ingat dapat ngejit berita this national fam lepas tu ingat dapat bersama dua DJ terbakar lagi dari tugasan segmen ini dengan Diaren.
0: Ya, di aku Hazel
1: di aku DJ Philo dan pagi ti jangan sarap pagi nudingan.
0: Terima kasih kak berapa dengan di anda terbakar ragu sekasam bersama dengan ragu selakota via Mila dengan Andrew Cree berkena tiri.
1: Bye.

0: Umat Islam di seluruh negara diseru menyatukan saf dengan melaksanakan solat hajat dan berdoa agar keadaan jerebu yang melanda negara ketika ini bertambah baik, terutamanya di Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya menyokong penuh titah Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah supaya solat hajat diadakan. Beliau berkata ikhtiar fizikal dan doa perlu dilaksanakan secara berterusan dalam menghadapi hujan jerebu, selain menyeru umat Islam memelihara alam sekitar dan mematuhi arahan pihak berkuasa demi keselamatan. Terdahulu, Al-Sultan Abdullah menasihatkan rakyat supaya menjaga kesihatan dan mengambil langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerebu yang semakin buruk di beberapa kawasan. Baginda turut menasihatkan kanak-kanak, warga emas, ibu mengandung dan individu yang mempunyai masalah kesihatan supaya memakai pelitup muka ketika berada di luar serta mengurangkan aktiviti luar jika keadaan bertambah buruk. Baginda turut mengingatkan rakyat supaya peka terhadap kualiti udara semasa dan mendapatkan rawatan segera jika mengalami masalah kesihatan akibat jerebu. Dalam perkembangan sama, sebanyak 17 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.32 pagi tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan tertinggi direkodkan di Sri Aman, Sarawak pada 167, diikuti IPD Serian 166 dan Samarahan 162. Kawasan lain yang turut merekodkan bacaan tidak sihat termasuk Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Perak. Semalam, Jabatan Alam Sekitar JAS memaklumkan kualiti udara dalam negara merosot dipercayai disebabkan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah. Sebelum itu, tindakan penguatkuasaan dan rondaan harian dilakukan di kawasan yang berpotensi berlaku pembakaran terbuka selain memantau bacaan IPU dari semasa ke semasa. JAS turut mengingatkan sekolah, tadika dan taska perlu ditutup serta-merta sekiranya bacaan IPU melebihi 200. Menurut JAS, bacaan IPU terkini setiap jam boleh dirujuk melalui laman sesawang JAS atau aplikasi rasmi MyJAS EQMS. Umat Islam perlu menterjemahkan nilai Islam menerusi pentadbiran yang baik, kepimpinan berintegriti dan kesediaan membawa perubahan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi menjadikan Islam sebagai agama yang boleh diteladani masyarakat dan umat manusia. Beliau berkata pendekatan dakwah masa kini juga perlu diberi perhatian.
1: Kalau yang mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Penggubalan Akta E-Dagang Baharu perlu disegerakan bagi memastikan ekosistem perdagangan digital negara lebih sihat. Selain memperkukuh perlindungan pengguna dan memberi ruang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS serta peniaga tempatan bersaing secara adil. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Dr. Fuziah Salih berkata, akta itu penting bagi memastikan peraturan e-dagang seiring perkembangan teknologi dan perubahan corak pembelian serta perniagaan. Beliau berkata kelompongan dalam Akta Perdagangan Elektronik 2006 perlu ditangani, termasuk berkaitan tanggungjawab penjual asing dan platform e-dagang serta perlindungan pengguna. Bersempena sambutan Ambang Merdeka ke-69 dan Hari Kebangsaan 2026, PDRM akan memperketat kawalan keselamatan dan lalu lintas di Kuala Lumpur serta Putrajaya bermula hari ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, beberapa jalan utama di Putrajaya akan ditutup secara berperingkat bagi sesi raptai dan sambutan, termasuk penutupan penuh kawasan Coe Island pada 30 Ogos. Beliau berkata 2,300 157 pegawai dan anggota polis akan ditempatkan di Putrajaya dengan jumlah pengunjung dijangka mencecah 80,000 orang. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan dan menggunakan pengangkutan awam. Ini pula kes guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa yang dilaporkan hilang. Polis menegaskan siasatan dan usaha mengesan guru terbabit Muhammad Hijazi Zamri, 26 tahun, masih giat dijalankan. Ketua Polis Daerah Barat Daya ACP Anwar Abdul Hab berkata pihaknya turut meneliti setiap maklumat yang diterima berkaitan kes berkenaan. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat tidak sahih yang boleh menjejaskan siasatan. Mereka yang mempunyai maklumat diminta menyalurkannya kepada pihak polis bagi membantu usaha mengesan Muhammad Hijazi. Di Johor, dua lelaki dan seorang wanita maut dalam kemalangan membabitkan dua kenderaan berhampiran sebuah sesi minyak di Tanjung Leman, Kota Tinggi semalam. Komander Operasi Pegawai Kanan Bom B2 Azdan Hamzah berkata ketiga-tiga mangsa berusia antara 20 hingga 31 tahun itu disahkan meninggal dunia di lokasi. Kes masih dalam siasatan. Seorang lelaki yang dilaporkan hilang ketika mencari lembu di hutan Simpas Sementah Lancang, Temerloh, ditemukan selamat petang semalam. Mangsa Muhammad Salihan Syamsuddin, 50 tahun, ditemui di Kampung Bongsu kira-kira 7 km dari lokasi dia dilaporkan hilang. Penolong Pengarah Operasi Bomba Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, operasi mencari dan menyelamat membabitkan bomba, polis, APM serta penduduk kampung. Mangsa sebelum itu memaklumkan kepada anaknya bahawa dia berada di dalam hutan dalam keadaan letih dan tidak bermaya.
2: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, luar negara. Kumpulan penunjuk perasaan Israel menyekat laluan lori bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menuntut Hamas dibubarkan. Kumpulan Zaf 9 dilaporkan menahan lori berhampiran sempadan Gaza menyebabkan penghantaran bantuan terhenti. Tindakan berlaku susulan kebimbangan Israel terhadap penggunaan layang-layang, belon dan drone dari Gaza yang kononnya dilancarkan ke arah Israel. Dalam perkembangan berkaitan, Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB untuk Pelarian Palestin UNRWA menggesa tindakan segera bagi melindungi pusat latihan Kalandia di utara Baitul Maqdis selepas diserbu pasukan keselamatan Israel. UNRWA memaklumkan lebih 50 anggota keselamatan Israel memasuki premis itu tanpa kebenaran PBB menyebabkan kira-kira 20 kaki tangannya mengosongkan pusat berkenaan. Sukan Kejohanan Olahraga Masters Dunia 2026. Tiga atlet Masters negara meraih pingat perak secara berpasukan lumba jalan kaki 10 km kategori lelaki M50 di Daegu, Korea Selatan Sabtu lalu. Sukraj Singh Dillon, Suresh Kumar dan Elangovan Sintiram Supiah menamatkan saingan dalam cuaca panas dan kelembapan tinggi. Kejayaan itu turut mencatat sejarah apabila Malaysia kembali memenangi pingat dalam acara berkenaan selepas 43 tahun. Beralih ke tenis terbuka Amerika Syarikat, gandingan pemain bintang Serena Williams dan Carlos Alcaraz tersingkir di suku akhir beregu campuran. Mereka tewas 4-5, 1-4 kepada pasangan Belinda Bencic dari Switzerland dan Flavio Cuboli dari Itali di Stadium Arthur Ashe. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Umat Islam diseru solat hajat hadapi jerebu. Penggubalan segera Akta E-Dagang lindungi PMKS pengguna. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Selamat kita sama-sama mengepingkan agak ada masuk Pusat Berita Radio Kuala Lumpur.

Segmen Yengan di Arun Barang Anu Sepukur Pri'i Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okay, terima kasih dan semua boleh kita ada setiap bersama berpagi di Dabi Pengisi segmen Yen Ngan Diharan berpagi Anu Taruh De Anuti 26 Manu Bermahi 2026. Sama dengan aku ada bertugas de berpagi ti DJ Mel bertugas de masuk pukul peri berpagi ne pukul 2 terang nuti ya. Okay, tindang kita sejak susun atur segmen yang ngan di aren de berpagi ti. Kita sama-sama keping info sihat 2026. Berpagi di pukul peri setengah berpagi Rimpas N pukul semang berpagi Podcast Cak Ngupi kita sama-sama keping berkait dengan pesta nyebang kebudayaan ya. Dari Rimpas N kita dapat silung dengan lagu-lagu penghibur info-info darah sekunci untuk semua bala kita anda pukul semang dua darah nuti ya. Okay, bagi bila kita ada kawasan kucing dia berpagi di dapat keping minum frekuensi ni kosong 6.2 MHz dengan lagi bagi bila kita ada kawasan Serian dapat kepimpinan frekuensi ni kosong ini penicu MHz yang menepan kerandu de masa itina cukup peras ini pun sama-sama kita sentiasa jaga penyihat kita menangan du kenurang guna aktiviti-aktiviti de sepa dengan sentiasa kita jaga penyihat kita ya. Okay, kita bersilu lagu-lagu penghibur kita ada berpagi ti supaya kita keping info sihat 2026.

0: tiba jalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan kuih ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan tu ni. Pari keroja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Mak ge komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa milih bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada di menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Jak sama-sama oto ngibar jalo gemilang, nguat semangat patriotik.
3: Okay, sama-sama kita tahu jalur gemilang de kawasan ramin kita. Baik na de opis, baik na de muto pun boleh kita kudog na. Tanah kita sayang, tanah kita hormat na negara kita Malaysia. Penuh dengan buran kebangsaan ya. Terima kasih lagi bagi bila kita ada kawasan Kuching de berupa kita tidak pengeping minat frekuensi ni 06.5 MHz. Lagi bagi bila kita ada pengeping

من RTM Click. Dapat daging kaping ya, ada dapi-dapi saja bagi tadi masa itina. Nah, bagi kita ada Johor masuk bumi kenyalang ya. Terima kasih Pindi bersama berpagi ti. Berpagi anu taruh dan uti 26 anu beramahi 2026. Hari mandu saja lagi kita rayam pi dah habis bulan peri ya. Saya harap pada sawati sekambuh buranti ada era sungka bila kita ataupun de kira bila kita ya ada sekambuh dah habis sawati dapat kita jeun ya. Lagi ngarep semua nak mujur ya. Habis sewa 2026. Kita bisa lagi lagu-lagu hibur kita ada berupa gitu supaya kita keping info sihat 2026.

Okay, kita berkeping info sihat 2026 berkait dengan jaga penyihat Jepa. Ya, terima kasih Pini bersama ada berbagi dengan program info sihat di Mati dan dapat lagi kita keping nanu dengan jam bersama minggu bau. Ya, okay, kita bersuluh lagu-lagu hibur kita ada berbagi sebab kita keping sencih podcast Changupi berkait dengan pesta nyebang kebudayaan de berpagi dia pukul 9 berpagi.

Okay, lagu bersama dengan Chris dengan Ellen Kayan de Martina, lagu berkenaan ngunci cinta ya. Yeah. Okay, ada berapa kali suka aku sekunci dengan bala kita. Ada urusan cetakan MyCard de seluruh negara jangka ada pinanggur sementara bitagih masu anuti 26 menda bermahi de ke andu ini ya tarupurni na bermahi 2026 dan ada proses peralihan ne ke MyCard generasi bawah ya. Pun bagi bila kita ada urusan, bila kita ada pertayun nangguh sementara bagi urusan nuker atau bagi bila kita ada ranganti MyCard ke sekambuh tim putih dengan bagi bila kita ada rangunah MyCard bagi anak kita ada berumur sembus mendua sewak tak mang pen sungka nangguh sementara ya supaya anak kita ti dapat nerima MyCard generasi bau wang pengeluah de bau iratunah abi timpuh de senekti ya. Selamat dicekedek pasal pinanggur urusan cetakan MyCard de seluruh negara ya de de bitegi masuk anuti de ke taruh perni anu bermahi 2026 ya. Okey, kita bersula lagi lagu-lagu hibur kita ada berupa gitu jamiti dengan bagi kita 4 pro taruh minit rimpas pukul perih berpagi.

0: Eh? Oh, sini cari-cari dalam telur ni, Din. Betul muncul saja yang mana.
1: Jus! Oh, Jus!
2: Asal sih, kena bukan aku dinu ya. Dipatut aku sadik aku jadang tolun ti. Dipatut kamu tolun ti bukan aku bukan negadon ku ya. Eh, anu jawab ti. Dipatut ya naik oti anu ti.
1: Jos, aku leti kati puluak ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tolu. Mau ada dalam tolun ti. Mungkan ya.
1: Aku tuk baku dati kamu timbul. Adi benar dati na.
2: Aku tengah nukar taya bisikal aku bi. Dah patut mu dek kili nuku ti.
1: Tapi bisikal ni aku buku le nyapa
2: sedo. Iyo. Aku gong buku tidur dah aku nukar taya bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan ada nobong koyu no. Ni lem ngajuak ke.
2: Dia mu puan yo ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ Radio YFM Bidoyoh Nanang pasang re jarul gemilang.
1: Iyo pakai. Tadi mau kau ambil tunggu mana ni di mau kau semua.
2: Iti re dari aku gatung tia. Dia patut mulai pilu.
1: Ini nak ki, kau ingat ni apa?
2: Tibi mau ingat binirati jarul gemilang.
1: Bah aduh. Nani
2: naik. Ini hari di.
1: Binirah no itu yang nak tu tunggu.
2: Aku dek kita pas sekolah nak tia aku. Tahu baku nyakut di koyu tia emoya.
1: Hati asyik. Asyik tapi buka aku ingat mau cukup sesuatu buat tu menyalih toko mana aku jawab tino
2: mau mas barang sini doi aku lebih toko ni aku joko nyakut dati aku mukas dati saya ada rabu joko no je
1: atuh ti bukan oni iti doi kain biasa iti jalo gemilang iti sebagai lambang negara doi yang seorang naik kerja duit iti buka menyalih buka
2: muti ti emu mau ya
1: iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara pemudi di pasar pedang buka.
2: Iyo le, aku tisbonar. Binilati, dole aku dah menyap sebab mau milih kulimo sawak dilepas.
1: Iya patut. Tole aku nengak kalau binilati tih kini dimopu, kini dipilih, kini siak, kini dibilu. Mau lebih kurang sama aja kalau mau limo sawak, alu aku mau pakai. Dah mau isda it muti lagi atau dihale mumit di tikuk ni tia. Tu aku milih tia so pasal tia.
2: Iya mai.
1: Pagu ah.
2: Kau mau jual mai? Dia mau jual mana?
1: Ya, dusa aku jual. Masih tonda aku tu gak kering binilah muti.
2: Tiap pagi ku gati lah. Kau di kemun pasal pagi. Dekarika ngati itu timote.
1: Tapi ingat iti masa mau pasang bendera iti raka-raka diwajib mununa
2: ini no
1: di bendera mau mak da liok mak da totak mak da kois pali pagu mak da nuk tanak mau bendera no mau gatung seumu nak dipapi melakitnya bi tolih ini dan pakai iti maknya pakai tolih ini dia dadoh nejak potot bersebak puah
2: aku kalik uwi ya. Kekur moko sa.
1: Uwi yo ge. Yo yo.
2: Ini nang kiliang do. Doi tolin uwi tebguna ge.
1: Pakai uwi no dak toka apa yo. Mak dah yo foto tiak mas po sebab buah eh. Wati no eh. Pak paling dia mak dah terbalik ne.
2: Moki. Moki pandai terbalik mai. Dia patut.
1: Wati ti. Mo ninga dia warna biru lagi bitang no. Yo mesti ka somu di ka umbiah tiang mo tiak.
2: Yo.
1: Latihnya.
2: Iya.
1: Nasib dia buk latih dia mengalami nulis. Pakai datok lagi ya.
2: Iya.
1: Ada terbaliknya.
2: Pakai mau mesti tulung ku pasang terbagi saat dia terbalik. Ku tahu jadi mutih. Nog tiak nada-nadanya. Susah ke.
1: Iya. Terbagi asal mulai pasangnya. Tanah nak ku dia. Oh. Nampak nampak u. Asal dah cukup. Tengok ayuh no. Mereka tadi ayuh ni.
2: Selamat anu kebangsaan.
3: Okey, kira-kira 5 minit lagi pukul 10 berpagi. Pukul 10 mati kita rasa sama-sama keping podcast Jang Upi berkait dengan pesta nyebang kebudayaan. Ya. Kita bersama lagu-lagu pibul kita ada berpagi ti. Terima kasih minit bersama. Baiknya bagi kita ada kawasan Kuching dan pengeping minat frekuensi 96.6 MHz.

Program Sarawak Ku Sayang edisi Mukah Redong Atu so 20 Mei neg taruh pro Ogos 2026 di dataran Pahin Setia Raja Mukah. Edisi keju Program Sarawak Ku Sayang Ati Redong Kuka Bedayang Amat Berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Pintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti dong media adi saman pemikiran khas kluster pendidikan, pemikiran interaktif, pemikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan ka bisa ge suat drum e-praduan. Bisa ge sebab berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen, miris barang di basar jual barang, ka ngibur aseng di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak, ka begedingnya aktiviti beken. Banyak kemet suat nyirami program Sarawak Ku Sayang Bahagian Mukah di dataran Pahin Setia Raja so 20 Mei neg taruh 20 Ogos 2026. Sarawak Maju Makmur Jaga.

0: Ya, selamat pagi dua. Salam Malaysia Madani. Berdapat lagi otak dan ni lagi segmen ataupun episod podcast Sejak Ngupi. Dua da pagi ti, aku taban ingin jua ke kupuak gumam kati kira 50 kilometer so pasal Kusing. Sahan krakar pasal ni pesta tu lagi mengatur di kawasan itu. You know, gawia nyebang. Pakah setegar itu mau kira mau bulan moi bulan pri waktu no. Kira mode apa tentang renang gawia tia sebab mau jua so bulan na. Jadi dalam pagi itu aku lagi bersama dua ketua kaum Agun.
1: Yes.
0: Di sokupu Agumbang kati. Agar dia kerakal pasal adat tenangnya gawia nyebang itu. Okay, selamat pagi nuringan.
1: Selamat pagi DJ
0: DJ Josh.
1: DJ Josh Martin. Selamat pagi. WFM Bedoyo ha?
0: Ya.
1: Selamat pagi selamat nog ke Kupuk Gumbang Bau.
0: Ya, terima kasih.
1: Ya.
0: Okay, KK. Apabila tu nyebut pasal gawia tu lah, gawia nyebang tu.
1: Ya.
0: Tapi dengan cerita leh, ini sebenarnya tentangnya gawia nyebang tu.
1: Gawia nyebang, ya leh adat dua obah terbandang gawia atau pesta nyebang baluk itu adalah upacara tradisional yang akan obah nah di baruk seperti upacara ritual adat oma yang diketuai oleh ketua adat Kupuak Gumbang. Upacara ngabuas oyuak siuak nai sadis di samping ogi man oguang sobang dang baruk. Selain ino ogi tarian tradisional ia oboh nai dang baruk. Jadi pesta nyobang itu bukan pesta gawe gawe lah. Jadi pesta untuk sebut nang pesta nyobang sebab gawe melepas bulan nuam untuk sebut koi nai pesta nyobang kebudayaan Bigumang. Ano maksud pesta sini? Sebab untuk mau di tak sebut melepas sebulan nuam. Oh iya iya lepas sebulan nuam. Iya iya.
0: Okey okay. Jadi ada puan ada. Oh ni sebab yang naik kira atau rakyat pasal adat dia lah.
1: Ya.
0: Pasal gawai hanya bang itu dia. Oh ni sebab yang naik yang mata nyadi kawasan area Kupu Gumbang ke?
1: Gawai hanya bang itu memang wujud atau ogi so no no uge. Masa zaman sumuk babai atau no uge dia gawai hanya bang baluk itu oboh nah sebab ia ingin man ataupun ngabos oyok ingin doya saan tekorak di ogi dang baluk leh. Baluk Bigumang pakai jaga kupuk in nyaan nyoma anu no weh. Yo mesti yo ngabos bak oyok siok doya anu nganya sridis bak dang baluk no. Wano tujuan anu. Yo.
0: Jadi itu yang Quran repuan sebab mungkin bogo otak disapakan ni raan ga repuan so puun lah noga penubon gawia nyobang itu sajak tenang atau nyebab pasal gawia itu sebab itu ya kira adat adat adat gawia nyobang anak uwa jadi dapat dengan nyerita ada di sini-sini dari puan ingan lah pasal gawia itu ada penubon.
1: Okey, ke pesta nyobang baru Kupuak Gumbang itu akan oboh ngatul dang 20 Mei 20 Pli bulan Mei 2006. Unum itih pesta nyebang itih adalah merupakan pesta nyebang dua kebudayaan Bigumbang bersempena Majlis Nyarok BRS iaitu Nyaa Suak Bengo. Resettlement Scheme. Macam soak dilepas kebudayaan Suak Zon Seremu John Kokong akan nog sama-sama meraihkan pesta nyobang di Gumbang. Pada hari itu kodak sowak dilepas, koi akan sama-sama berkumpul di baru kuma itu sama-sama menyaksikan upacara tradisional dan adat Oma, iaitu ritual di baluk Oma. Iti selepas ino akan sama-sama berarak atau pred menuju ke baluk bau di dio sokano, kada di dio sokano lah. Okey.
0: Okey, jadi kada noh te ira pingatul acara da saan onuino 20 moih no ga tarupuru anu bulan moih itu saat pesta kebudayaan Nyebang. Jadi tentu ialah inot ya the modern the pengatur cara dan untuk inohlah. Tapi dengan cerita le kada dengan kuti ya gawia Nyebang teh. Ia adat nyomba. Ia start so ngapos ayuak ke? No, ia panenanya ingin doyak nado terkurap tu. Tapi dengan cerita ane depo aningan lah.
1: Okey, terima kasih. Yang mengatur rami itu adalah Oku yang selaku ketua Kupo dengan kerjasama bersama pembantu Oku 2 JKK Kupo Gumang. Koi akan sama-sama berbincang dua ketua adat Kupo Gumang, iaitu Encik Anyan Nak Gikan bersama-sama pelapis ketua adat Encik Max Spencer yang bertanggungjawab naik upacara adat untuk pesta Nyebang di Onu Nuom itu ya.
0: Okey, ialah pihak penganjuran lah.
1: Ya, pihak penganjuran lah. Ya, ya.
0: Okey, jadi ini aktiviti-aktiviti lagi menyusun saat pesta kebudayaan Nyebang dia.
1: Aktiviti yang akan diadakan pada 20 bulan. Dopumoi cuma koi naik macam karaoke aja lah. Karaoke pakai kemuncak 20 bulan. Penuh pagi ino ogi upacara Nyebang baru Kupo Gumang. Upacara adat Oma di seperti upacara ritual dinangnya ngin man
0: tekurok
1: tekurok ya. Jadi ogi dang baluk yang akan dilakukan oleh ketua adat Kupo Gumang seperti ngabos oyok bosiok serpah ino ogi tarian tradisional dinai ko ihleh dimogan ko is sebagai berjang in ko ini Gumang nah berjang leh
0: ya
1: berjang keliling kawasan itu lah. Kada keliling kawasan ribu tekolok lah.
0: Ya.
1: Jadi baluk yang akan dilakukan oleh ketua adat Kupo Gumang seperti ngabus oyok siok tele ya. Dua tarian tradisional ya di naik ko is sebagai belejang. Belejang itu adalah adon tarian adat Bidayuh yang berjang.
0: Yeah.
1: Selain ino, nyaa di bokornya dari malami endo menyaksikan nyaa main gong ataupun sebang, ya, sebang dang baluk leh. Yeah. Selepas ino ogi pred perarakan sok baluk Oma ataupun sok Kupo Oma kani, no ke kupu, di baluk di bawah. Kilometer kurang lebih ni setengah kilometer leh. Penumpuk ocok pupuk Oma noke baruk de bau. Jadi sebelum main gong orang kami nya ada begok nok deh. Nangnya mejeng ataupun ogi live band di dalam masa jemput di ngalom ino leh dang 20 bulan ogi mejeng ogi main live band. Jadi penyanyi jemputan ke iyo leh penyanyi orang tempatan
0: ya
1: orang tempatan leh di jemput ke dang 20 bulan leh aku mencak ano. Jadi selain daripada ino ogi ke pertunjukan kebudayaan. Sok bergumang, sok birais dua John Sermuk ni pertunjukan dang alam noh. Pertunjukan kebudayaan ya. Mana teh pengatur kidang dua pupi nombor ana deh. Ya ya. Dang nu kira kurang bidang buku pelii ngalaman mana deh. Kurang biar ana deh ya. Mana lah pengatur dang pupi dua pupi nombor ana dan ngalam noh.

0: Okey, biasa pengatur program negara itu tentu ia ngelibat suak tolap lapis komuniti di Kupa Gumbang itu barang anak muda, barang ada nyoma, barang ada tuuh rumuno bagi suak sama-sama lah terukum naik kerja itu. Jadi kalau anak muda muti Oni, lagi keberadaan muti oleh suak dan tarian ke, Oni ke waktu itu?
1: Aku percaya pesta jumaat itu adalah salah satu cara untuk menyampaikan pengetahuan mengenai adat. Jadi terlibat ke nokpot demo kena ya pelapis kebudayaan. Ya suak naik rami-rami dang ni lah, naik petunjukkan lah. Jadi jangan mono mau siap pakai pakaian tradisional lah untuk siap turut bersama dua. Barangan cok biar ais lah. Jadi kumpulan kebudayaan Bergumbang anak kuat menok pelapis kalau nyoma pun ogi surut hadir lagi nanti tang 20 pi ini belana dan warna menok kupuk ya ya
0: okey ya yeah. Dan pemikir dengan lah dengan sebagai yang ada tuuh di kupuk itu sebagai ketua ke, ketua kaum kupuk Gumbang itu pemikir dengan pengatur program negara itu ialah ni wat gaya lah kata denang itu ya norang untuk para generasi bau pasar adat Bergumbang ataupun adat Nyebang itu amata. Okey kaya dah pikir dengan itu rendi so gaya ngantuk hidup lagi adat seadai mayap.
1: Kupuk Gumbang kepada generasi di bau sebab bukan masyarakat Kupuk Gumbang saja yang harus mengekalkan kebudayaan dua warisan oma tetapi nyaa sopak boleh ge ninga adat lama dua waki atau koi di Kupuk Gumbang atau wat adat di Kupuk Gumbang supaya di pupus leh. Jadi untuk mengekalkan warisan oma kuda Kupuk Gumbang kerjasama daripada orang nyoma dua muda cukup paguh untuk menjayakan pesta Nyebang itu. Nyoma di oma-oma dua muda sama-sama bekerjasama naik gotong royong dua sama-sama menjaga warisan adat oma saat doik pupus. Wak noh wak ingatul le tiap-tiap bagi ya rami Nyebang baru kan ni koi mogan pelapis-pelapis kada yang so nokpo-nokpo muda le untuk siap naik latihan untuk menyambut kedatangan macam VIP ke ni ke kau ingatul supaya yang mesti belajar adat so orang umat-umat oi. Jadi supaya yang mesti bersiap sedia di nangnya gogoh leh di ni teh ya gogoh tak tang ja ini jadi ya mo
2: dia kada kanduk
1: lah ya dia kada kanduk leh ya
0: okey jadi dan setiap rami itu lah tentu setiap dinanya komuniti baik de bau ke ataupun setiap kupu lah ogi pengumuman dari anyo le praku nudunya arwa oni ke pengumuman kira special lah di kupu itu de unik de dengan tanun nudunya sapa
1: okey untuk pesta ataupun rami tiap-tiap koinai pesta rami pengumuman di cukupnya minat ya pengumuman tradisional pancuh oyuak pancuh siwak kajian arti kasum don banuk tutup no ano arti dengannya koyung ano makanan tradisional di kupuk rumah tu deh tiap-tiap lagi rami koin mau dak nyari puan nanti daki sekali tu kuyung kau mau dak gumpul kuyung kau mau kudos leh mana tu angin mana biar
0: kita
1: naik kita sama mana tu buat pengatur pengumuman tradisional di kupu tu memang di utama ayam pancong dia leh kuyung masuk masak tiung dayak nang asup mana no. No makanan tradisional di Kupuk tu leh di paling minat tu leh. Ya kedak ngana tuak inyuak tobu ngan ragi untuk serb VIP ke ni lah memang ogi wajib kainai. Ya
0: Okey, jadi osik eh nya ada ayo-ayo pakat di bawah Mogan saat kira tajuh program gawia nyobang ke.
1: Biasanya aku dah naik gawia nyobang ke menyebut terutama ahli parlimen kau pada Datuk Willy, dua Datuk
0: Datuk Miro.
1: Datuk Miro semua. Anoh BIP di selalu ke Mogan lah untuk bersama-sama mingak lami adat untuk Dayak. Terutama adat di Kupuk Gumang. Dia paling unik lah sebab setiap adin Kupuk Gumang memang ia kekalkan adat kebudayaan Kudak Nyobang ni. Selain daripada Kupuk Adabukun, aku fikir Kupuk Gumang ni masih mengamalkan adat Nyobang. Anoh.
0: Ya. Okey, jadi dunia adin memakin moden. IT namanya. Anak muda pun boh dinanya ogi kada kalikman sekolah di pasar jarang pergi ke kuat. Jadi ogi keingin pikir adat itu adat Nyobang itu masih tepod obah kayak ke dah keadaan zaman moden adin.
1: Kada di zaman moden nanti untuk generasi muda terus mengenali dan menghargai mempelajari adat Nyobang ataupun upacara itu perlu terus didokumentasikan dan diwarisikan kepada generasi seterusnya supaya

0: adat-adat dan juga kaya orang-orang muda no.
1: Ya. Okey, jadi pi buat dah. Pingarap-pingarap dua pesta itu. Dua kongin peluang dengan da mogan nya di sopak da sama-sama nok di ninga adat di Kupo Gumang itu.
0: Untuk koi munai macam nai bena untuk supaya jangan didengar anak ogi lami Kupo Gumang adat nai adat kada biasa lah melalui bena dengan tarik peminat di nok Kupo Gumang ni biasa banyak sebut Kupo Gumang ya nyobang kabal anya nemu mopahnya apa anak atau di Kupo Gumang lagi lami adat nyobang adat tradisional di kekal di Kupo Gumang ada nyobang baruk leh jadi kau hendai macam promosi dalam Facebook dalam ni leh WhatsApp leh pimogan pimogan ataupun tarik peminat ataupun pengunjung-pengunjung dekat ke Kupo Gumang sama-sama ningak lami dan Gumang. Ya, ono teh masa iyalah.
1: Sama-sama atau di mejeng dah.
0: Ya, sama-sama di mejeng dah.
1: Ada pemoi ya.
0: Ya, ada pemoi. Ada pemoi kalau ke ada pemoi
1: ada gawian.
0: Ada gawian teh lah. Nyobang ogi YB koi monok teh lah dan pemoi no koi cuma ke naik karaoke je lah.
1: Karaoke dua pergi gawe ya. Kalau puluk nak kira.
0: Kira kau pun mau buat lah.
1: Dia buat lah.
0: Ya. Mana
1: tu? Okey, jadi ogiknya berjual ke? Hanika di kawasan tu?
0: Untuknya berjual memang tiap-tiap kau naik pesta dah tiada. Kau tak orang pun berjual supaya yo takut kali penambah-penambah
1: belanja
0: leh mana kau mesti dia naik gerai register nya di ya buka gerai nah register dan book melalui aku deh jadi tiap pembawa tadon dati-dati cepatnya naik gerai dengan ikunang yo jadi untuk seayupan daki cepat untuk menambahkan belanja munok leh mata yo kada ini lah jual-jual barang-barang macam kerak tangan pun lagi tuak ngan macam-macam leh. Ya mangga mangga anu biasa. Jadi itulah mana lewat kumatu buat lagi pesta ngatu nagra berjual-jual supaya yang mesti di boring yang kena pinomi ataupun pengunjung tu kata oh ni dia pilih yang manok yo ni ngak dangrai no.
2: Saan odi ke baruk oma Kupo Gumang atau mesti parking moto oto de dau baruk sebab baruk ino de tumpunggu. Saan maat ke sombu atau mesti ponengi dayo nyiko tunguah simen pak doigeh sekia jua. Itilah boleh baruk oma Gumang.

0: Baruk asal lah. Baruk asal. Baruk asal so so mo latusan soak lah nya mane. Soak baruk bukumbang. Yo ge taru. Asal nang nya baruk umbet nya nang nu yo. Jadi baruk umbet ti yo mo sau. Yo mo sau. Mo pindah ke gati awal 50-an. Ya, pindah ke ti adal baluk nomor 2. Jadi segala peralatan di baluk rumah sau teban ke baluk tileh baluk nomor 2 eh. Ono penubuhan baluk asal berumahan o ni.
1: Ya. Jadi lepas sudah ketahu di dingat terjadi di bau je.
0: Ya, di bau di bau yo di dau sinok dawan sebeguna.
1: Ya. Ya. Okey, jadi itulah tukulok dari buah ni noh.
0: Itulah tukulok dari buah tiap-tiap ogi naik gawi ya. Enana ritual, upacara ritual ngaboh oyok dang ati, ngaboh siok, doyak oyok do siok noh akan nginduk tukulok tu leh supaya kira maknanya malah. So di nganen jaga
1: kupuak
0: kupuak komuniti so di apalah bengoh nang nyoman oleh jadi so di nyawangi dak ene tiap tiap sewa begawi mesti nai ngabes oyo ngabes yo dang nanti
1: dapat jam le puan tukulok ke situ sebenarnya dia lagi bergantung deh
0: tukulok di zaman Oman di kupan osi di kakul pakanangnya orang Oman osuk besoknya dah bermana subuh cerita lawan sama ni leh sama kupuk di pemegah-pemegahnya malah jadi pemegah cukup gumbang ayo takut teban bak di limuh dati leh bermana ibaratkan waria cukup gumbang yo macam yo orang di masa subuh cerita yo takut ngabos musuh leh jadi terkeluak mau teban ke baluk yo mau jadi naik baluk nyobang tanda mau tanda nang pemegan cak orang pegan leh jadi mau nyobang nanya naik sobang nyobang bak tukulok baknya adi neno musuh no jadi mana wujud ay baruk nih ya
1: okay jadi anak tiada mengejut lah nisit pasal baruk oma itu yang talu. Jadi itu ada baru ke dua ha, buat petalu jaya di sinok dewan kami. Dua memanglah roo dan baru kita apabila tahu ni gak, ogi terpuruk dipunok kami, ogi nyam asong tolu tentu, ogi ke kodanya nilaan lepuan. Robi turuk lagi pasal terpuruk kita, jadi sekira ingin lepuan cerita di punok terpuruk kita, ingin boleh nok leh ke kubah gumbang kita. Sebab aktiviti kada mewah ke kupuak itu saja dengan tu puan pasal kupuak itu pakai ni lagi gaya dengan auto golak lagi sektor kerajaan umi yang asal luar mewah kati ni gak kawasan kupuak itu mungkin ni gak produk lagi berkeluar nanti ni lagi cara atau berkembang lagi ekonomi yang aku puak.
2: Okay, jadi nanti saya temukan mereka ada dua ketua kaum agun anda ringgut ya?
0: Ya.
2: Pasal ni pesta dari Gebengatur di Kupua Gumbang itu ialah pesta kebudayaan Nyebang. Ni adat patutlah sama-sama atau puan saja dan zaman moden nadin mungkin atau nang di relevan sebab otomaan tekuruk pakai itu ialah ni so adat nyoma dipatut atau kayak dipatut atau kidip sa adat itu dek moyap sebab saat pembandingan adat itu ialah ni identiti kau moto bedoyo sejak daki-daki sejak atau gi baik atau di moro di pasar ke di negara bokon ke adat itu dek kirian atau ti masih lagi dikagian dua identiti komuniti bedoyo. Terima kasih Nudu KK sebab sudi dan kakar podcast sejak Gupi dua dan pagi tingin penolong le pasal tentang adat gawian Nyebang itu ya. Jadi tentu bogo atau di tepuan. Jadi nah gitu sejak podcast sejak Gupi itu dan pagi tih berapa lagi dan minggu bau.

Okay, nanti kita sama-sama keping podcast Ja Ngupi The Mesnusun dengan peluah beda George Martin dengan program ti dapat lagi terkeping nandu dengan jam bersama minggu baru ya. Okay, terima kasih bagi kita ada setiap bersama berpagi ti dapat pengisi segmen Yen Ngan Di Aren berpagi anu taruh dan uti 26 manubran mahi 2026. Selamat nyala tugas nek semua bila kita kudu-kudu ngatur tugas kita de sekambuh ne danuti ngarap ngatur kerja bila kita apa dapat kita ngatur ne dengan mujur milang adu ya. Ok, de bandar kucing de berpagi ti kerandu paguh mana pun cukup peras dan pun ada jerebu mohon sama-sama kita jaga penyihat kita milang adu lagi kena orang guna aktiviti-aktiviti dan sepa abang lagi kurang nyehep umon ya buang timpuh musim peras dan putih ya. Ok, terima kasih tapi sudah lagi lagu-lagu hibur kita tidak kita hibur sebab kita ada setiap sama dan pengisi segmen Yen Ngan Di Aren.

Okey, dengan jam ini dengan bagi tahu taru pro enam menerima pas pukul semuanya berpagi. Ya, terima kasih benda bersama berpagi ti. Bagi bagi tahu ada pejim bersama. Tapi pengisi segmen yang dengan di Aren. Berpagi yang taru. Nanti kali dia berpagi ti. Ihok bila kita ada pengiri. Bipuru padi. Ini pun selamat guna kerja bila kita ya baik nak bagi kita ada kebun ada emah tetapi saja bila mas de masa itina baik nak bagi bila kita ada office ada lebih sama kita berpagi ti ya lagi okay, bagi bila kita ada pejeranya berpagi selamanya berpagi supaya bila kita ada tenaga ada semangat kita tina kita nyala tugas kita ada sekambun dan nanti ke nerangan dulu ya. Okay, ini pada berpagi ti bagi bila kita ada nuju ke Bandar Kuching ngara bagi kita sentiasa lagi kaki terjerem bahas baiknya bagi bila kita ada masuk kawasan Lundu de ranu cune Bandar Kuching masih lagi bagi bila kita ada masuk Serian de ranu cune Bandar Kuching ya kepis saja destinasi darat tuju kita berpagi ti yang ngara bagi kita sentiasa kita gakit terjerem bahas niche kita tanya keadaan motor kita ya sebab kita ngatur pinyalan de Johor de berpagi ti. Terima kasih setiap bersama undi kita bisulu lagi lagu-lagu penghibur kita bersama dengan kumpulan DJ Kan Cinta Nomor Ini.

Okay, cintaku di bumi kenyalang ya, dengan Jamie dengan bagi tahu buat pro enam minit rimpas pukul semahang berpagi. Okay, selamat pagi dengan kita ada bersama dengan kita ada berpagi ti lebih pengisi segmen yang dengan Diaren. Selamat pagi ke G Chun Fo. Selamat pagi lagi ke James Pangeran Alfred Limet. Ucap selamat berpagi. Tuan Shalom ada bersama kita. Ini kan memari masuk sungai asap yo. Membalik masuk sungai asap. Wangan undi dari pas ya. Okay, masih lagi ada berpagi ti ada bersama dengan kita. Midasem ucap selamat berpagi. Happy Wednesday and warmest regards. Kuan terima kasih Nick Midasem. Masa lagi ada berpagi ti Rachel Marikan pada dia bersama kita ucap selamat berpagi. Salam Yen dengan Diaren selamat ni so ada pun ada siburan Yen sepre barangan. Terima kasih kuan. Okay, masa lagi ada berpagi ti Henry Bali pada dia bersama kita. Ronald Dennis pada dia bersama kita berpagi ti ucap selamat berpagi. Nek semua bala geng-geng awal dengan ping-ping YFM dia dari berpagi ti. Harap semua nasihat selalu. Yang masih lagi Peter Kilan pernah dia bersama dengan kita. Simoni Karong pernah dia bersama kita ucap selamat Isan-Isan yang selamat berkonti di Isan-Isan Anutaru. Harap seperti hibur dengan ceria-ceria selalu. Have a blessed Wednesday. Good morning everyone. Kuana. Terima kasih ke Simoni Karong. Yang masih lagi Ati yang pakok pernah dia bersama kita ada berpagi ti. Nuju salam na nak sok pingojit YFM dia ada jaga ada kuana masih lagi Duringo Best pernah dia bisa mari kita ada berpagi ti ucap selamat berpagi semoga bila kita semua na sihat selalu dengan lagi salam damai dek semua bila kita ya Charlie Chung Tyson Lion pernah dia bisa mari kita berpagi ti ucap selamat berpagi dek geng-geng awak ada pernah ada masa itu ada Semenyah Selangor. Nuju salam na nek geng-geng awak nek babai ayi Henry Bali ke mana harap ada keping radio berpagi ti ya. Okey masih lagi ada bisa mari kita berpagi ti Encik Landi Lamet Nenek Fila pernah ada bisa mari kita Peter Kilan pernah ada bisa mari kita ya. Terima kasih nek semua boleh kita ada setiap bersama berpagi ti dan pengisi segmen yang dengan Diaren berpagi Anu Taruh. Ya, kita bersama lagu-lagu berhibur kita. Berhibur sama dengan Darren Wooden Khan. Dari Cup.

Okay, janda sembuh dia mati Nabi sama dengan live peni ya. Menipu 4 minit lagi pukul 9 di berpagi. Terima kasih Nabi sama berpagi ti. Ya baik nak bagi kita ada keping minan Facebook the YFM dia. Bila kita pun boleh keping minan RTM klik. Okay, umat ni pun ngarep kita semua ada sihat dengan terasa dia berpagi ti. Siasa kita jaga penyihat kita ambil kandu ya. Timpuh musim dia peres, dia masa itu ni. Bingara pun peres, wandu apalagi lebih peres. Ya, umat ni pun sama-sama kita jaga penyihat kita ambil kandu. Bagi kita kurang nyihat pemon. Bih mati air kita dog hidrasi ya. Kurang umon dan bih tibuk kita. Ingin setegal kita perlu adas kita melanggan dulu. Kita perlu rajah pemohon kuantiti de sada-sada ya. Okey, menipan selamat berpagi neka Nur Azira Azira dia ada bersama kita berpagi ti. Menuju salam berpagi ti neka Pinkaping Setia Radio YFM dia. Menang menu ne anuti sup terang siok dengan alam goreng campur fishball saja aku ana. Alam bayam ya, alam bayam goreng campur fishball saja, simple saja aku ana. Janji nak ibiso aku ana. Okay, terima kasih Nur Azira Azira tadi bersama kita berpagi ti. Ya, mesti lagi Veronica Seth ada bersama kita. Ucap selamat berpagi. Aniaga berpagi ti DJ mari masuk belaga agak pagu saja ya. Menang dia beratan masih jerebu tika hati harap nakit-nakit jaga kesihatan tak kuana. Semoga bila kita terhibur dia berpagi ti kuana. Lagi relax-relax saja kuana lagi ngendai kuana berpagi ti. Fikiran ni rata nak mati kuana. Terima kasih nak berani kaset ya. Okey, masa lagi dah ada bersama kita berpagi ti Paul Skin. Ada bersama kita ucap selamat berpagi. Nak semua ping-ping YFM dia dia berpagi ti anu de tiba-tiba berpagi ti jerebu kuana harap kita semua nak jaga adab kita. Okey, masa lagi Medesem berpagi ti dan menang menu berpagi ti. Seceh jantung pesa rebus ulam pedas sup 3 layer dua saja menu nak berpagi ti ya. Cukup sedih nyambal jantung pesa kuana. Terima kasih semua bila kita ada siap bersama berpagi ti. Bila kita boleh kata salam bila kita ada berpagi ti ya. Bagi bila kita ada payah-payah berpagi ti boleh saja kata salam bila kita atau bila kita pun boleh info ni ke Balami kita nandu dia kawasan bala kita ya. Okey, masa lagi Angela and Sidor pernah dia bersama kita berpagi ti. Salam masuk bung begag mambong ya. Daras jerebu dati kuana. Mit peluang penuh-penuh kasarian singgah nyentip mi kolok de pasar baki. Jalan-jalan de pasar baki kuana de berpagi ti ya. Menang jeras jerebu dati DJ kuana. Ambil peluang jalan-jalan kasarian singgah nyentip mi kolok de pasar baki. Okey, selamat jalan-jalan de semua bila kita menipu ke kiri jalan bahas ya. Sedasa kita ngajar atau selamat de jalan bahas. Supaya bila kita talk destinasi de tuju kita abi kedaan de selamat ya. Kita bersuruh lagi lagu-lagu hibur kita bersama dengan Harry S. Drain Kampung Love.

0: ibah jalo gemilang di borik ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih katong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan toh ni. Pari kroja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah. Tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Mak ge komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang, nguat semangat.

Program Sarawakku Sayang edisi Mukah Redongatu so 20 Mei neg 30 Ogos 2026 di dataran Pahin Setia Raja Mukah. Edisi keju Program Sarawakku Sayang ati Redoku ka bedayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Pintun Abang Haji Openg. Brahmasam aktiviti dong nyedia adi samun pemikiran khas kluster pendidikan, pemikiran interaktif, pemikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan ka bisa ge suat drum e-praduan. Bisa ge sebab brahmasam penguman di Sarawak Kitchen, miris barang di basal jual barang ka ngibur aseng di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak ka begedingnya aktiviti beken. Manyak kemet suat nyerami program Sarawakku Sayang Bahagian Mukah di dataran Pahin Setia Raja so 20 Mei 30 Ogos 2026. Sarawak Maju Makmur.

Itu hai lagi kuan ya. Bagi okay, masa lagi ada berupa hari ti Midesem pun ada bersama dengan kita. Ada dengan terpantut ya, neka pada kita. Dan menang pagi-pagi beli ikan sembilang dengan harga cukup murah. Jangan lupa mengibar jalur gemilang, sama-sama mengibar kerana bukannya susah kuan ya. Okay, berarti kita ada bersama kita berupa pagi ti Century Chelinggan ada bersama kita ngucap selamat menyambut anu kebangsaan dari mana menang menduk ngemi the area Skudai yang rendah menu the area Skudai JP kuana. Okay, masih lagi ada berupa pagi ti ada bersama dengan kita Juana Rigom Nur Azira setia bersama berpagi ti radio tetap on kuana. Okay, terima kasih menjadi bersama berpagi ti dari pengisi Ian dengan di Aaron bagi bila kita ada dengan bermoto Kiki Rejen bahas masih lagi bagi bila kita ada masa itin ada iraluah Mas Ramin derangan terdanak muhun sekolah setiasa kita senci jaga penyelamat lagi ya setiasa kita senci ngecek keadaan remin kita supaya kita antagan remin kita ada berupa giti setiasa kita berjaga-jaga dengan pikara ada boleh berlaku ya. Okay, ada episode lagi lagu-lagu berhibur kita ada berupa giti bersama dengan Nazri Enche Ambakai Sibarang.

Okey, dengan jam tinggal kita taruh-taruh Mini Rimpers pukul 9 berpagi. Ya. Terima kasih Mini bersama ada berpagi ti. Baiknya bagi kita ada yang keping Minan RTM Klik. Okey, selamat pagi anda ke Robert Jawas. Dari bersama kita berpagi ti. Ucap selamat berpagi dengan selamat berkonti ke mana. Selamat yan dengan di Aran nuju semua ping-ping radio YFM dia. Dapi-dapi balana ngenai ke mana. Terima kasih nak Robert Chawas dia ada bersama kita berpagi ti ya. Okay, berdua dengan Buruan Kebangsaan sama-sama kita tai jalur gemilang. Bila kita boleh kudok nada opis, bila kita boleh kudok nada cawi remin kita, bila kita boleh kudok nada muto ya. Berdua dengan Buruan Kebangsaan de Sawati. Nah, ninter kita pagu-pagu. Timengen ada jawi remin kita ya. Tanah kita sayang, tanah kita hormat, negara kita Malaysia berdua dengan Buruan Kebangsaan. Berasa ihong lagi program-program de Renatur Skambuna Buruan Kebangsaan ti ya. Lagi bala adik-adik kita ada sekolah pen macam-macam program de Renatur ya berdua dengan Buruan Kebangsaan. Sana ada tanding lagu patriotik. Sana ada bertanding saja. Macam-macam sebenarnya program-program selalu ada natur dan sekolah yang berandu dengan Buruan Kebangsaan. Okay, terima kasih lagi bagi bila kita ada setiap sama berbagi ti. Bagi bila kita ada pejenra rehat. Penjendera ngereja tiba kita derang ngendai berpagi ti. Selamat ngendai, selamat maan derang nu ya. Bagi kita ada jaga maan. Dekali dia masa itina gago bitanek. Tibuh pengirih ya. Macam-macam maan dan hidang bala kita ya. Selamat pengirih dengan selamat lagi behavior dengan nama YFM dia pengisi yang ngan di aran.

Okay, kira-kira semua 5 minit lagi kita bersama The Brew Pagi Tidak Habis pengisi segmen Yen Ngan Diaren. Terima kasih semua bila kita ada setiap bersama Brew Pagi T. Baik nak bagi bila kita ada Megago Deputa Penenek mengatur penyedia pemaan kita terang nuti. Selamat bertanek dengan selamat berhibur. Ya kudu-kudu ngatur tugas kita ada sekambuh nada nuti. Harap pengatur kerja bagi kita apa dapat kita ngaturnya dengan mujur ya. Jadi kita bisa lagi lagu-lagu penghibur kita sebaik kita mengan pengisi Yen Ngan Diaren The Brew Pagi T 26 Manabramahi 2026.

Selamat Sita Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan, Bramah Nga Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia. Ja tak sama ngibar jalur gemilang, Nga atin puno ngangen rebis i diremin nga motota. Ingat, denyah ngiba bendera tak terbarik, pontah jalur gemilang adi rusak nga asap, kamanya gedap bendera tak dok tanah. Denyah ngubah jalur gemilang, nimun nukar kalep atkah tedu elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atomik kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka iga ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okay, terima kasih ini semua boleh kita ada setiap bersama ada berpagi tidak habis pengisi segmen Nayan dengan Diaren. Berpagi Notaro 26 Mana Bermahi 2026. Baik, hari pasti mati pukul 9.02 Neranuti mati bila kita ada pesilung keping Miri FM ya, pukul 6 lama teruti dengan stesen dia dapat lagi tak keping na bagi pukul 6 lama tandu dan pukul 9.02 terpengaruh pengisi ngancam peta dengan pengisi ngaran pawan ya, bila kita ada pesilung bersama dengan pengaruh nami The Bucket ya. Ok, dengan saya ketika bersama The Berupagi T pengisi Ian dengan The Aaron. Dengan saya ucap salam Malaysia Madani dengan selamat bertingkah.

0: Selamat tengah hari dia tu kita bergulai dengan aku.
1: Radio Malaysia.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lain hapan. Men kucing dan semarahan.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Mengelarah, mengeluan, lahir hapan, mengkucing dan semarahan.

Okay, hello, sengada dan lo sepasuk mani tamlim pasuk laan ngajeloh segmen ngelarah ngeluan ada hin hapan dan lo belo ada ni pergi dahi ke DJ Baun hak redo kayan Miri FM. Okay, mani tam nate kelenghi redo kayan Miri FM belo ada ni nu dengah kelo bake angin alim kelo sayu mage dan lo ngina kelo hipun kenap alang melu. Jadi mani tamlim ada ni hana 26 dua bulan saya duman 2020 6 dan lahu dani hati gate adau telo. Jadi mau ka sayu ngelarah da telo menitam lim huina men kelo ala ngelarah aja ka ani. Jadi menitam na teh kucing serian lundu bau na pala hu men kelo teh samarahan kelo dan kelo hire do kaya Miri FM pakai frekuensi FM Jikusunom Penji dan lahu FM Jikusunji Pentusu. Na pala hu menitam malam teh halam daleh ka na pala hu wan daleh jaka ni na pala hu men kelo teh daleh Dika dahi mengkelo lantai hak Melaya jaka ni kalau dan kelengi redo kaya Miri FM pakai radio online tam nurepah RTM klik dan lahu manita malahi pun Facebook kalau dan ne pejidahi ngejeloh live hak page radio kayan. Okay man kalau bake-bake lagi na live berdua adon ni mengkelo hadau ni meja usu dan lahu mengkelo hadau share live ani man bake-bake tam alang tenu tua jaka ni jasi dalam peji pegap tengaran ada hintam ngajaloh segmen nak ngelarah ngelu ada dahin hapan. Jadi madi aku upah hapan hitam lima tekeleng hiji lagu ala kena Alex Lihan ni hati usu ajan ateng. Jadi men onin aku segeri tam tekeleng hiji lagu ala kena Alexander Ongki Matazai i hati alengkuma inai.

0: Oh, duyun. Nak nikah ni deh. Salat-salat dia, salat dia. Dia mau mau buat ring. Dia nak apa ring. Bagi mau buat tutung nak.
1: Nak nun pergi kak, temuh jantai ha balik dia teguh kak hitung. Tak atak yang baru, tidak lebih. Peran peprah bukung ku sang biti nyaman ni pa.
0: Tutung mau buat nak. Apaan tua musuh sepak.
1: Oh, pita pahat lalik sang biti kenan prah bukung gareh.
0: Salat-salat dia, salat dia.
1: Kelalu lalik. Om nak lalik-lalik maru atak nak kupi putung do. Dui nak tak tua te. Orang agih kat sayu. Kanya o kapi gulak te.
0: Wah, temua boring.
1: Oh, pa tangguh mih nyak mih bising. Dey. Terbelang gulak tua halam atak kupi alang imna te. Melegah men o gulak nang tak tak do alang keren ni lebui.
0: Wah, temua boring. Tutung mamuk kena duyu. Yo jarun aku eh. Nganyut jalak tim salat tim salat tim salat tim.
1: Dey. Lebui. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Pihak-pihak tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lemah mi. Dahuk halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

0: Tuhan mengatakan din.
1: Hello, aku DJ Baun, penjedahin kelak, ngajalah program ngelarang ngeluan dahin hapan.
2: Kenan aja lagu lakonan Alexander Onki Matazai hati inai terlalu lagu negeri itam pada 20 minit pukul 22 berwadau. Okey, selebau dan langsung larah mana keloh wina mana bake-bake tam. Alamari ngak keleng hiredo kaya mir FM pakai frekuensi FM Jikusuna mempunji dahin FM Jikusun Jepen Tusu na pelahu mendala lempakai radio online tam nerepah RTM klik kejakani dahin na pelahu menitam alang nerepah jidahik ngejelo live page radio kayan. Okey, tadi TG Info aku si Mani Tamlim, The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 seendahna mato TG atang telok de bulan pitan duman 2026. Jadi alang sempat jadi apa nganan ni hati yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Alam Negeri T2 de bulan pitan duman 2026 hati gate dau telok mato pukul netelok lebih Haji Hotel Bangi Resort Selangor. Okey, nana je info Mani Tamlim. Dan lalu kerana kalau ano program, nerepa ano sek

Hai, Fapir Cedoka ya, nak pula huma kelola nginang Facebook ajakan ni ama kelo hadau. Ate pala page redo kayan kelo meten angkelo tenah aji dua kata kelo ti jasi kudang basa na alam puku na ji 25 minit ngedau na. Okey, puku na ji jonang itang poja peji alam segmen dah hopa tangan norepa tebara. Man oana ni tang peji alam segmen dengah akliah. Pukul 2 lebih tanpa ji alam segmen adat asen. Pukul 2 junang hanitam tekelenghi lung doa ni alam sejarah. Dahi men oanan hanitam apa ji alam segmen dengah menhawang daleh. Dahi tepat pukul na telah lebih kalau pejuh peji alam segmen PDK peji dahi na kelok. Okey, nana hanau program napa hanau segmen ngelarah ngeluan dahin hapan alamat toh mapuku na puluh dua belu adau atang puku na telok lewi kena nalim dang panau pahapan dan lahudah mauk info man itam lim.

0: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum gi. Kena oh.
0: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera ya, bukan sekadar kain.
1: Hmm, benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak, baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap saja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul? Haa. Ha.

0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
1: Inilah Radio Kayan Putong-Putong Do. Jaga-jaga agih, jaga SOP, Mang Tai-Tai Hado. Radio Kayan ngepi itam ngaluan dahi halo. Sayu kenap man akui Jono.
2: Okey, nana je lagu ala kena ni bawa jangi hati spui do spui ake. Nginah lagu na dan pahapan ni tam lim hui naman kelo bakal-bakal letak kelengi redo kaya Mir FM ngejeloh segmen ngelara ngeluan dahin hapan. Okey, tini tak je info laan sekusi mani tam lim The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 seendahak na tak je atang telok do belampitan Duman 2026. Jadi langsung pejadi penganani hati yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail hati Menteri Alam Negeri Tek 2 Doblampitan Duman 2026 hati gak tek do telok atau mempukul na telok lebih ha Hotel Bangi Resort Selangor. Kena naji info menitam lim dahin kerana aku senggeritam pelalu pejo-peji alam segmen Ngelarah Jaki.
0: Ngelarah Jaki.

mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada

0: Sabia, uang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity Sabia, Sabia,
1: kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University of Technology.
0: Kena banyak barang nak disukat. NCR.

kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and posts that we cannot fill. Kerana nasib banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kita mari nopong, nopong dia aja. Mun nopong aja semua kita pandai. Mana? Tapi

0: Jadi sidak dalam kubur pun senang, siap ada dengan kapal lagi. Jadi ini mencatatkan Bandar Miri dan kita juga bangunkan sosial tempat penempatan orang yang ada di kawasan tersebut. Ia menjadi satu tarikan, satu bandar kecil, bangunan yang apa nama facing the sea. Ia adalah premium. Dan kalau ini dapat kita bangunkan, insyaAllah Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China.
1: Nunanda ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, pijidahin, radio kayan,

0: koy hirom ring duan men umanya ring asap belaga dia kalau show koy kalau anak koy halang baya-baya ni koy petangan lah kalau macam tu kalau sekolah saya kalau nak bareng-bareng ada kalau petangan nak kalau sekolah hello rip bareng kalau bareng anana dahuk mo kalau kasi ko dahin kalau fin ko jeng ko ha manduan ja pa ko ha masan para kalau kalau sendiri ke jam perbana dahuk ni aku ya amun kalau sang barang adat kalau dore ko bedo baya tu rip kalau kre ha kalau tangan dahin genap kalau dari sekolah kalau kejahaman murid baya te jeng kalau para murid ko ha kalau sang para genap kalau dari sekolah kalau nore rutih te selun apa kalau sang kalau nanunan sangayat na kalau barang kenang urip kalau kalau sekolah nanti ke kalau lagu maru tengah nak kalau urip hinain kalau tamain kalau ku kalau tak maru barang nana ada hok kalau kalau lagu sekolah teguh ya jika lagi jadi main kalau uli pala hinain tamain kalau acen kalau merah sang melak dah basi dah dang kalau nak kena pelunan lah umar tu kalau dalih kalau melak dah lagi nana tak sel dalih kalau lah terlalu jinang dah bayar teh nana ada hok kalau kasi dah kalau aku dah ku jago manuan ya pokok manuara kalau kalau sendiri kejap pelbana ada hok ni dan nana ada hok kalau
1: serap tuk buadian legagang tengkong ujung patah. Oh ling kalau anak-anak kaya asalnya ratang tangan na sekolah.
2: Okey, nana je lagu ala kenana joli jengani hati livana doh kaya na tra lagu negeri itam pala 42 minit tepukul 62 beluadau. Okey, manita mlim huina makla bake-bake letek keleng hire doh kaya mire FM. Ngejelo segmen na ngelarah ngelu ana dahin hapan makla hadau mate kata klo. Ngejelo segmen doh tama doni hati kelukung dahin ngelukung. Jadi aku ngina manita mlim alang tengina live ada nilahu. Lana hava ni angkla tenah aji dua kata kloti jasi kudang basana alam puku naji 25 minit enge dauna a dahin nanti ne kuna ma oka selebau dan lau sengedau madalah bakeh-bakeh tam alam unai majau su ngejeloh live HP Shredo Kayan selebau man Catherine Ubong payak ding bit anyi kitan uban ding ingan sayu beluadau man bosikah duten dahin Raja Muhammad Fazli. Okey, tini bakal tamre dan lakuma dengan sayu DJ Magih Pa'an Alam Tuhan. Kalau tini ya, suka nama nikah Radian. Dahin tini bakal tambo sikah duten. Sayu beluar daw telur DJ. Taga loka kami dalih hudik UB bini DJ. Hungai pun masih da'uk lahu. Ukam nyelu beluar daw ya. Alam kami nyelu ni. Nyipak ya di. Kalau tini. Okey, so kenapa DJ senyadui man hakontina senyadui manika hakontina dehingga bless itam lim tek daw telo ani. Okey, so kenapa manika bosika duten nalang ukusi gaya daw man dale hudik uma bawang bara majaka ani. Okey, dahin lahu unah kukuman man adih empain aku masuk kerapa pain ku pejo siaran ngelarah ngelu ana dahin hapan. Okey, manita lim wina makla bake-bake letek lengire do kaya Mire FM. Belu ada ni unak lu kumanya bake dahin lahu mengkelo hado kusi manakui kenunkah ada pi kelo men ade jasa terdah pergi wah dalam bake-bake tam alang empen ku mana jaka ane dahin lahu tina kusung kusi je info mani tamlim The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 seendahak na teji atang telok dalam pitan duman 2026 alang sempat jadi penganani hati yang berhormat Dato Sri Saifuddin Nasution bin Ismail hati Menteri Alam Negeri Tek 2 12 Pitan Duman 2026 mi hati gate adau telok pukul telok lebih ha Hotel Bangi Resort Selangor. Okey, nana ji info menitam lim dahin kerana aku segeri itam tek leng hiji lagu alak dan Alfegare feedbacks ihati ikan naik di pantai.

0: Larah Jaki Miat Pengjam. Microsleep. Nunkah Microsleep. Microsleep ihanah jejaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak Microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang Microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam, awi ha aman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakat nyukudau. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Pada anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Awasi jarak kenderaan anda. Ingat, peraturan jalan raya mestilah dipatuhi. Pandu cermat, jiwa selamat. Pesanan ikhlas ini daripada kami di

0: O itam alang teh habaram dahin belaga pa anak peji dahin radio taam.
1: Okey, nak naji lagu ala kenang Carola Malai, Hati Haji Pusu Halaman, tengok lagu Negeri Itang, pulang 51 minit, pukul 62, balu adau. Okey, manitam lima, tengok pukul naji, angka daun A, itam tepa yang jaki, taikling hidengah, mampak undengah, angkasa puri Kuala Lumpur. Lelahu, manitam lima, kalau hadau, matai kata kalau ngejelas segmen dahok tama doni, hati kelukung, dahin ngelukung, jasikudang basana ala pukul, ji 5 minit, angka daun A.

0: terakhir tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
1: Kahum-kahum manuk, manuk nun alang am dan melok. Noh natuanan.
2: Noh natuanan. Aku rasa ada tak kalau nak kering. Di tak kain nak kering ke telapik.

Berita seterusnya. Luar negara, Iran dan Oman mencapai persetujuan mewujudkan laluan transit sementara selebar 7 batu di Selat Hormuz. Timbalan Menteri Luar Iran, Kazim Garababadi berkata, persetujuan itu bagaimanapun tidak bermakna laluan perairan strategik berkenaan dibuka semula. Menurutnya, kedua-dua negara akan mengadakan rundingan lanjut dalam tempoh 30 hingga 60 hari bagi menentukan laluan kekal dan aturan pergerakan di selat berkenaan. Garababadi turut menegaskan, Selat Hormuz masih ditutup dan berada di bawah kawalan penuh Iran. Dalam pada itu, Jepun merancang menyokong pembinaan dan perluasan saluran paip minyak alternatif di Asia Barat bagi mengurangkan kebergantungan kepada Selat Hormuz. Menurut akhbar Nikkei, Tokyo akan membantu inisiatif Arab Saudi dan negara lain membangunkan laluan minyak mentah yang memintas selat berkenaan. Langkah itu bertujuan memperkukuh keselamatan tenaga Jepun susulan gangguan bekalan akibat perang Iran. Tokyo sebelum ini turut menggunakan rizab minyaknya dan meningkatkan import dari negara lain termasuk Amerika Syarikat. Korea Selatan mengerahkan jet pejuang selepas beberapa pesawat tentera Rusia memasuki zon pengendalian pertahanan udara negara itu di Laut Timur. Kementerian Pertahanan Korea Selatan memaklumkan pesawat berkenaan dikesan lebih awal sebelum jet pejuang dikerahkan sebagai langkah berjaga-jaga. Bagaimanapun, pesawat Rusia tidak memasuki ruang udara berdaulat Korea Selatan dan kemudiannya meninggalkan zon berkenaan. Ini merupakan kejadian kedua seumpamanya dalam tempoh beberapa minggu. Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengambil pendirian tegas terhadap Amerika Syarikat susulan pertikaian perdagangan antara kedua-dua negara. Kanada mengumumkan tarif balas selepas Washington mengenakan tarif 50% terhadap negara itu. Menurut tinjauan Angus Reid Institute, 76% rakyat Kanada menyokong pendirian Carney terhadap Washington. Carney sebelum ini menghentikan rundingan perdagangan dengan Washington dan memanggil pulang pasukan perundingan. Penggunaan media sosial dalam kalangan kanak-kanak bawah 16 tahun di Australia kembali meningkat meskipun larangan berkuat kuasa sejak Disember lalu. Data Custodio menunjukkan penggunaan TikTok, Instagram dan Snapchat kini menghampiri paras sebelum larangan dilaksanakan. Hampir 26% remaja berusia 13 hingga 15 tahun masih menggunakan TikTok. Pakar keselamatan dalam talian percaya mereka mungkin menggunakan VPN, memalsukan usia atau berjaya melepasi sekatan sedia ada. Sukan bola sepak, Manchester United mengesahkan mendatangani pemain tengah Brighton, Carlos Baleba dengan kontrak sehingga 2031 termasuk pilihan lanjutan setahun. Butiran kewangan tidak didedahkan, namun sumber yang rapat dengan pasukan memaklumkan United membayar yuran awal £60 juta. Pemain antarabangsa Cameroon berusia 22 tahun itu menyifatkan perpindahan berkenaan sebagai satu penghormatan kerana dapat menyertai kelab impiannya. Sementara itu, rekod 10 pemain Jepun didaftarkan bersama kelab Liga Perdana Inggeris musim ini dengan jumlah itu berpotensi meningkat sebelum jendela perpindahan ditutup. Mereka antaranya Koro Mitoma bersama Brighton, Wataru Endo di Liverpool dan pemain baharu Aston Villa, Zion Suzuki. Ejen berdaftar FIFA, Joel Panik berkata, kelab England semakin yakin mendapatkan pemain Jepun kerana mereka terbukti berkualiti, mudah menyesuaikan diri serta menawarkan risiko pelaburan yang rendah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jalur gemilang lambang negara, satukan rakyat tanpa mengira perbezaan. Jerebu tidak jejas sektor pertanian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ini soal jati diri, soal maruah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan, tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Kelenghina, Radio Kayan Miri FM, Lasang Ngawantam, Pak An Kelenghi, Dahul Halam, Halang Pak

Okey, mau sengah dah dan lahor mao ke sengelara menit tamlim kredit tang pejo peji ala ma segmen dah hok tamado ani. Okey, nun ka dah hok tamado ani tina ku umatai HP syredo kayan terdah hok tampa kalai do ani i hati kelukung dahin ngelukung. Jadi apa nak ku basa adua kata ku dah noh kata ala neman bake-bake tam. Tina ku nama o ke sayu lebau din lau sengah dah mandala bake-bake tam malang unai maja usu we ma hwina men payak di. Sayu ngedau ma Jackson NALP, sayu ngedau ma Priscilla Patrick, Kitan Uban, Bosika Duten, Keling Temawa MJ, Jok Emang, selebau mendoblin ke baja dan lahu bakeh tam radian lah. Okey, tina kusang basa dua kata kui unak ringi hati lu bunci. Kelukung buk inai duyu kenan dalok nyam are. Lubun dua, ngelukung tua buk nak tegu ihak mau netudu. Okey, dan dua kata laktai hapesh aurai do kayan. Dahin kerenih tetelenang kata alanai membakeh tam ihak telengunak loh bosikah duten. Lubun ji, ngelukung tua buk kak ke tipung ayak ke umaun tudu jam nak nan. Piah bulun kahung singa lakit tuan jam buka nan. Kena tini ya. Alang kedua, lae lan kalau Thailand mirik anu lebui beluado anih di kelukung akah tua anih alam kelukung akah tua anih alam tanah nak nan kurat ini ya alang ketelok tai nyun bukanan jaki anum esya nun piah kelukung akah tua jam nak nan enduyu delok ke kebia bukanan na Alang keempat, jamkan mabat kelukung lavah anih ya duyu. Hadui dalam nyam areh petulung tinih men adi. Okey, sekena manika bosikah duten alang metai pat kataka. Dahin tetrena kata alanai membakeh tam kitan uban. Kelukung tuati ngejalak kekeh na pensayu basung kanan nabok mengelukung na nunan. Okey, sekena manika kitan uban. Dahin kata alanai membakeh tam payak ding melaku seng mebet kelukung ketian anih kena tini. Dahin kata alang beloh alanai membakeh ketam reden lah tinolu bunci kelukung kelukung tua akah anih te buadian anih ke sikloh keloh mabat akah alang kelukung te iha anih lubun dua ngelukung ngelukung tua buk balai duh bau nun em ngiyun bukana sayu-sayu jaha em ngelukung nunan sayuna jam na endaha nyineng kena tini. Okey, sekena manika reden lah lah umat dua kata kelahu. Lelahu mani tamli manana segmen dahok tama doni. Nengke dahok tama jima mengkeluh dao peja-peji kelihir edo kamer FM. Lama toh mempukul 62 belu adau. Atang pukul 6 lebih putung-putung dao. Lelahu mani tau lah genap amatai kata kelotih ngeluak. Engkelot tenet tua jasi kudeng basa nak menuh ani. Jadi kerana aku segeri tam te kelihir jilago lah kena bo bila ing hati peji sayu piah pepeju.

0: teh musang dikiring dulu, teh beli tak, megang pembahasan nih. No, tabun ba, tabun urung deh dulu.
1: Pebeh teh lidiang nan kuna kayong nak deh. Api lang mariang teh.
0: Hei, bus pat wa, ya semabuk nak ngebu nak.
1: Ala, alang mariang kuriak menikah deh pa. Nun pika api alang awak pakai nempa. Tengah san lahu kaku ikaknya lebui. Ji alan awan tam dang nyekang bengen hiana tabun urung dahin tabun ba alang awu dara impake sayuna im neplet tumi wanan joreh kak mebat na halem tung luhep hito dena ageh tam kelonan bangu hiana tanggung jawab tam lip.
2: Kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atau pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngebji itam.

0: Awi tuyen pakai basem kapan jada nak inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelo ngejeloh radio kayan.
1: Kena nak dua lagu ngapa apa ni tamlim ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan lehot ini teji info aku si mani tamlim ihati The Sick International Cyber Resilient Conference CRC 2020.

Lunam sendahna teji atang telok de bulan pitan du mana 2026. Jadi langsung pejadi penganan ni hati yang berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail hati Menteri Alam Negeri te 2 de bulan pitan du mana 2026 hati gate dau telok pukul na telok lebih hak Hotel Bangi Resort Selangor. Okey, nak nak je info menitam lim. Dahin lahu hak tini aku sengkusi pelalau ke Lundau Mandalay Tam Sarawak unak ring ya. Lang akala laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan ni hati 26 dah bulan saya tino pedah jihmadi hadalih tam Sarawak Usan hak kuri-kuri ngavan hati ha betong bintulu Kuching Miri Muka Samarahan Sarikai Sibu dan lahu Jerebu hak Sri Aman Kapit Serian dahin hak Limbang. Jadi pedah lebih bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hati ha bintulu Kapit Kuching Muka Samarahan Sarikai Serian dahin Sibu dan lahu Jerebu hak Sri Aman betong Miri dahin hak Limbang. Jadi pedah malam naa usan hak kuri-kuri ngavan hati Sri Aman betong Kapit Kuching Miri dahin hak Limbang lelahu Jerebu habin tulu Muka Samarahan Sarikai Serian dahin Sibu. Okey, jimai hati dah putusu dah bulan saya hati gate dopa tino pedah jihma Jerebu pedah lebih bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik. T20 saya ada bulan saya ya 3T dau 5 tino pedah jihma Jerebu pedah lebih bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik dahin pedah malam Jerebu. Jadi hana dau jarun telo dawani hati mana 24 atang 34 darjah Celsius dilahu angkia bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik. Kena nanah ke Lundau Mandalay Tam Sarawak darat lo dau jadi kunginah makluh bake-bake alang tina tua jaka nih makluh ada kusi gaya judok loti manakui hak konti ini. Jadi yang panitam pejo peji alam segmen dah petangan norepah tebara tina ku senggeri itam tekleng hiji lagu alakna rosana urai ihati amai inai.

0: media alang dang na dah hapan amte minat dah te seni ataupun kebudayaan ni anu tu kita mendang mencat hanya nei terlibat dalam seni ni.
1: Okey, untuk para belia kan kita bebaslah untuk memilih yang mana yang bersesuaian dengan kita. Sebab kita faham sekarang kan banyak media masa yang yang gadget yang
0: gadget
1: banyak
0: terutamanya
1: untuk membuang masa. Tapi kita masa sekarang gadget ini kan digunakan untuk platform yang yang berguna, terutamanya main game. Kata orang kan sekarang ada competition main game sampai peringkat dunia. Gunakan benda itu dengan baik, jangan salah gunakan. Okay, itu yang sangat penting.
0: Abin tek loka app selang ngaban dah melukis tahu dekat.
1: Ada ya ya. Untuk app melukis ada untuk mempelajari seni-seni senang saja. Kalau tak kalau kita tak faham, tak tahu, just buka saja tu.
0: Buka.
1: Memang ikut saja macam tu. Boleh cari saya dekat Facebook Noel Belulog, Instagram saya pun sama juga Noel Belulog. And then boleh juga pergi website Hornbill Art Gallery. And then boleh juga terus cari dari Google search saya Noel Belulog, memang ada tu. Nombor telefon aku 02, saya Tusuk J, J Pitan 02.
0: 02, saya Tusuk J, J Pitan 02.
1: Sangat-sangat berterima kasih sekali lagi lah okay, untuk Mirip FM, buat Mirip FM kerana sudi panggil saya datang. Berfungsi benda ini untuk terutamanya orang-orang kita lah. Itu saja tadi.

0: telok harinta dim hihi nang hipun apeng ataupun anak-anak ok lang di bawah 5 tahun ingat geri dah te cek lebih-lebihnya te ala injection imunisasi ikut peringkat umum dati atang hapah abin imunisasi ni atak sayu jaga kesihatan dah anak tam menghadau te geri dah ala injection imunisasi dah ngiyoh lang temu janji dengan dah nurse-nurse ok man klinik abin tek balai tam ni hadau tam amala kisah tentang temu janji nan abin nanan tak menjaga kesihatan anak tam ni ujung baya abin kahum kerai ni kahum masam-masam perah so yang tujuan-tujuan imunisasi nan miyoh peringkat umun dah menaring dah lahir tang umun dah bawah 5 tahun lah abin dah sekolah apun tek pa injection anda ok sekolah-sekolah di penting negeri dah anak-anak tam berjek imunisasi.
1: Kui Rosdin Mujan, peji dahin Radio Kayan.
2: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

Kan ana je lagu ala kena Chris Pati hati tapi bukan aku. Dahin lah kerana aku segeri tang pelalu peja-peji alam segmen dengah kali A. Kedengah kali alang unala lana masibu tino sukan reket maring alang analana TYPTI anha petula hak mai center. My Center Tedau 6D Tinanan Hati Jinaan Inisiatif Jada Mejat Dahak Hipun Gaya Urip Alang Mage Tehang Masyarakat Kelab Fanatik Pickleball FPC Abkuma Tino Acarana Nadama Okava Men Peserta Alang Enap Apesek TYPTI Hati Ji Sukan Raket Alat Tenis Mini Alang Enha Main Hak Gelanggang Saiz Alang Dao Presiden FPC Dr. Lau Hui Ong Bara Dino sukananan kira fokus te anau koordinasi nurepalahu kawal bun nurepalahu angin nang kudak dahin uge pakai raket Dino anan ihati ji pemain anan kira ji kri ahalang asayu men pemain amaring Norepa peminat sukan raket alang te pengjam. Jadi Doton Laubara te Doton Laubara TYPTI open play seandainya haut adonam matoh te 5-2 pitan ani. Dahi nama to mempukun tusu malam atau pukul napitan malam. Okey nanti dengar alanai manasibu. Okey dengar, klik alang kedua laneman kapit tino ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meluan Datuk Roland Duat kiramaten dua bot nyian tengioh belubak bot nyian 50 horsepower kapit petgudahin safari berakit baleh kapit BKRS 2026. Jadi kurinat ini terandu mana ni hati haduman alang kepat ihadain pasukana alang andalana alta tengioh belubak bot nyian alang andhana hak kapit. Yalahu kepala 20 anggota kru dahin dua bot tengioh belubak darat lo dau hak tebingan kapit petgudahin BKRS 2026 alang andhana te 20G atau 23 de bulan sayak di. Yalahu kira dana rekod cemerlang alang belubak alahu melavin ala jadi juara perlumbaan bot laju 50 HP hak pesta Nana Sarikai Duman 2026 dan lahu yang menang berlomba bot laju Sibu alam Duman 2025 dahin 2026 dan lahu jadi naib juara hak kapit alam Duman 2025. Okey, kita dengar alanai men kapit. Dengar klik alam beloh lanaiman Kuala Lumpur tino pasangan negara hati Nur Syahira Amani Abdullah dan Helena Jamal alam jadi juara acara bergudo alam kejohanan tempin bowling remaja Asia alam ke-25 alam dana pusat bowling Jaya Engkol Jakarta Indonesia dalam di. Jadi dawalahu kirada megak 2000 telah tupat pin ngejeloh 6 pelawan enam keliah alang anhakna adalahu dengan lapingan temas dahin dapat kalah pasukan lanaiman Hong Kong hati Tavia Wong TSZ Ching dan Lau Wei Ching alang hipun daripalahu dengan lapingan apera dahin adang megak 2260 pin. Jadi pasukan ala Neman Singapura hati Fo Shi and Rachel dahin Lee He and Shannon dan ala pingagangsa dahin da megak 2263 pin. Behman Ohanan ajilaan pasangan medalita Malaysia hati Kaira Nur Alisha Azrul Izwan dahin Era Deliza Muhammad Kamarul Azizi dan ala Lubun Alima dahin da megak 2020 sayap pin. Hati halaung pasukan ala Neman Taiwan ala lubung 4 hati Leo Shu En dahin Lee Yiro ala deng megak 2245 pin.
Dari lahu perlawanan anan anda hakna matoh 30 GD atang 30 dobelan saya ani. Okey, nanti dengar alanai men Kuala Lumpur. Okey, menita mli menana kuri-kuri dengar klik ada kusi menita mli ngejeloh segmen ngelarah ngeloan ada hinhapan dan lahu dengar klik ah dan itam kelenghi tek jaka alampia ngedau jima. Jadi kerana aku sengkiri tam tek kelenghi ji lagu ala kenan dan albampa hati langkumak doh iseng langin.

0: Wah, semangat dah ajak kawan. Bendera pun banyak. Ui, menang lagi kita tahun tu. Dapatlah duit ya kelak pakai belanja kawan lah. Macam tahunnya tek eh.
1: Kawan, kawan. Tok bukannya soal menang ke, nak dapat duit ke. Sekda bertanding pun kami tetap nias rumah kami.
0: Hai, berapa udah duit kita beli bendera tu? Banyak tu.
1: Apalah nak berkira gila. Si payahlah kita tu nak nunggu kaya ke, nak dapat bendera peri ke. Kerja kita tu mudah aja nak. Ngibar bendera aja berbanding dengan perjuangan datuk nenek kita dulu. Setidaknya pun semangat patriotik harus kita tanam dalam jiwa kita. Dengan ikhlas, si kira lah individu atau apa-apa aja lah. Mun kita si mula dulu, siapa lagi?
2: Jom, rami-rami kita mengibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan Negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan selamat menyambut Hari Merdeka.

Okey, masalah vi dan lama o ka senglara mani tam lim jadi mani tam ute kleng hiji lagu ala kena nini ubit i hati long bawang anuan antara lagu nang geri itam pala 2 minit pukul na 2 lebih. Dan lahut ini TJ Info aku si mani tam lim the SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 seendah na TJ atang telok 12 pitan duman 2026. Alang sang pajadi penganan ni hati yang berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail hati Menteri Alam Negeri T2 Dablan Pitan Duman 2026 hati Gate Dau Atelo mata mampuku na telolovi hak Hotel Bangi Resort Selangor. Kana naji info menitam lim dekrena ku sengerita pelalu pejah peji alam segmen adat asen.

Okey, masalah dan lah homa ok. Sayu ngelarah manitam lim menjadi manitam otek lenghe parap ala kenan meringtuk manatlong laput nelahu jidak sape ngamang pahapan itam lim lavi ane. Okey, tini baketam Asfian Mahyus. Mempawah Kalimantan Barat DJ sayu Levi DJ dahin lahu membake-bake hari do kaya Mir FM dahin sayu kenap DJ sayu bertugas. Okey, sekena manika Asfian alah-alah wani ne pejadahik ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Okey, manitam lim teji info sakusi manitam lim tino Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak PKKS kiranganapna Sarawak Kenyah Culture Festival SKCF 2026 TG Atang 4 Dablan Pitan Duman 2026 Ha Pusat Kebudayaan Forum Miri Lampan Nutih Tino Hadui Berjuan Pengumuman Asen Tadui Dan Lahu Hadui Usu Andahakna Nyepangan Ihati Tek Telopluji Dablan Saya Duman Anih Jada Mukhavah Mendaha Alana Hadui Dagang Dahin Lahu Jadang Mejat Adaha kira tay belek jarun festival anan endahna. Okay, nan aji dahho abara menitam lim huina mengkelo alam tahap pasanayak miri mengkelo hadau te telo puji da belan sain a te kelo abale pengumuman asen ata dui den lahu adu usu alang endahna dahin lahu mengkelo hadau te nepa Sarawak Kenyah Culture Festival 2026 alandahana teji atempat dablan pitan ha forum ha miri ini. Okay, nana ji info manitam lim dan kerana aku sendiri tam tekleng hiji lagu alakna fragrance ihati liling.

0: Nun Tengah Ngelarah Jaki Man Akui Widya.
1: Hello, saya kena Man Klok Lim dalam Kelarah Peji Dahin Kamer Radio Kayan Miri FM lebih aneh. Lebih aneh Radio Kayan Dek Peji Matang Tengah Daharin Tlok Lang Tek Hak Merudi Alang Tawin Taklam Hadwi Na Pengumat Itam pergi dahin harin telok janggut 40. Akhiran dengah alang ni mendaharin telok alang teh merudi ngua lebih ni.
2: Halo, CJ Usun, Man Ati Emiri. Semoga sehat-sehat magi paan batung tamlim. Kata tamik mengkalok lim hinan, menim-lim DJ dahin rakan-rakan pendengar RTM.
1: Saya kena melimkah win tak apa pergi di hena kami eleven ni. Okey Arin jangan 40 dan kak barang tak jo. Akhiran kak unah hari nak kedai kak ni deh.
2: Nak doh kepada segala kemuliaan Tuhan dan syukurlah nawin oh apa persen nak kedai yang 40 ni deh. Bermula te 23 di bulan 4 2020 nama ini deh.
1: Hani pita nyenang hadui alang an kuat na ni. Nuno tok konsep kede alang an kuat na ni.
2: Jadi nuno na konsep na konsep tapau. Jadi the whole kedai nan memang anok lah kedai kui.
1: Jadi hai tanya nang ate jo hadui ta malang na kedai pengumani. Tekah menbeh cabaran padang nak dap heran jaka ka paksa

0: halang ngesak ini problem ada.
1: Jadi aku akan masak sepanggan jihima lah, sepanggan jihima apa yang buka kedainan. Jadi jaga office hour dan kek deka staff jaga anak antukah cabaran nak kek abin kawak awak ni masih nabi siti kawak teh kedai uhna dapi kita dibantulah tegi staff kawak ya dalam jaga muat anak.
0: Jadi kedai kat ni nak mato menepukal kuri we nak tek dah kelunan lebak alang ikam sang ni tapau melek penguman alang tean kuat nah kedai kuat ni lah
1: pukul 6 jihima ate atang pukul 2 buah daun donan lah paan-paan potong daun lah
0: nenok tegu jong minggu dahin tegu doaya segam
1: donam do minggu dahin cuti umum memang tutup lah
0: nunan lah tangkui jaki pejirin harin telok jangkut 40 alang nah di kedai tapau alang teh merudik aku ingin ate menahang telok alang ujam iha merudik kuriak saya kena meniha abin teh apa peji terkisok din telok barah hadui alang anak na ha marudin.
1: Terima kasih menika DJ Usun Nabin Pak Hitok teh kami alang suami.
0: Okey, nuna netam peji ngarah jaki ngari yang tangkui peji dahin harintam janggut 40 teh jo hadui alang anak na na kedai tapau ha marudin. Saya kena meniha je hanggun gua.
2: Ini radio kayaan ngelarah ngeluar din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluar din hapan peci dan radio kayaan.

0: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum gi. Kena oh.
0: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera ya, bukan sekadar kain.
1: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petol TikTok bukan sekadar cakap aja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul?
2: Jom!

Okey, dengan man hawang dalih lang unak lah, lanai man Phnom Penh tino lepa lang jadi hak sungai Mekong. Adang na 23,610 sayak panak hapat wilayah Kemboja, Tawin, dan lahu 1,550 ji panak kiraan hak asan te pelanggawan alang bau. Jawatankuasa Kebangsaan Pengurusan Bencana NCDM Sot Kim Kolmoni Bara, wilayah Krati, Tibong Kum, Dahin Stung Treng, Dahin Kampung Cam Lahu Petelunga Lepa, Alang Mahnga Jarun Daun Limadi, Pesuloh Taufan Saudel. Ihabara tino takat ata kira sak nei bau dahin lahu adengna hui pitan libu hamin ngenai dahin hui pa libu hektar ngawan daha nubuh parai lahu kira tei ngenai dahin nusi tei daha leput amatai. Okey, dah ini dengar alam beloh lenaiman Washington tino ji kunanan nyadui hapadang abilun antarabangsa Montreal Trudeau YUL matai tawid ihatega menuhji bilun kira tenetung iha hak landasan. Tegu ada satu di CBC Nurepah Radio Kanada ama ukda hobara tino ji bilun haida syarikat anobilun Prancis French B dan lahu kira sentai leka te pala Paris te alam pukul 6 alebi tai anetung kunanya dui hak padang bilodanan tegu ihana pergerakan kira no bilodanan kira mengundur ya nerepah pergerakan mengundur jadi EDM bara tino kunanya dui dahin ada hak alam abilodanan nginang tu kanan dahin lahu anda uk anda ok tolong dahin ni habara tino pihak nanya di peji dahin agensi penguat kuasa jadeng manau hadu ya siasat. Okey, nanti dengar alenai men Washington. Okey, menitam lim menanan dua dengar men hawan dalih dah kusi menitam lim lebih ani dahin lahu dengar men hawan dalih dan hitam kelenghi te jaka alampia lebih jima dahin kerana aku segeri tam te kelenghi jilagu ala kena Alex Lihan ihati putung do akui meteng.

0: ka?
1: Ba, urok nun eh melek nan.
0: Jankah urok nun tak ke ok menjam tok na abe, situn, dahin kulat ok nunan?
1: Nyat. Ini nerim. Inang im beka na mang melak beka na nalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sang temetat na menikah ya.
0: Sayuka, jinu dah tawah puya aku lebak kelunan dini.
1: Nih, mang im kumanunan kerang nusik ajam kelunan kahu maya dini ya. Sudah kelunan jak ni milih ngawan dah tempuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jak.
0: Sayuka, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak dini? Tukai ini saya berapa harga? Apa?
2: Piah-piah ni tam lawat hina tua itam tai abin hadui jiak dan tubu usi mili jaka dahin ngavan.
3: Alang pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tugu dah awi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tak nak kuri-kuri dah alang nak kena bang jak tiket na pickpocket hati anana to kalang antam nyinang kare ni daman oanan lo marung tuk gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kare ni telem galai-galai ya.
4: Radio Kayan Miri FM I like I like.
5: Okey, nana aje lagu ngamam papa ni tam le malam ni hati putung daw aku matang tu lagu negeri itam per 50 minit pukul 2 lebih. Okey, menit tam le malak 10 minit talaan ampai pukul 3 lebih tu pukul 3 aklo pejoh peji alam segmen PDK peji dahin aklo. Dan lahut ini aku berasa kena menit tam le malak peji dahi ke darat 3 jam ni di mata mempukul 62 belua daw atau ngakerai ni. Okey, panaku makalau dengan ni mandi jalan gerita mengejeloh program lepas segmen PDKN A tina ku senapa apa ni tam lim tek leng hi je lagu ala kra unita nining ihati lengio selovi dahin senglara man itam lim.

0: Ia menentukan cerita dalam lagu hai kedua dalam kelarah tama lebih ini lagu langgan kuma amamuna. Langganan Alex Lihan langgritam pejohat dalam kelarah tama lebih ini. Utama pihak ini lagu mitos langganan kumpulan Ezra Music and Hopde. Pejohat dalam kelarah tama lebih ini pegawai telok junang kita pergi dalam madahun surat dengar. Kita pergi dalam madahun surat dengar kita temu pergi dalam madah ini dalam sejarah. Pegawai lebih utama pergi dalam segmen kelarah jaki apa yang utama pergi pejohat dalam program yang minggu utama dot minggu ini. Dan juga meneridokan apa muat pukul 4.30 minit lebih menjam tokalang layona sampai tam peji telah berdengah usun tanah. Dengah mana Kuala Lumpur apa muat pukul 5 lebih menjam tokalang layona sampai tam peji telah masih mana tukitam. Dengah keliah pukul 5 junang sampai tam mihat enggak kelarah peji dina kami telah kelarah tam lebih dalam segmen PDK peji dina kalau atau enggak pukul 6 lebih. Ya mitam lim nunanah hitam peji tak lama kesut anu program tak lama kelarah lebih ado telo ani 26 ado bulan saya. Dah ini tak manhang telo alang tak peji dina kami suka nak mana kelok lang meju usu peji dina kami tak lama kelarah tak mutama dapat kedua tamah lebih ane.
1: Pedah te alang. Plihe sayu aseng timah lalek.

0: Kun aku ma Annabella la kena na joli jangan dan selebih mana tolak lengaran Annabella lebih aneh mana tolak lengaran Annabella alam Sarawak awang Sarawak dan dengan haman tolak lima dah nuna tu gaya doha dalih awan na tolak kerani. Yeah, the 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 sangana manje tang telok de bulan napita 2026 tino alang sang pelong hadu ani yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri tek 2 de bulan pita 2026 megak tek de telok pukul telok lebih Hotel Bangi Resort Kuala Lumpur ikim jam dalam cerita kanan kalau dang tepalah http://csam.my /CRC 2026. Teman puji dina kami Radio Kayan Miri FM.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.
0: Ya, teman pencirina kami telah mengklarah lebih dua telah aduan ini mendengar mana tak lim yang menang tamah berserungan di nak dua lang bapan lasu kita menyenang tak jauh kiuk layan dua lebih ini aneng yuk bahagia belarik kuri-kuri awan alang tak telah madalih lirin dahin malam aneng yuk usan kuri-kuri awan alang tak telah madalih lirin dahin agahan kesuduh yang mana 24 tangan 34 derajat Celsius wana na 27 dua bulan tiga tak 24 jimat. Ni tak menyenangkan tak jauh kek layan do lebih aneng yo do apa kena nak lisun lebih bahwi belarik ha kuri-kuri awan alang tak tala madalih lirin dah malam aneng usan ha kuri-kuri awan alang tak tala madalih lirin dah nagahan ke sudo yana mana 24 atang 34 derajat Celsius do 5-20 saya ada bulan jihma an ngi up kena lisun lebih bahwi belarik ha kuri-kuri awan alang tek tala madalih lirin hin malam lim ka an ngi up kena lisun dahin nagahan ke su do yang nama na 24 atau 34 derajat Celsius wana na do 6 27 do bulan saya ani tam nyenang tek jo ke layan do mana jihma atang malam na na bara do jerebu depa ngelisun ma apa kena lisun. Dahin nagahan na kasudo yang nama na 24 atau 34 darjah Celsius. Wanan na do migu 30 do bulan na saya alimkah do anabara maapa kenal lisun. Anu na alimkah atau 30 ji do bulan saya hati do ji. Dahin nagahan kasudo yang nama na 24 atau 34 darjah Celsius. Jadi kena tam jam lim tejo kiok layan do. Jaru na jihang migu ni. Iti mana 26 atang 30 ji do bulan saya. Kena ada ngebara menitam alang tihreti tak alamak dale.
2: Nunuk tu kita mulai ga amoh i dageng. Lubun ji kunan danginang iklan berjuan hak media sosial. Lubun dua lega hui mulai men ulega hak pasen. Lubun telok kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat itam nu sidang terima barang ala en bayan legah na dahin tunan alang bejuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim lawat dah legah barang alang melai legah kalau dang belek barang halaman web alang dang empesaya dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni Naiman Redo Kayan Miri FM.
0: Ya, pihak lawat tete hadi-hadi jaga lagi kami sang pesewa ke peluat ita maklunan bangu. Ya, lagu ini tujuh main tamlim lagu lagu ma'amai aku kawah alang kenan Florence Bulan Radio Kayan ngabji itam.

0: Ya, aku ingin nampihakkan dan hari ini sangin-sangin dalam Clara Puji ini akan berhari dua kaya Nambil FM untuk teman hangat tolong sangin-sangin tapi ini awak nun telok sangin-sangin sangat telok barah janpa. Ya, saya kenapa tolong Clara Puji ini akan berhari dua kaya Nambil FM. Awi nak mana kalau leng pejidin nak kami awi nak mana tak leng tak dalam dalih Miri ha utara Sarawak untuk dengan hamba tak lem Kembara Kerjaya SPA Miri 22 ada bulan saya 2026 anan nah haji program leng atau ke seulan ujung minggu ni deh Korea ke awi nak mana kalau leng tak dalam dalih tam Miri ni nyelih mah tak mana hang telok leng u api hawa yang program alang anan nande. Di ujung minggu alang u aridem. Ya saya nak mana kalau alang lebo pejirin kami jam kita mah tak lama kelarah pejirin kami hari do kaya Amir FM. Kita menyenang ngatik jauh kio layan do, kita menyenang ngatik jauh kio layan do. Lebih ini tak lama dalam taman Sarawak anangio bahi belarik ha kuri-kuri awan. Menitam langtik ha bintulu kapi terkucing muka sembarahan. Sri ke serian sibu dehin mentrok langtik tak lama dalam Sri Aman betung miri dehin limbang an baratik lokah ha do maapa kena nak lisun. Dahin malam ini tak lama dalam taman Sarawak anangio usan. Kuri-kuri awan, alang tak tala madaleh Sri Aman, betong kapit kucing, miri limbang, dah mentolak alang tak bintulu, muka semarahan Sri Kisri yang sibu, baik lokah baik anak barang malam ini, sang maapa kenal lisun. Dahin nak menentolak lim, alang nahadui awang banget, dah menyenang tak jo gahan daripada bu, lupak banget, bangan Sarawak, kena menji atau ngeji penlima mita bu nak, dahin kena nagahan di, eti tak lama 20 atau 30 kilometer jam. Adahin na tek na dahok bara anih dang pehto kita melim hui nak menita malang teh reti tak lama dah nunan pelahu mana telok leng na hadui ha awang banget. The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 sangana manji atang telok ada bulan pitan 2026. Alangnya sangat peluang hadiah ini berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri Tek 2 ada bulan pitan 2026 ada telok pukul telok lebih ha, Hotel Bangi Resort Kuala Lumpur dan menahang telok ni kemjama dalam Tek Tok ini kalau ada tepala http://csam.my/CRC 2026. Pejadian dan kami Ridho Kayan Miri FM
1: Panopiwe Pedah Te Alan Plihe Sayu Asen Timah Lalek.

mana kalau lang bayu su ha kena ha dang perkataan dengar ha mana dalih abana telok. Oh ni habis tambah piji tak lama program ngeriang ngadona dah alangaya.

mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada

Sabia, wantukan sukat yang mesti ada planning. Quantity Sabia, Sabia, kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR, mesti.

namanya gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kerana nasib banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kedak mari neropong, neropong dia aja. Mun neropong aja semua kita pandai. Tapi cara nyukat

Ya, mana tolong langgan lewana kena hadang membaca kudu tolong tolong mengkelarah perjalanan dengan kami lepas ini. Ya, nak hadang mana tolong langgan tak usun anak naya pada saya sentima semada dorek kereta kerona anak langgan tak unan tolong kena tambah dang jaga suhang apa bos suhang tak merenda kereta depa muto langgan tak hak unan tam. Sarawak sang nah projek ke apa anda melok karbon ala ngun Allah tak ada hibang lebo di mana 2020 saya. Ngajelo hari dah te ngamaju lasan inya ka kasawari alang te ha banget Sarawak. Ti malam Menteri Tenaga dihin kelestarian alam sekitar Sarawak Dato' Hazlan Abang Hibni te bara perjakanan hena te hang tengah Sarawak ngamaju industri dalam dah api melok dihin pake karbon CCUS masuk nak melok karbon ala nak dang negeri Pelawat Tanah Hang adalah mana daleh-daleh menjam tok na daleh Jepun Korea Selatan dahin Singapura.

mua talang madenga halang te bara hai te dha klona na lang o pencen men hadi guru nrepa ha pesara guru anak e ala dang pake pengjam malang anda hai pun ala dang na man be bagi hadi dha men masyarakat. Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah te bara ya hadui alang anda nanan adang ana talam melebaan antok hang na dang geri dehna pakatok patangan dah tabinyam dehna kusi pengjam sekolah alang dahi pun nunan pelahu kerjaya hadir alang dahi pun nunan pelahu talam ore palang anda hi pun dehna dah alim ka anake ala dang na ayak aman beh bagi hadir dah dalam bidang alangan haipun menjamtok ke kesusteraan kebudayaan dahin kebajikan. Ya, donunan teguh hak duan dalam majlis pahabung dahin pesara guru dalat hak kompleks kebajikan dalat. Ya, tempat pejirin kami Ridho Kaya Amirah FM 50 minit dalam pukul 4 lebih perdasar utala mano telok alangan ni pejirin kami nguak saya kenapa ya?

0: Laras Jaki, Radio Kayan, Miri FM. Okey, Arin Rahman, luan tak jauh dah halang na lagu ano kuyan ini hilang lead negara.
1: Anan dah betul lihat 18. Aska Hamiri ni munah dia. Oh, am tene ha urip gani ngasan dia penyanyi Iban. Buta dia dah halang lead gitaris
0: na. Oh, lang dah piano man klo.
1: Dah lim ka dah aska na lim ka.
0: Oh, lim dah halo.
1: Ha, betul lihat 18.
0: Abah hitok leka balai man halang dah ka music halang lagu ni.
1: Alang aku itu kanan tu ah.
0: Orang orang kan dia nak. Menurut tu kayak idea kak nak lagu alang gak lah dalam kenap tak. Kita tahu ni tak tempuh di panosu kan. Gak lah dalam kenap tak.
1: Alang lagu anakku ini, abin teguh ke sekolah mana dia. Aku petukit lah kayak tu sah tak ke libok sekolah tak. Tahu tak tak besok urip urip alang maran ngaliman alang tahu sembahan dia. Kira tahu tangan lim ke lagu napa mana tam lim ke. Maksudku ya karang lagu datang pengayat di bawah sekolah kan.
0: Kuri darah kak na lirik na sampai yang proses nama ti music na
1: usi kira jilo minggu tu
0: lah. Wow.
1: Abi na sendiri kat nanti elokot pakai gitar elokot na penang na tak ngomgeh aku dah RTM hari kuding na.
0: Tugu dah alang nyadui membeh radio telok kaya alang teh RTM nan hi dah lok pernah berancangan teguanan.
1: Urip ketenan dia Loran Soyo.
0: Oh, teguanan.
1: Ya alang kuat lante recording ni teguanan lah.
0: Oh.
1: Alang alaku ya ringan tak alaku ini.
0: Menino hek jam Eka ti na laguanan.
1: Jekanan tegu kalme bertanding SMK Lutong.
0: Wow.
1: Ngam kute megalubun lah.
0: Jadi. Mau kuri kat teguanan.
1: Bunji kat teguanan.
0: Wow.
1: Jadi tejangun kel budua aku teguanan. Pelit kan ni nang menenang hari ngak ngalaku pa. Abi hai nang kui bangsa tempayan. Kebetulan masa nan dahil lo kadang itam kayan ni lah penyanyi kayan ni dahil lo.
0: Lagu ni kalang Inggris.
1: Sikah bayar aku na ni lagu amayan ni lah the first recording.
0: Lagu amayan.
1: Dahin barat nahan ni.
0: Laraja.

0: na to le malang ngay tehre ti tala madale abi na kanan na aje mentor hen na batong na alang na ji anggota pasca tentera laut diraja Malaysia dang tahan ngelatiang dara 5 jam ha banget dari pahalau Cina Selatan empayan ha dang ana selamat laskar kanan PAP FKL Michael Kakun Johan man kampung Boba Sejinjang Sungai Bau hen tahan 6 anggota alang lisang men apa na patut na apa na dah lo napa teguh dah lo pakale pakai payung terjun ha pulau layang-layang tek 22 ada bulan saya alang URD dah ini teguh dah lo gak susah ni lima loong dah bakeh nak dan hendak selamat dahin neha dengan dah selamat doh lah jina 25 minit 25 jam 25 jam ya ngelati yang ha, laut Cina Selatan empayan dah atang nyelamat neha okey neta mapeji tak la mendengar alang pedong na eta ne pikir tak jo perlu nak te ake te akang mental de pezi kata maklunan tunggu ta mapetrong ak den tok alang deng na eta te lemah
1: tips pa an mageh jaka daw taga. Tangan dui atak tua, manglalek dui atak kefen, atak bisa nurepah atak alang mi. Pakai basung nyipih

Okay, pecah talang mengklarah tama ngua lebih ani. Mai suka nak menarin dengan Adam alang salin nak dahin nak basak dengan Ahmad nak telok lebih ani. Langkiri tama telok puluh tusu minit lalu pukul pat lebih dalam segmen PDK PC dahin nak kelok. Mana telok lima talang dah bara hati Six International Cyber Resilient Conference CRC 26. Sangana manjia tangga telok do bulan pitana 2026. Alang sangga pelong haduan ni enah yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri tek 2 do bulan pitana 2026 do telok pukul telok lebih ha Hotel Bangi Resort Selangor. Kam jam tek tokan ni kalau dang tepala http://csam.my.crc2026. Mau pergi dengan kami dalam kelarah tamal lah bani. Tengah pukul 5 lebih habis tamal pergi tak lama dengar alang anak pomo mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Dahin nang ngomno pengakai dahri nang tolong alang labo hawa saya bredo kayan da ke laku lang kena na sendi sangun alang kuma kena melu iha nah obat ya sangun nak mana tolong alang ngate ake lagu ani man tolong alang tiak talama dalai asap belaga sayu ngelarah lebih mana tolong alim.

Iya, tangan marung sekolah ala guru sena orang elang kereta ma peji temu hai tak lama kerana tam lebih ani itu je. Six International Cyber Resilient Conference CRC 26 sangana menjiatang telah ada bulan apitan 2026 alang sangat pelong hadiah ini hendak yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri Tek 2 ada bulan apitan 2026 ada telah pukul telah lebih Hotel Bangi Resort Selangor awitak jam dalam Tek Tokan ni kalau dah kepala http://csam.my /CRC 2026. Tak lama dengah menawang dalih tak lama kelarah tam lebih ni dengah mandalah bangkau kalang tek bara dua long mate di na dua an an bara awak tak lama tu sahal petimak nyau pe jihma de ha daerah ni kom patana wilayah rayong Thailand nunan kurin dengah halang anu sang talam online manusia sa nyau pe dah polis dah jam ji lake panjang dah ni ji kerunan lahipun kede tek balanalan tegu ya te mele ata lake anan wanan uling wa te mutam wanan tene belang guling wa anan ne belang guling wa geri ji kat alang nurepa senjata api nunan ampai ha lemka kuri-kuri timak dahin kelunan lahipun kede alang umur 40 duman dan bakeh nak 33 duman ana bahaya ambara mate alamatu sahanan dua ngua awa negeri ha hospital. Muat telah mendengar Suntana telah mendengar lah Nusang telah minggu ini dia duduk di depan Los Angeles dah langgar kuasa dalam negeri barat Nevada. Di akhir dah kelunan lang tiha pananan ala dah pudih pala apa lang selamat. Dua minggu deh abin tutung tuan ayah nyarap tak lama dalihanan. Dahin apui hafalan dan nyebulik kata pergi nyarap pala awan dalam pekatah dahin nak abin kenana bahui alang mahnga. Nyo dengar halang anu sang teguh dok ji depa kira 42,000 long kelunan negeri bulak dahin 45,000 ane nyuhu sedialan sang ane nyuhu bulak pala awal lang selamat. Ya tu sah tu tonganan anwara jadi te dok nam deh. Alang te petasa 45,040 ekar tanah atang ngak demigu deh. Dehin awana negara saya kilometer hak barat laut Reno kawasan metropolitan alang awan hui 210,000 long kelunan teh awananan nyenang mabeh hukah kelunan lang murip hak dalihanan talam hadi puja palang ana talam maduman 2025 alang ude. Dengar halang baiklah, taklah mendengar Suntana lebih ini dengar mana penompen alang bara. Iti so ayak sungai Mekong alang te 63,000 nama tu saya puluh saya jahan panak hapat wilayah Kemboja dahin ngap dalak jiribu 550 ji jahan panak ngap pude pala apa lang hui selamat taklah matusah suho nerepa lepa ha sungai Mekong. Tehang apa lenggah nak kerati dehin bong mum melawin 7,000 pitana tu 34 long kelunan dehin men 3,000 pitana tu 50 ji jahan panak. Soho anak nanti pelenyap hui pitan ribu umah kelunan hui 4,000 hektar sawah pare kelunan. Talam nutih dinunian kelunan alangga anerpa amayan talam matusah lepa ala anabara jadi hak pat wilayah Kembojanan. Ya minta melim nunai tamah peji tak alam dahun surat dengah Suntana mana telok lebih aneh dengah Suntana ana telok pembong ruak tek jaka alang piah nguak jima selebih mana kelok lim dan tamah peji dinakam eridokayan Miri FM.

Ia tempat perjalanan kami dalam kelarah tamah lebih ini hingga 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026. Sangana menjadi tanggal telok 2 bulan pitan 2026 ini. Langsung sangat pelong hadianan yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri Tahun 2 bulan pitan 2026 ada telok pukul telok lebih Hotel Bangi Resort Kuala Lumpur ikam jam tak jauh ni kalau dengar pala http://csam.my/crc2026. Dua pencerita nak kami dalam kelarah tambah lebih ini dah hina perdah dalam utama tiada ti dalam madaleh mendengar menita melang tiada kucing serian semarah halunduk bau ini dengan tambah lebih ini.

0: Ya ayo halaku tak dan dah duit hen dia dah hen aku ni alang cerita pejauh talam kerata mak lebih ane.
1: Suara 34.
0: Ya, mentok lima tak lama kelarah pejirin kami hari dia kaya. Nah, Miri FM tak lama dengar halang teh barah teh enam jahana panah kalang teh kampung tebuan Dayak Kuching. Negeri Pude Pala Awan alang selamat abin ji pangsa puri abana dahlo teh lang pejelang dia abana uma dahlo tasak talama tusah dapat gak talama tusah bahwi lang ana bara jadi lebih dahalam deh gadahun ketua kampung anan meriasim teh bara alananan na alak deng nyayang hadui menadah alang na hadui neme. Dahin kata lang atas sak madang kena nanti usaha bahwi anak ni ada hati hapo menaji pangsa puri anak barat tajuk temu hamapok mubung uma enci kerunan. Abin saya nak tunggu usaha ni jinun yang tak kerunan alangga dalam tu usaha bahwi anak anak dah halam dem. Wanah nengwa telah mendengar hadha kerunan alang mayak tak lama dalam asian ni anake ala nyinangwa atik joh perjanjian jerbu rentas sempadan. Dahin mudi dahin pada mengwa mambil aturan alang tekep alang witrit lahu dahin alang tek jaka nak abana puboh tokanan. Aktivis sosial Tan Sri Lilam Tai Tek Bara Tek Joh Tusah Maaf Perkenan Lisun Alang Mutang Pelabat Tanah Hang Dale Alang Pak Ano Tubuh Jan Dang Ano Kumak Ji Tusah Alang Pak Ano Tubuh Putung Tek Tegu Tek Jaka Anak Bi Kenulang Peluan Dale Asian Perlu Pelaman Nak Ya Anak Nuntuk Tok Gaya Puboh Tokani Nuntuk Gaya Alawat Nak Dah nak tu gaya mihat lahu hadu teme-teme alang tubuh tugu petrungak tusah jerebu tak hang adaleh serantau. Ya, nuna tak mampu ji tak alam dengar alang tak jadi talam teletam dan pelahu tak johat dengar alang melawin tak johat tusah ma'au perkenal lisun alang pelawat tanah hang adaleh. Ya nunan pelahu dengah alang jadi haji pangsa puri hak kucing alang na mubong uma ji pangsa puri alang mepok te uma ji kelunan. Jadi aku ngiuk teman hang telok alang patrunga bahu nyaman dahin usan babah nyaman dah dalam deh. Lepo-lepo kelunan alang pebelik buah dia teh balan-balan nak lan lima teh madang kena na bahu yanan tak nyenang nak lebih dah halam dek tak mah ngak lan na bahu dalam tentu kena kita mapan lawat jauh keselamatan tam lahu. Lagu-lagu kena na program sepah ni tam alangku ma'ameh.

Ia amalkan program Salam Gerita Mahathir 20. Saya Aminat Nalu pukul 5 lebih. Saya berhubung dengan suatang menaklok langan peji dengan kami dalam maklarah tamah lebih ini. Dengar menadalah apa anda telah kita menyenang dalam data matilah kuri-kuri bahagian alang patrung adhina judo alang apa kenan lisun biangin dah tama apa anak lawa tejo agih nunan pelahu keselamatan tamlim jan hado matlim kita meleng waya urib kena tama apa anak lawa tejo pengumana telok lahu dehena kanya na hadui hak wanguma wina tegu tama patrung adhina do taga nurepah lasu.

0: murid saya.
1: Okey, men tolak lima jarunan tolak paksa ke pengumuman dan tolak lebih aneh. Ya, tapi lahir kena Christopher kalau yang ngaitalam lagu nak.

Tawid lah hai ke negeri Sofa Kelau yang lagi tama atau lama dengan hal kerja Ahmad dan Telok Jaki lah biar ni tak jauh dengan hal sukan Sukma Selangor alang uani deh tidak apa sukan Sarawak kata api nombor alang nombor 4 di tidang api 40 ji pingat emas 40 perak di gangsa 62 dan lang api nombor ji dan Selangor jatuh ji pingat emas perak 70 telok gangsa 70 ji warna ria persekutuan 50 ji pingat emas perak 54 dan gangsa 52 Terengganu 40 telok perak 44 dan gangsa 36 dan dari tam Sarawak lang api nombor 4 heti dang api 40 ji pingat emas 40 perak dan 62 gangsa Wanan Pulau Pinang dan api telok Pulau Pinang pingat emas Johor 36, Perak 32, Sabah 30, Pahang 20, Sayak Melaka 20 G. Langapi nombor 10 G, Perlis 10 tusuk emas. Nombor 22, Ahina Kedah, Dangapi 44, pingat emas. Wanan Kelantan 44, pingat emas. Negeri 9, tusuk pingat emas. Dahin Brunei, Darussalam, Malang nombor 45, Teh Api, 4 pingat perak, Dahin 6 gangsa. Ya, lang anak-anak hati Johor dengar, suka sukma dalam meja ke Alang Udeh. Mana telok tak lama kelatam lebih aneh. Ya, dalam mendengar hal anak barang jadi pukul 2 lebih aneh dehak miri. Tejoh G-Store Tutung Limna Tutung Lavi. G-Store Langteha Jalan Maigol Senadin. Tengok dah langa kuasa tapi dah buka. Tunggu pukul 20 minit lebih aneh deh. Alangkah tekna dah lok tema tertusuk anggota bomba di negeri Ubung Aban Maramapui. Dahin teguh, dahin anak barat usah tutunganan nanti nutung jatuh peratus storanan. Ya, tak lama tusah halau anak barat jadi pukul 20 ji minat lebih ni deh hak miri. Nguak tak jauh tusah tutung lim ke halau anak barat jadi hak simanggang. Hadui palat dah anggota man balai bomba di penyelamat BBP Sri Aman. Dan nyelamat apui bihite nganap. Tak lama tu sah tutung lak anak barat jadi ud petap bala nalan kerja tau. Tak lama tu sah alang anak barat jadi dah halam deh. Ya, tino dah men opis bomba dah terima dah buka barat tu sah tutung ud bala nalan jelang dahin jalan kerja tau ni. Tunggu pukul lapitan 20 saya minit jihma. Ngati nadha pelalu hati marem matusah tutunganan. Ya tujuh hatu satu tong jana payah nak tak lama dari tama pihak lapak tujuh keselamatan apui reti tam te talam adalah nunan pelahu manita malang ngemuri petap apa nalang mele landa menget mele tutong kat lapak kate jo undang nurepa undang jako langan tam hepun santam mebat na barang nun jam tam hapate apui bayat murip te undang jako tam abin kena na tugu do taga mele menget tam na jako dan naram tenang atang nak te burat tenang anak nureh telok melakna man telok 5 radio kaya anak Miri FM telok 26 minit lalu pukul 5 lebih.

Ya, anak ngumpan aku kena tanya Andrew dalam lagu nak lang kereta ambil peji di indah hari nak terok langan dia lebo ha, Facebook Radio Kayan BFM. Ya, saya lebih men pengulu inyang ulang John Jok Emang Bosika Duten Richard Lingan Ros Tarang La Jan Hadul Homan Pak Sio Hyun Lahong Jau Dobrin Kaya Baja Bala Nanyak Tamal Lahong Dahina Ketri Nubung Saya kena men Kelok Leng Mejai Pusu Halam Lahu Saya kena payak men Kelok Lim Fian Mahyu Semen Mempawah Kelimantan Barat DJ Husun kena selebih DJ kena hadir lebih hari dua kaya Amir FM ceria selalu terima kasih DJ ya saya punya dia lebih aneh kena ya saya kena menikah Fian Mahyu Alang Tehak Mempawah Kelimantan Indonesia ya minta melim tak lama dalam deh lebak awan dalam gak tak lama bahaya-bahaya mahnga alang jadi hak kucing hati tapung tapung ha awak apa napa di napi kelunan ke padang biluna kucing ana bara atas alim ke habin kena na bahwi mangga adhin usan babah dah halam de ngedenga halang ne man Malaysia Airport Holding berhad dalam Facebook kata bara apa langka anan hena petap awan dah napa dah napi kerunan alang teh pada ngabilun hiti tapung na ana baratasa tek bali tapung na ana bara beka abin kena nebahui ya abin sayuna dang temuan name Muak telah mendengar 30 juta ringgit anak pakai apa anak buah di tempat me sekolah mobile tak lama Sarawak. Dahin Jabatan Dato' Amar Jumaani hete api telok pengiktirafan dalam Malaysia Book of Record. Jito kalang pertemuan rana hadui dah jurutera alang antam melu tak lama dari Taman Sarawak. Ya tak lama tengah ada pusaka kerana mihat hadui na industri bulu tak lama dari Tam Sarawak awin naik pun potensi dan pelayang lahu itu ngeji hubung ekonomi mariang mandalehani ala dan nyelong produk ala ngemelaga menjamtok mahawan pengumuman perabot daripa hubung-hubung telah mamin dan pelahu hubung apa nyelong bio jisim. Tama peji tak lama dengar tak lama kelarah peji di naikkan Mek Radio Kayan Miriam FM 15 minit empayan datang pukul 6 lebih

0: Radio Malaysia Kayan Pejirahin Kelok. Radio Malaysia Kayan Pejirahin Kelok.
1: Kui Yohanes Wan biaran kayaan kui anajeng karena Yohanes acengwan ke asan kui men kampung long panai tutoh baram ke leng akna kreni hana hadusu nakirap lah menaring kui deok mi aku minat te nyivan lah nyivan lake deh nyivan do meninanak minat aku suka nakirap lah ke aku pagkat ngeliah kirap inai kui dahin pakinang na kanun gaya nuno gaya kirap na dahin menina na aring ku matoh na kirap lahula eh matoh ku na kirap de oh pidoh bom te de iman 2020 telok de bulan tusu kin bulan 6 di ham te bulan tusu de ku matoh na kirap dan men bulan tusu atau bulan 22 lah menina na riku start na kirap te telon an lah
2: telon an
1: te ji la ye nake hana dua la ye nake kirap lemah pakai gutun lah gutun plastik tulang na na jahat kita pakai nak ke usia siha aman te
2: siha mahing
1: siha mahing aman ke te puit sendiri ha nana na kaya na oh kirap lemah kita pakai nak
2: Nyiap-nyiap
1: Ya manuk ti madang ke gaya nanti lah
2: jangka bara nono step-step hadui nak kirapannya
1: muting kain kain kirap ti lah meneke kedua hana nyahat nake ngalap hitam na nake elang ketelok step na hana ngepat jadawai nanti amte pupat lah ke elang kepat hana nau su nak kun hak de na nakap na
2: kapusu deh
1: kapusu nak ke hak alang ke lima hana nabul latan na bola ong na nak ke alang ke enam hana hana ta mate bunga na te marang bulu ala ke nan lim ana lima step na alang ak na
2: okey we dah hang nak black telon an kira pan ni dap na anti dap ke lega hana kata
1: dap ke lega
2: okey hindok na dangin lega ni we dah hang nak black kira
1: te selama ni dah order te melalui mo kui avin mok kui alang tulung promote alam FB na. FB mok kui hana hina na buwan. Ke klo dang kon awi klo nap ilo aku padang loka. Dang kontak kui kusong ji ji pat tusu dua dua ji kusong dua.
2: Te Facebook kaya?
1: Te Yohanes Wan.
2: Ke mengklo li malang te klang hi sangun kawal lebih ni. Mina kalau ngenap tolong norepa ngenap sukung hadui nak nilho deh no mina kalau ngenap ipun ji kirap ni lubun nak dia kusung ji ji ji patu su dua dua ji kusung dua norepa telok dang te pala ha Facebook na ihati Yohanes Wan dehin Facebook inai na ihati Hinan Abok Wan
1: harapan kui ja anak-anak generasi muda tengah pejo hadui tam orang ulu ja ha ketinggalan zaman ke hana amte pupus guna

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena mandi Kak Lin.
0: Jah, tepana tujuh minggu ni, tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, jah, dang lokah. Ini tu sentai lo.
0: Baik, tak itu lo nak bantu.
1: Okey. Okey, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dari Roblox pun nanan. Nih, ada aku matang eka. Ini menana, lisin ke dia dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Ada lah lanku ho. Dan lupa aku ada no nirem. Lai lanku ada keren ni.
0: Agak ya tu ni.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak beg kat rumah nani ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, mesti apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalu lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dong kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan lalau, oh lalau man teluk puluh daun hati, man pa bayan lalan, jatuh 50 bayan saman keren ni yo. Bah, teh tu.
1: Ja, ja, ja.

Iya, itu ke apa kure pelesen itu ku jaga lesen telo sang mate. Okey, man telo lima telo makra tam lepas ini suka man kelo lang lebo peji dah ya ke kami telo hadir lo anak kelo na kena hat telo hanik lima jarun telo peji telo ma telo jam mane tema telo ma dengar halam Allah ana agensi anti dadah kebangsaan EADK Sarawak dehina Jabatan Kemia Sarawak mihat lahu hadir peji alak deng menjauh hadui alang anda lo na dehina pebeh dehina hadir pilo tejo jin anda dah alang arana hati metra gainin tak lem atan hengit kelunan tak lem daleh ane anana jihadui alang anna hadir peji tehang EDK dehina Jabatan Kemia mihat hadui alad hak deng pebeh hati mitra kainin dalam mengit kelunan dalam adalah hane ya 5 minit sampai na tengah pukul 6 lebih di hangul ana mai so kena man klo dalam kelarah PJ dina kami radio kaya na Miria FM. Ya, pukul 6 lebih berdayuh menjawab program jam tokalang layona. Ya, nunan apalah uman kalau alang tak pijit hil ke ngap deh alang tak WhatsApp pakai lagu so kena payak man kalau lem. Tapi yang ngenah pun kelarah alang sayu. Dah yang mentolok lang ni bilang pelapan tolok nyadui mentolok lang nyadui ikut sif sayu petrungat din hadui kelok lahu mentolok lang ngetek usunan ayak perdah talam mana tolok uli reti talam adale eh lagu alamak loh mana tolok lem lebek ni lagu lang kenan Adira Suhaimi lang kumak sayang orang yang sama puji dihiyak nguak talam menjaga alam pihak yang pabung nguak dari Dokaya Miri FM Jima saya lebih.

0: Eh? Oh, sini cari-cari dalam tahun ni, Din. Betul mu Josh lagi yang mana?
1: Josh! Oh, Josh!
2: Wuh! Asal-asal ini kena mengganggu aku, Dino, ya? Lepas itu, aku sadik aku jadang tahun ini. Lepas itu, tak gemut tahun ini mengganggu aku. Bukan negadon ku, ya? Eh, ada jawab, ti. Lepas itu, dia naik oti, ya, nanti.
1: Josh, aku leti, kati, puluak, ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mula dalam tahu nanti. Mungkan ya.
1: Aku tuk baku dati ke Muti. Mula dia menaim dati dah.
2: Aku tengah nukar taya bisikal aku bi. Dia patut mula kili nukar ti.
1: Tak bisikal lo ni. Aku buku nyapa-nyapa.
2: Aku gong buku tidur dah. Aku nukar taya bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Tu bong koyu ni bukan ada bong koyu no. Ni lem ngajuk ke.
2: Dia mau puan ya. Ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ Radio YFM Bidoyoh nanang. Pasang re jarul gemilang.
1: Iyo pakai. Tadi mokok yang beli tunggu mana ni di mokok semua.
2: Iti re dari aku gatung ti. Dia patut mulai pilu.
1: Ani naki, kau dengar ani apa?
2: Tibi mau ningat benirati jarul gemilang.
1: Bah aduh. Nani
2: naik. Ani hari bi.
1: Benirah no itu yang nak tu tunggu.
2: Aku dek tu pas sekolah nak ti aku. Tolu baku nyakut di koyu ti emoya.
1: Hati asyik. Asyik tapi buka aku ingat mau cukup sesuatu buat tu punya lihat toko mana aku jawab tino
2: mau mas barang sini doi aku dah bertoko ni aku joko nyakut dati aku mokos dati saya ada rabu joko no je
1: atuh ti bukan oni iti idoh kain biasa iti jalo gemilang iti sebagai lambang negara doi yang seorang naik kerja duit iti buka punya lati buka
2: muti ti emu moyap
1: iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara apa muti di bahasa aku tak buka.
2: Iyo le, aku tis bonar. Binilah ti, dole aku dah monyap sebab mau milih kulimo sawak dilepas.
1: Iya patut, le aku nengak kalau binilah ti ti kini dimopu, kini dipilih, kini siak, kini dibilu. Mau lebih kurang sama je kalau mau limo sawak, aduk kemudian pakai. Dah mau kok isdak ik muti lagi, aduh dihal le, mumit di tikuk ni ti. Tu aku milih ti so pasal ti.
2: Iya mai.
1: Pagu
2: Kau mau jual mai, dia mau jual mana?
1: Ya, dusa aku jual. Masih tonggak aku tu ke kelin binilah muti.
2: Tiap pagi ku gati lah, aku di kemun pasal pagi. Dekali ke ganti itu timote.
1: Tapi ingat itu masa mula pasang bendera itu rakah-rakah diwajib mununa
2: ini no
1: di bendera mu mak da liok mak da totak mak da kois pali pagu mak da nuk tanak mula bendera no mu gatung seumu nak dipapi melakitnya bih tolih ini dia pakai itu ya maknya pakai tolih ini dia ada doh ini cak potot bersebak puah
2: aku kalik uwi ya ke kermokos ya
1: uwi ya ge atau ya
2: ini nang kiliang doh doi tolih uwi terguna ge
1: pakai uwi no tak toka apa ya mak dah ya potot ya bersebak puah buat ini doh pak paling ini ya mak dah terbalik
2: Moki panik terbalik mai
1: dia
2: patut.

Polisi naik ujian di Sarawak, Jakarta dan Mansang minggu bau. Program pendidikan Petronas 20 Mei juta ringgit dog nita yang Sarawak sewati. Isu Sarah Gunadada Sarawak dan tetap di buah pusat pibuah narkotik. Selamat sengumi andu bisa mengaku Vic Mo Lauren dermaga sengumi andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah, Opis Meteorologi Malaysia ngaten tipu so taruh negeri meh anu beran September ati ina tipu adikena yen mansang operasi naik ujen di Sarawak. Pikara ati do kagah tipu udung penyelarasan khas jawatan kuasa Nura Susah Abang Terun Reis JPBN Anduati. Ngana Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Ambas Kidanang di udung redo ngatur nga andu dua adire yen netu tipu adi bituku yen mansang operasi ana. Sedan ana Sarawak rekod 257 kawasan peras, sedan buran Januari diripas samen 170 soi nga buran adiripas. Kedak soana di Kalimantan, mai ribu piratus mai perupi kawasan peras dog rekod sedan buran Ogos nga pereg-peregi semang 1,664 kawasan peras dog rekod sedan buran Januari. Kawasan peras dedah ditambah nga buran Ogos bitunda nga gaya andu rega Madinati. Sedan anak Dato' Amar Douglas Ugah andi menegah pengerusi JPBN Sarawak Kidanang pihaki situju netap pasukan operasi khas di Pusat Kawalan Operasi Bencana Reis. Tibaran anak riadu-adu prati sama nyusun rakah di Pineban penyikurang takapein dindi Abang Reis. Jawatan kuasa Nura Susah Abang Terun di takah pitak Reis ke pereg agensi dogmite yang siap sidia. Ati saman soparat penyiruah pin, logistik ke sumber yang netu pinurung dapat begaut dog nyidia kembai Nura Susah. Penyidia awar cukup guna bitunda ngakede tipu rega adituy saman pineban tunduh takah pin. JPBN Sarawak repeju prati ke nyusun rakah mitigasi saman tindakan kontingensi diasah agensi. Aktiviti sepak kelas di Sarawak gibaba deh dog nyibenar Madinati. Pikara anak dog gagah bedak pengarah pendidikan Sarawak, Omar Mahli. Miu di Kuching ayah nang sungguhi indeks penyikai sebak di bege kawasan memun katakah sedang-sedang pak opis sana gibaberan netu kualiti sebak ditambah kena yang terde aktiviti sebak. Aktiviti setekat pukul taruh sungumi andu teja ke setaruh kawasan gibaba rekod IPU desehat anaina Surian 164, Sri Aman 160 taruh ke Semarahan 162 nga kawasan beken rekod IPU ditakah sedang-sedang. Inisiatif Pendidikan Petroleum Nasional Berhad Petronas piju kukak peluang ke anak Sarawak yang kenyam pendidikan adi bien kualiti samen nambah penyipuan ke pengalaman ngerah. Biasiswa pendidikan ina kedak so pelaburan syarikat tanah derem peruah rebis bege tibaran profesional ka pinguru reis Sundis Andu. Menteri Pendidikan Inovasi ka Penyikembang Bakat Sarawak Dato' Sri Roland Sagah Wiin Kidanang ai juga terima kasih ka Petronas adi tetet nyukong tubah bau Sarawak. Pinura syarikat tanah jadi dengan penyikembang Sarawak so dawai sukup dog ngangen. Ayah kidang sekati tipu jugan anugerah tajaan pendidikan Petronas memperkasakan ilmu Sarawak 2026 karabis 100-an adi mekemas sijil perjalanan Malaysia 2025. Ramiana dokuka bedak sawan yang dipertua negeri Topuan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Sedan anak pengurus bahas kanan Ketua Jabatan Pendidikan ke Pelaburan Modal Insan Pengurusan Sumber Manusia Kumpulan Petronas Akmal Niza Ahmad Kidanang syarikat anak nitah arung 20 Mei juta ringgit so ati yen program mana. Ati yen peluang ke penerima yen nyambung belajar di institusi Skura Takabi Gatung timegah di Derem ke Separis. Di Sarawak lebih 100 an adi mekemas SPM 2025 adi layak mehdongen medogmien yang terima beasiswa ana. Program beken ina summon Discover Petronas at School pingingin mobile STEM kit, STEM hub di pusat kegiatan guru summon Skura Akad.
Petronas menagih nyukong pitak teknikal ka vocational so program vocational institution sponsorship and training assistant.

Pagi hari aku dah kenaman lagu masuk Amelia Anamelia. Sebenarnya dengan Generation B Band, lagu dan hibur bila kita ada sama aku dah biar segmen lancang betul kita kami yang nusitih kemenu aku tahu.

Saya diam-diam jatuh hati lagu the popular pada Deloitte. Sebetulnya lagu demar lagu saya ni. Ayuh kul jumpa tiada kepada sana buka rosadu ada dapat teruk kaping. Terima kasih lagi dah terus nyilum bersama Nabi Nabi segmen mengancang putih kita ada kami anu taru sini. Jadi kami nanti aku orang nyampur gaul lagu-lagu kita nangibur bila kita lalu lagi bila kita ada

Okay, lagu Mursu Dino, lagu penan dari Pogan. Lagi buruk berita dalam pagi itu kita ada masih setia bersama dengan Mirvan Radio. Kita kami Nuti. Nah, itu para kepentingan ya. Hujan dah tinggal-tinggal kawasan. Lebih lagi ini ada bandara ya Kuching ya. Mungkin dah mengalami lagi ada kawasan Semerah ataupun ada kawasan Bau ya. Nah, itu hujan, tandangnya hujan timpul lega. Memang selalu dengan ribut ya. Anunya tu na berlaku ni hal de Padang Bilon Cabang Sa Kuching dan sepi semua hungan de kena gejui Padang Bilon Sen nanti kamur pada ribut ya. Ada lagi ada tingkat-tingkat kawasan pun berlaku lagi ribut deras ataupun tanahnya puting beliung. Memang tipu lagar mengerti ya, selalu berlaku ribut puting beliung ya. Hati-hati lah kita lalu lagi na bila kita ada kerja ada sepa ya. Jadi ya sekarang rangit peta berwarna hujan. Hati-hati lah kita ya. Agak-agak tempat pagut yang kita berlindung dan selamat.

Jom dan seterusnya pukul ijuk menu. Assalamualaikum Malaysia, Madani, Sebungas, Nati, Pun, Punaga. Operasi pembenihan awan di Sarawak, Itina Tunah, Minggu Sebungas, Berantau. Program pendidikan Petronas, 2.5 juta ringgit setia dari Sarawak, Suwati. Isu salah guna dadah, Sarawak cadang ngundah ini pusat pemulihan narkotik. Kemudian bersama dengan aku Ibrahim Jang dan Agada Community Masuai Family. Office Meteorologi Malaysia, Met Malaysia menang taruh negeri anugerah PRI timpul pagu tindangguna operasi pembenihan awan di Sarawak. Di peragah masa kudung milaras khas Komiti Pengurusan Bencana Negeri JPBN Anuti. Gabit Premier Dutamar Douglas Ugambas menang ialah ngatur kudung anu 2 minggu bauh tindang netap gaya disesuai guna operasi. Sarawak Niko 297 tahun sahu masuk berhenti dari impas kibar 170 berhenti dan Kalimantan mahiribu 100 tahun sahu sekamu beran mahi dengan kahi 9,364 tahun sahu ngerikod tagih berhenti bitamah tahun sahu beran mahi sebab gaya anu peras dengan badu detina. Dato' Amar Douglas Uga dan jaji pengurusi JPBN Sarawak menang setuju guna pasukan operasi khas dan pusat kawalan operasi bencana negeri. Pasukan Arab Tinak, Perhati serta ngurang penyusah kesan mesu paras umum dan makin surut dan negeri ti. Komiti Pengurusan Bencana peringkat bahagian dengan semua agensi untuk pinta perhati tiap tahap penyedia masing-masing. Penyedia segi pengada umum, logistik dengan sumber tindan netap pinulung de dapat jugon sekira keadaan makin teruk. Penyedia jaga penting berkali berlaku tuhai timpu lega dengan anu bade dengan kesan neg para semua. JPBN Sarawak yang repsilung guna langkah mitigasi dengan tindakan kontingensi ancah agensi. Aktiviti sepak kelas di Sarawak masih bayu dapat tunda. Perkara itu terperaan benda pengarah pendidikan Sarawak Omar Mahli. Memenang menepan bacaan indeks penegas angin dan kawasan muhun nak tahap sederhana. Dan nanti nak balap agar di Kuching. Tok pukul taruh ke manajernya, taruh kawasan rekod IPO KS Sihat, Senija Serian 164, Sri Aman 160 taruh dengan Semerahan 162. Kawasan beken bacaan IPO sederhana. Inisiatif Pendidikan Petroleum Nasional Berhad Petronas buka peluang neg anak Sarawak dapat pendidikan berkualiti dengan nama pemandai dengan pengeh. Tajaan pendidikan memperkasa ilmu. Ini pelaburan company yang kada ihong bala profesional dengan bala penuh dan masa dermeneg. Menteri Pendidikan dan Basi dengan macam bakat Dato' Sri Ron Sagawiin mengucapkan terima kasih kepada Petronas sebab lintung jawab ngakat belata bau di Sarawak. Tunggungjawab company metuhai jaji dengan pemancak Sarawak ira adu-adu doktian. Lebih nanti ada masa nyukun anugerah tajaan pendidikan Petronas memperkasakan ilmu Sarawak 2026 dan lebih 100 orang pelajar SPM 2025. Majlis dibuka pada asal yang di Pertua Negeri Tuan Puan Datuk Tinggi Pauziah Muhammad Sanusi. Pengurus Besar Kanan Ketua Jabatan Pendidikan dengan Pelaburan Modal Insan Pengurusan Sumber Manusia Kumpulan Petronas Akmal Niza Ahmad menang company sedia kira-kira 2.5 juta ringgit sewati. Di peluang tinan inya terima penolong sekolah dan institusi pegawai datuh di Binuati. Di Sarawak lebih 100 orang pelajar SPM 2025 layak menerima janti. Program beken kiberut Discover Petronas at School nyugod mobile STEM kit, STEM hub dan pusat kegiatan guru dengan sekolah-sekolah angkat. Petronas nyukong peluang pesilung belajar teknikal dengan vocational menan program Vocational Institution Sponsorship and Training Assistant.

Disilung lagi agah de kami nuti. Sarawak cadang yang guna ini pusat pemulihan narkotik. Menteri Belia suka dengan pemancang pedagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menanti tindak nyukong langkah berian individu dan terlibat mandada. Namun yang unipan penyelamat serta cegah narkotik dengan bidang kuasa persekutuan Pak Sarawak tetap yang nyala jawab gelesi penyusati. Najaji pengurusi gerumpung lawan dada Malaysia atau pemadam negeri Sarawak berhenti de kudung majlis tindakan cegah dadah peringkat negeri de Kuching. Sarawak dina aduh ini pusat pemulihan penegahan dadah atau narkotik atau puspen de puncak Borneo Kuching de dapat terima 200 orang pelatih. Malaysia perlu negap kerjasama ancam bangsa dan mengelesai kes nipu online. Pakar kriminologi Dato Dr. P. Sundramuti menang Malaysia rugi senek ni bilion ringgit habis timpuh enemburan di semua sewati. Di tengah penguatkuasaan domestik kaya cukup dan nyekat sindiket transnasional. Sama macam bangsa dapat kongsi risikan ngesan duit merut serta tindakan penguatkuasaan tunda lebih pantas masuk bidang kuasa. Wasung Mahi dan Bermahi dan Merimpas, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil menang rugi dog tipu secara online kahip 100 ribu perumahi juta ringgit timpu buran ni nak buran 6 suwati. Sementara projek infrastruktur masih tunah di daerah Pantu. Projek biungkos kahi 500 juta ringgit. Gapit Menteri Penami Industri Kreatif dengan Senip Sembahan Dato' Snowden Lawan menang ungkos semua projek masuk agensi pemancang Sri Aman, Majlis Daerah Sri Aman dengan ahli agensi perintah dibekan. Projek bahas Seningceh guna jalan Muding Tuba Mentu dekamu 42 km. Projek biungkos 265.5 juta ringgit idina mas setuna. Projek jalan beken, Seningceh guna jalan Menangkin Menung, jalan Batang Strap Spak Isu Munggu Ubah, jalan Sebemban Gayau dengan jalan Munggu Ubah. Perintah guna projek parik, jalan Kemenyang dengan guna jalan nyambung kawasan-kawasan rekreasi. Dan berhenti masa program Randa Ruai de Rumah Agustin Entika rapak tepus de Pantu. Program Singgah Media Merdeka ini masuk program datunda pada Opis Penerangan Malaysia Japan Sarawak dengan nyambut anu kebangsaan anu Malaysia HKHM Sawati. Pengarah Japan Sarawak Sabri Said menang program bertuju tindak ngakat semangat merdeka dengan perapat terbedingan anca agensi-agensi media. Program bertagih tunah rimuh neg semang mahi anu beran mahi dengan mahi agensi media terlibat. Diberhenti ada program Selamat Pagi Sarawak bersama Sarawak FM The Kuching.

Okey, lagu The Pilih pada dengan kita lagu berkenaan Aku Jobong masuk Philip Nandu. Mungkin ada komuniti yang asing kita Jobong. Niti sungguh niti anak kita ada Johor dengan kita. Mungkin mana balik ada ngajah ada amang. Tinggal mantek lah kita tayung babu ke dalam bilik.

Oirapika simpang tiga rumpun bambu. 20 minit berapa pukul ijut men. Bagaimana dengan kita ada masih ada jarak. Masih bayu sampai ramin. Hati-hati lebih lagi bila kita ada mungkin ada hujan di kawasan kita. Kalau jalan juga ke depan motor. Ya lambat asalkan selamat ya.

ingin surat cinta umat Nikon jadi kenangan anda. Gemas Robin bersama dengan Tisha. Okey, jadi ya, sebab kita nyanyi lagi dengan lagu-lagu penghibur kita community, kita dua ketana negara pengantin kerana kita ada notif dari Pulau Dapis Metro di Malaysia pada pukul 4 ke minggu hujan. Ada community, ada ini dua tempat, ada Kuching, Serian, Semerahan, Serike, Muka, Sibu, Bitulu dan Kapit. Ada hujan dengan

Selamat Sita Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan Bramah Nga Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia. Ja tak sama ngibar jalur gemilang Nga atin puno ngangen rebis i diremin Nga motota. Ingat, dinyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang nimun nukar kala pontah tedu elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atunik kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngiba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Lagu mesu ambil rantai lagu berkenaan pinggir rindu hampa. Bila kita ngisi ke menu kita ada kami anu Siti Ulu Taruh Peru Apri Minda Pabukul lah Iju ke menu. Mungkin kita akan payah ada kedak abu kita. Guna penyedia pimaan ke menu kita. Ada lagi apa kita ada jaga guna penyedia ke menu kita. Sebayu anu peta je nah. Mungkin metiguru remaan ada ke menu dia. Agak-agak ada kucing serian bau hujan ya. Semerang penujan. Ini nak babi ke menu dia. Ada lagi yang ngisi umotong. Ada tindakan kita nubu jaman. Ada tindakan kita mamut.

0: Itulah dodori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ayo no, kunang ti eh. Hodak, luak sodak yang ku pakino limutit ya. Nya nang on, ya on gati mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mo kon gati ya. Adi, ino nga, mo tanah mo siya no.
0: Gorot bak ku ngujit mo sina ne. Liu, nya mo ni di bumakung bak ku ti ngujit mo sina di no ne. Adi.
1: Eh, mo ti bonang le dapot gitu, mo terebati.
0: Eh, tunggang bak ku terebati ne nga mo. Nga, ku gong steering titi ya.
1: Agong sih ya, muma mo go ne. Kuni nga mo, monu mo siya ti ya kon kon. Muna liat, muna palit nga.
0: Eh, tonggon di ku ponu te. Kaki ku guyu-guyu ponu doi. Tonggon. Bunuku, no aku gak mau tahu ti.
1: Bukan tu ni, aku soto eh, bukan lagi soto eh. Kalau di dengan aku ni, so apa ni? Gagal ayun dua kuatih ke? Nang tu pe idoh dari no ni yang tonggon panu, paling ngapus kati pus kani nyuwak kani bojang potnya. Idoh aku tahu aku sebenarnya ni. Mau gak cuma nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dog aku naik terbang aku Kristen aku gigi pakai dog berani ni. Kamu mama, ngah tak bohos lagi ya? Iti di doli aku ni. Coti apa sih nasa diku? Tidak kena memang mau temabuk. Nengak mau tua tanamu kau ada tu. Ini tua terlebih no aduh. Mesti gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tu bang mau tole mabuk. Bahar.

Okey, bujang slow and steady lagu mesu Roland Lias. Pada pukul 7.40 mahi minit tengah hari ni. Dari pukul mahi mati kita nyingkap bersama dengan ini dengan program Majak Penuh-Penuh bersama dengan Mildred Anin. Jadi sebesar kita isi dengan lagu-lagu penghibur. Sampai pukul mahi bingarit mati.

0: ngibah jalo gemilang di borik ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia tak kik kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan tu ni. Pari keroja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggin.
1: Eh, mutih. Man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah. Tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Mak ge komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik keraja, ku nosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada meno tak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja, sama-sama. Otong ngibar jalo gemilang. Nguas semangat.

0: Okay, selamat berdepan kita ada Nuti. Kita di Kampung Gahat Mawang, Jaran Tepedik Serian. Kita bersama dengan Ketua Kampung, Encik Jonas Anak Lalong. De Iras Kunci dengan bila kita di Makat Asal Kampung. Masih lagi kita ada Kaping lagi, pemancang-pemancang de menatu dengan Kampung Gahat Mawang de masa tidak baik mancang de menatu dengan pemancang-pemancang de Iran Natur de Kampung T. Jadi terima kasih de KK yang dapat mata masa dengan YFM BDY. Kita sama-sama Sencih sekunci pemancang de Natur dengan Kampung Gahat Mawang.
1: Kunjungi terima kasih Madrid.
0: Ya.
1: Yang dengan tamu ramah ataupun program weekend mengenai pemakat ataupun asal usul Gahat dan seterusnya tok penyekian-penyekian debeken lah.
0: Yeah.
1: Jadi aku ketua kaum atau ketua kampung Jones Anak Lalong berasal masuk Kampung Gahat Mawang. Jadi aku teguru meru itu kampung sama ni anuburan rima sewa 2005.
0: Jadi ya kita rempuan asal-usul Kampung Gahat Mawang ti ngena kita rempuan ihong kampung-kampung de market masuk Gahat Mawang sani ngemi na boleh keke cerita sekali sejarah Kampung Gahat Mawang ti dengan sekali cerita-cerita de sani ngemi na pasal pemakat-pemakat kampung budaya ti kampung kita bisadung de market masuk Gahat ti.
1: Ya, terima kasih Mildred.
0: Ya.
1: Jadi Kampung Gahat Mawang memang kampung de antara kampung de paling tuuh de bagian Serian, de paling tuuh. Di mekat Kampung Gahat Mawang Sibayu Sien memang masuk Temawang Tampun, Temawang ka Tampun de Kalimantan Barat. Jadi kana kinira to kanuti kan ngaje cerita de kidingah aku masu sanda balan tanen masu balan nama ada 25 generasi ataupun generation. Jadi pemekat nama su Mawang Tampun melalui ataupun nyesag tempat de berkenan Temawang Rutoi balan ngenai de nengah Gahat tempat de terun de ganan nengah Gahat sen mah Dajag Sungi Ruben. Pak dalam Inggris itu memang Sungi Robin. Jadi mesin bala na pindah mude ne tempat di bagian Semabang. Yeah. Jadi saya berarti na tempat siti memang na ngemi na memang kaitnya nyebut na Gahat Mawang. Gahat adalah memang keturunannya Semabang. Yeah. Jadi ti dalam sawak jurat ni 1700 tarupuru ya. Jadi memang hilah sejarah de memang kai lugi rasabut karena kui rasabut
0: iya
1: de masu sawa sien de tok anuti. Jadi antara tari tanen de dapat ku terang na ataupun praga pidaan dengan nemu
0: yeah.
1: Jadi de ni masa sawa 1700 pripuru ada dok kire sarang pada kireng sanggau masuk sanggau jadi bala nanti malumlah nyasani na de kayu de pegangan bala ti buhu semua berangkat buhu neg terun tanang bubung nyarau jadi bala kireng sanggau ti meneg neg kampung mati na dubek manusia nyapain tahu na nyalak kampung nyalak beri podi nyalak bale. Jadi tempat itu na datinan sekolah SK Gahat Mawang. Jadi mekireng sawang ngau ti balik. Jadi bala mebuhu balik ni tempat asal na apa jin balanya Semabang ti buhu balik ngalai ne tempat sien. Jadi datuk anu iti na.
0: Yeah.
1: Sen ku menang kampung Gahat Mawang atau Gahat Semabang ti antara kampung de paling tuu ku adalah kampung de ketua kampung de nomor 4
0: ya? Semengpat.
1: Semengpat. Hmm. Jadi sebayu siin genan tua kampung adalah Sarig, orang kaya Sarig. Mesin orang kaya babu kali, jadi ganti pada orang kaya nyata babu pakai. Mesin orang kaya guman babu keridai. Seterusnya orang kaya doyom babu panyu, dan seterusnya orang kaya terai babu manye. Mesin gero ganti pada orang kaya singka, mesewa kolonel. Kolonel government ataupun masa sien dog tege British, pejin ganti beda Ajun to kampung Ajun anak Galang, to kampung Kudi anak Mal, mesin timo ganti beda Cik anak Ajun, Mok anak Ajun, Aang anak Nini, de pengen de sebayuku sien ma Cegu Simon Gincang anak Nagor. Jadi ku adalah tua kampung dan nomor 4 ya.
0: Yeah.
1: Jadi selain mususin sewa 1.100 rima perumahi. Jadi bala nanti mau meret Kristen sewa sien. Jadi maka sewa 1.100 1.100 mahi peruju ada mi de bale pak masa ten ngin bale ti ada baak rubung in, jadi ingin menyamu bo Kristen baak rubung saya medog kidubur ataupun simpan dengan father. Jadi genan semabang kuyun semabang ti macam babah aja
0: amelter
1: ada babah. Jadi sewa 1.160 taruh genan semabang ti dog tukar bedak Cegu masa sen dengajar dega hati Dominic Rimo anak Salob asal Masuri Rii Daso nukar genan jadi kampung Gahat Mawang. Jadi kampung de meket mesu Semabang tiati na sen mah kampung Lobang Batu, kampung Payau Mawang, kampung Sibintin, kampung Seroban dengan kampung Tese. Jadi mesu Lobang Batu nepindah ne keren jadi kampung Batu Bedang, nepindah lagi ngunah di kampung Pulau Pranuk. Jadi mesu Payau Mawang, nepindah ngunah di kampung kampung Payau Sungai Burus dengan Payau Acau. Jadi mesu kampung Sibintin, pindah mesu Gahat neg Sibintin, pindah lagi neg kampung Sungai Rimu dan seterusnya ngunah di kampung de paling bauh itu senmah kampung Bekung. Jadi masuk kampung Roban, ya, masuk kampung Roban, nepindah ne dipecah ne Kumpungan, dipecah ne Rancan dengan dipecah ne kampung Rasau. Jadi masuk Tese nepecah ne kampung Rayang. Jadi mesin masuk Tese pejin dengan kampung Tese Mawang dengan Tese Kura. Nanti kampung de boleh kita menang derungan rungan genan Semabang.
0: Semabangnya. Okey, jadi aku ringkan lagi. Mani kampung Gahati, udah pikiran Gahat, ani reti Gahati.
1: Okey. Yukon ku mati ini, karena kampung Semabang ti macam inya deroh. Yeah. Jadi roh dekai tentu berapa pagu.
0: Yeah.
1: Jadi yukon kuatin bebah ya, bebah.
0: Yeah.
1: Jadi saya berarti na cegu Dominic Rimo ti mati na bipikir sebab nyati mau merit Kristen.
0: Yeah.
1: Pagu kita nukar genan Semabang neg Gahat Mawang. Jadi Gahat ti memang mesusungi Gahat ya. Kita ti asal memang kudog Mawang. Saya berada na kudog kampung Gahat Mawang.
0: Okay, jadi kudu kihong inya ratus de ngenai nehen kampung Gahat Mawang de staket itu na.
1: Jadi kena ngajah ataupun ngaje register membak.
0: Yeah.
1: Sebab itu na dua agama ada ngunah ane bo register supaya inya ti dapat dog nuntai di bawah kampung. Jadi syukurlah ingin kampung gahati hanya ni saja agama, ya, agama Roman Katolik.
0: Yeah.
1: Jadi mi de ni tempat kubur, kai na dua taruh kali, dua taruh tempat ataupun dua taruh agama.
0: Yeah.
1: Okay, jadi de 750 mahi de ngajar rekod.
0: Mm-hmm.
1: Jadi memang 400 lebih lah. Jadi de figure de tanah tepat memang 400 taruh puru lebih mungsen dengan tetap mengenai de binua.
0: Yeah.
1: Jadi selebihnya de taruh ratus ti mengenai de pasar, mengenai pasar, makan gaji ataupun kerja de pasar. Pak Balati, reti ku menang na memenikui na mendaftar de binua.
0: Yeah.
1: Jadi ini masalah na bala akan reti na mering na binua.
0: Yeah.
1: Jadi ramin na setakat iti ada 100 taruh puru prii nyigan.
0: Yeah.
1: Da remin dan wan, jadi semuang mahi masih dalam proses ngunah lah, bayu siap remin.
0: Jadi masa segi kemudahan infrastruktur dia ada di kampung ti, mungkin tengah-tengah pembangunan ti ataupun infrastruktur ti mutunah ada masa itu, mungkin ada daerah namu daerah tunah ada masa daerah mandeng boleh keke pedaan icikedek pasal kemudahan infrastruktur itu.
1: Okey, kadanya nak pasal infrastruktur.
0: Mm-hmm. Ya.
1: Jadi sebayu jaran neg kampung Gahat Mawang, dok tunah bersewa 1,100 pri per pri. Kami memang luah neg pasar, penuh jalan neg pasar, atau pura ira neg pasar, minan jaran bidak Mawang. Ya. Mi penuh jalan mesu ka Gahat neg bidak Mawang, memang nyumak paren pingudung. Ya, paren pingudung. Sampai sinek 2 jam lebih nyumak pareun tengudung. Ni lagi jaran neg kampung Payau Mawang. Emi nyumak pareun ataupun tade debeganan pareun pilame. Ya, wang mi ira ngumit bas atau ngumit van, wang de pasar serian memang mi minan de dua-dua jaran siti.
0: Hmm.
1: Jadi emi ngana sentiasa wang ngemi na memang mi penuh sebayu jaran ti dok tunah. Jadi jaran ti dok tunah sewa 1,100 rupiah dengan jaranti siap uang sewa 2,000.
0: Mm-hmm.
1: Jadi masa sien ma dok pecah tanah na sebagai jaran sien sewa bulan semang dua sewa 1,100 rupiah beda dep yang berhormat Datuk Wahab Dullah Menteri Muda Infrastruktur masa sien dengan dep yang berhormat Encik Michael Manyin Gibayuh na begelar datuk masa sien.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tiba jaran ti apa jin mi nak ngerasa jaran bahas datuk kampung miti kurang lebih mi lagi 20 taruh sewa lah mi nak ngerasa jaran bahas datuk benuati. Ya.
0: Yeah.
1: Jadi mesti uang jaran ti memeret.
0: Yeah.
1: Selain masuk sien mi ada bekalan elektrik.
0: Yeah.
1: Kira boramin hampir boramin de 100% dapat bekalan elektrik.
0: Mm-hmm.
1: Selain musuh CN ada bekalan umon.
0: Mm-hmm.
1: Bekalan umon musuh jebab ada 100% lagi.
0: Yeah.
1: Jadi mi masih maintain ataupun ngekal pait deret. Mi de pait deret, pait gravity, de tuna mi minan gotong royong.
0: Yeah.
1: Jadi selain musuh CN mi de lorong-lorong de membeh ada tarsil. Mi de gereja, tanang gereja Saint Peter, gereja Katolik. Selain mesusien, mi pun de dewan. Walaupun dewan ti kira bayu baru siap, bayu siap lah.
0: Mm-hmm.
1: Mi pun de lagi ngunah ataupun de kampung sian mah footpath ataupun pejalan kaki.
0: Mm-hmm.
1: Negraminnya de kai dapat tunah jaran gain.
0: Mm-hmm.
1: Sebab footpath ti dikembuh ada dat PI 100 PI puru 6 poin taruh meter hampir ni kilometer.
0: Mm-hmm.
1: Selain masuk footpath ami de guna footpath neg tempat rimuan waterfall.
0: Yeah.
1: Ya ada lebih 200 meter neg jalan kubur pun ada footpath.
0: Mm-hmm.
1: Selain masuk CN ami de jematan konkrit Doktunah pada council ataupun alim majlis daerah Serian.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kami lagi de jematan tahas neg mata sungai Pisuon neg jaran neg tempat kubur.
0: Yeah.
1: Mi pun de Padang Bol, Parik, projek Parik de Encah Binua, ada lagi projek dua tangan nami, tangan de berkenan tangan kukut de sementara memak, de naik taraf ataupun semua kudok tile, kiran tangan modern, ada dini tangan pekan, semang dua mamak pun pasang tile lagi. Dengan tangan kedek baru lima mamak pun semua pasang tile. Jadi selain mususien, kami ada bilik gerakan JKK, kami pun ada store JKK dengan projek kenyang dan memuh tunah sewak 2020 ni dikembuh ni poin kusong taruh kilo. Jadi orang timah projek-projek the mother the kampung mi lah selain masuk sekolah kebangsaan ataupun sekolah rendah Dekat Mawang.
0: Jadi pendidikan bala anak sekolah de masuk kampung Gehat Mawang ti nenapi bala ti sekolah de pendidikan awal pendidikan jaga bala ti.
1: Okey, ti topik de sangat menarik kon kireng sebab pas kita nyenak pasal sekolah. Jadi aku nyenak pasal detail sekolah de Gehat Mawang Mildred. Jadi mi ada semana ada taruh tempat sekolah si Bayu City. Jadi meh perang Jepun atau perang dunia kedua, jadi di bawah missionary sekolah de buka de Gehat Mawang sewak 1946. Jadi masa sien anak sekolah ne ngajar rekod aku memang de 42 orang anak murid. Jadi tapi dua orang anak murid ti masuk kampung beken. Ni bisina masuk Pangkalan Amu dengan ni lagi nya masuk Mawang Tahep beda ne 42 orang. Jadi de 40 ti semua bigahat. Jadi guru ne masa sien sien mah turang Cegu Edmund Peter Juog. Guru ti asal masuk Gehat, pak kerja dengan mission. Memang mission nak mugan upah na cek-cek lah masa sien. Jadi ingin masa ada masalah guru sebab sekolah ti dok tutup bad wang sawa 1947. Jadi mesien pajin sekolah de Pangkalan Amu dok buka ya. Sekolah Pangkalan Amu ti kira sekolah na bergabung ya, sekolah bergabung. Sekolah ti dok tegah beda derungan USDC apa Sadong District Council. Jadi ada 42 orang anak masuk bigahat de sekolah in masa de sekolah ati na sekolah Pangkalan Amu ataupun Pangkalan Amu primary school. Jadi selain masuk bigahat de sekolah ada tempat sien sien ma inya masuk tase bisina amu inya kujang sain daha Mawang dengan daha Seruban. Jadi ada taruh kelas, ada taruh orang guru besar nama sasian maturang Cegu Agustin Batong. Jadi ingin tegal konfrontasi desawa 1965 maka sekolah ti tutup uang sawa sien. Ada konfrontasi dengan Indonesia.
0: Pente sekolah menengah ya. Rimpas balati sekolah de sekolah rendah matina de sekolah menengah ni dapi balati sekolah.
1: Balik ke sekolah Gehat. Sekolah Gehat ya sambung kuna cerita de mati ne meamu. Sekolah Gehat ti dok buka sewa penubuhan Malaysia sewa 1960 taruh. Jadi student ne pun ataupun anak murid ne masa sien ada sinek 40 orang masa sien. Jadi detok iti ini memang sebut SK Gehat Mawang. Jadi uang nara ngajung secondary si Bayu sekolah tiba-tiba dah buka. Ami memang iu kon kujer si Bayu jaran memang penuh kerja nyumak paren pengudung ataupun paren pelama ngajung jaran bahas demungkos ngumit bahasain atau van ngajung SMK tibekang. Jadi SMK tibekang. Jadi SMK tiba-tiba dah buka sewa 2020 ni apa jin anak bejahat ti mekai lagi sekolah ne SMK Tibekang Tapi mau senang menajaran sebab tiba-tiba ti pun SMK tiba-tiba pun ada boarding school. Mm-hmm. Jadi nyana penten sekolah. Jadi syukur, terima kasih lagi nak tuan tempat. Mm-hmm. Stok setakat iti ini anak bigahat dan nak maju sekolah ini kena ngajar rekod aku.
0: Yeah.
1: Memang ada 4 orang ada mendapat master degree.
0: Yeah.
1: Jadi degree holder ataupun bachelor na dapat taruh puru pri orang.
0: Mm-hmm.
1: Jadi diploma na setakat titi ada taruh puru 2 orang.
0: Mm-hmm.
1: Yukon ku mati na araplah ni anu mati. Yeah. Ada doktor masuk kampung Gahat Mawang ti.
0: Yeah.
1: Dengan ada lagi ni anu mati arap na ada marui peguam ataupun profession da beken.
0: Mm-hmm. Jadi da pintebek KK da skambo KK marui ketua kampung ti sekarang dengan prestasi bela anak sekolah dia masa kampung ti dia setakat itu na.
1: Aku untuk na memang konsena kering menggalakkan.
0: Yeah.
1: Sebab apabila kita nyana sekolah nentu bek mama si en kira maju masuk sekolah musuh mama ada sasi dah dapat ngubah pemudip mama.
0: Yeah.
1: Dapat ngubah pemudip mama walaupun bekerja dengan dikuli dengan swasta.
0: Mm-hmm.
1: Ataupun kerja dengan perintah masuk sekolah ti mah na dapat ngubah di mudip mama masuk mama ada betul-betul saksi da dapat ngajahnya beken.
0: Yeah.
1: Jadi kuntubek na kira pada keseluruhan memang semuanya penting sekolah da madinu iti.
0: Yeah. Okay, masuk segi pente social economy ti sumber pencerian ni 100 termasuk kampung ti. Ani social economy de tunah masuk kampung ti ataupun de natur de kampung ti.
1: Ayo. Okay, ngamina mung de hati sebab ada darat.
0: Yeah.
1: Memang timegah dengan timpuru lada.
0: Mm-hmm.
1: Puru lada. Lada putih memang timegah. Tanang na white cream paper.
0: Mm-hmm.
1: Tapi ti na malang na nyamo nya ada ngoti mo semua na kadang ihong na pasar.
0: Mm-hmm.
1: Jadi mo kurang nya puru lada pak masih de.
0: Yeah.
1: Selain mo susien biru mo ami memang ngana biru mo. Pasal biru mo daya memang boleh dikatakan mo pandai cara biru mo.
0: Mm-hmm.
1: Biru mo daya.
0: Yeah.
1: Walaupun na ganan daya cara ngancit udu nya sani na bisa bu ti mo ngancit udu cara nginang, cara ngabok, cara mengeni selagi na pasal na pun nanti na mode inya masu mardi ngunah ngunah sharing ngacak mi share pemandai ataupun cara ngudip padi.
0: Mm-hmm.
1: Dengan bala pihak mardi.
0: Mm-hmm.
1: Ya, jadi selain masu sien inya itin pun de mempuru lada.
0: Yeah.
1: Ya, mempuru lada mempuru sawit ya sorry mempuru sawit.
0: Mm-hmm.
1: Dengan puru petek ya puru petek pun kenekal pemina naraga itu raga petek terlalu muhun jadi kurangnya mutong.
0: Mm-hmm.
1: Koko pun ada lagi bala nempuru koko memang ti adalah sumber ekonomi nya kampung lah.
0: Yeah.
1: Berumah puru lada puru sawit. Yeah. Puru koko dengan puru petek
0: ini kandeh lagi ya
1: ada lagi nempuru kandeh.
0: Jadi ya semua ti tunas secara individu ya.
1: Ayo semua secara individu nyap lagi na lagi dalam ane apa skim berkelompok lagi nyap.
0: Ya. Yeah. Mm-hmm. Okay, ada kada kampung ti ngundah kerja nyukat tanah de masa itu na.
1: Okay, jadi pasal nyukat tanah.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi aku ti pun de iti na suwe de EJK EJK di BNA Cawangan tiba-tiba.
0: Mm-hmm.
1: Jadi, yukonku terima kasih nek Tuhan. Jadi, de bau-bau ti, di BNA Cawangan tiba-tiba, meregister dengan ROS, Mesah Cawangan. Ngemin adalah Cawangan, derungan Cawangan Serian. Jadi, masuk unit, mendapat jadi Cawangan.
0: Yeah.
1: Jadi, pasal nyuka tanah, memang kena ngajar nada kampung ngajar nada kampung gahati mi lagi bayu lah tapi plan mi memang ada sebab penyukat tanah mesti na melalui DBNA.
0: Mm-hmm.
1: Mesti melalui DBNA jadi mi memang de merancang ira ngunah alih jawatan kuasa si bayu ngunah dokumentasi si bayu ngunah dokumentasi jadi cadangan aku memang rang abak pihak ataupun DBNA tiba-tiba supaya namugan ceramah pasal dokumentasi tanah adat.
0: Okey, de kampung tentu ada tempat-tempat de timengen, tempat-tempat de temarik yang kat nah. De kampung Gahat Mawang. De boleh nucung bedaknya ratus.
1: Ya, kampung ya. Antara memang ihong tempat de menarik. Pak yeah. Mina sayang ku yu konjen. Uh-huh. Memang tempat Semabang ti adalah ada tuan iti ini Semabang. Uh-huh. Pak memang kita susah ragain ku kadang-kadang kita ti meretein. Uh-huh. Kita era dog sungo. Kaya dapat berat terun sen. Sen mah karena dep pandai nyana dengan muat ti pandai dep develop terun sen mungkin guna jungle trek kah de tempat sen kaya najuho mesu binua. Tapi
0: kudu pinyuho na wana dep gain mesu binua tok jenis.
1: Mesu kenang jematan Sungai Gahat dejak sekolah. Kaya najuho memang ratus meter najak mesu tempat sen. Mesu tanahnya tempat Semabang ti sani.
0: Semabang,
1: jadi aku pun berpikir karena Semabang ti memang ira gazetted supaya ini pun jadi nan sejarah kai boleh dokinaco ataupun kai nya nuntut minani orang memang ti memang doa sejarah sejarah Semabang. Selain tempat de kau namu ati ini penarik.
0: Iya.
1: Ihong. Sebab kampung miti pasal batan asal belangi
0: okay.
1: Memang masih do kekal masih kekal karena inya ragati rantu bekso nah. Memang batan asal de Gahat antara de kukula de Serian
0: yeah.
1: Ami de dua tangan jadi de tangan ti mati ini walaupun de tangan modern tapi mi begawai memang de tangan kai miminan balaraya sebab in mengekalkan tradisi kita. Selain musu tangan ti, dega hati memang ihong bari tina nyimpan padi, mengekalkan tradisi kita. Selain musu tangan ti, dega hati memang ihong bari tina nyimpan padi. Jarang kampung de bari,
0: yeah,
1: de bari ti kita antubek

0: na siyan, kung sa natuhan, envil na siyan, kung nga nakakal ada envil na nga original. Mm. Masya to ano iti. Yeah. Ami ada barang. Uh-huh. Jadi, selain masusian, kami pun ada rimuan, waterfall kung norok
1: kita.
0: Jadi, da sinek, kai juga masuk kampung, uh-huh. ada 200 meter aja. Uh-huh. Jadi, tempat nak kenyangan mamu, jadinya siapa pun boleh mamu asal nabak nak keseturun siyan lah.
1: Yeah.
0: Ami kai setakat titik, ami bayu ngicas tempat siyan.
1: Okay.
0: Jadi, jaran da kong kuja na, footpath itu na ami gain siyan ma bantuan masuk majlis daerah Serian.
1: Yeah.
0: Jadi, da semua ih na,
1: yeah.
0: da semua sungai siyan ada 4 rimah lagi. Rimuan.
1: Rimuan
0: lagi. Tapi, tapi gi balu bayu di Torkai.
1: Uh-huh.
0: Mungkin di andu mati mi cadang tempat siyan ami boleh guna tempat jungle trekking ni tempat CN,
1: yeah.
0: Supaya kita dapat promote no, melalui ini da madinuiti lah.
1: Yeah, lama-lama sosial ya. Yeah. Dari mangan na kita ra puan lagi ani pengarap ketua kampung bedak pemancang de kampung Gahat Mawang ti de masa dera mandai.
0: Okey. Jadi memang setiap inya jaji pinuu baik na pinuu de peringkat saga
1: yeah.
0: atau peringkat samu memang the vision. De kugapi arah tuju kampung masing-masing mung ketua kampung de beken. Jadi namun ni de target ami sian mah tanangnya jaran kenyang. Jadi ami mengudung dengan wakil rakyat de en tebede ti Dr. Simon Sinang sama dengan DID ami ada target nguna jaran kenyang. Pak jaran ti adalah di bawah Projek Greater Kuching Coordinated Agency ataupun GKCDA.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kami memenyukat tempat ti memang 6 tempat. 6 tempat adalah tempat de naik taraf. Maksudnya jaran ti mede tapi ra upgrade jaran CN saja dengan ngunah jematan ataupun kelebat.
1: Yeah.
0: Mina ni tempat de mutun atau mungkan pun ra kuberet dua abih projek ti supaya ratus nama ti senang berumah. Senang berkebun, senang guna ini kerja ada minang guna minang tanah. Jadi selain mususien, kami masih ada lagi lorong-lorong ada bayu dokter, mm-hmm. ada ni ribu, ni ratus dua puluh lima meter, lebih ni kilo, mm-hmm. lorong-lorong ada bayu dokter. Kami pun yukun kuja na, balai raya ataupun dewan kami lagi nyap pentas.
1: Yeah.
0: Kami pun target ngejak YB MP dapat ngatur kayuti de mati pagi nah.
1: Mm-hmm.
0: Selain mususien kami de jematan modema da bibinua sien pun ra perlu ira kieu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi antara ti lah kuida kira kuida bahas da patut ira ra kieu ataupun ira tunah de masa-masa da jauh.
1: Okay, terima kasih nek ketua kampung Gahat Mawang Johannes Analalong de sama-sama sekunci dengan bila kita de anuti dabi program jap penuh-penuh kita mekeping senja pemancang-pemancang kampung ti mesti lagi kita mekeping sejarah dengan pemakat asal kampung ti de sani ngamin. Namun pun terima kasih ayahi kita ingin dapat kita ngejung kampung Gahat Mawang dabi pengisi program kita de minggu ti dengan SN. Salam Malaysia Madani.
2: Mari kerja,
3: nirayah pikir,
2: samah dengan Abi. The segment ngancang putih,
3: YFM Bidaya,
2: gerak bisa.

FM, gerak sama. Dan hari ini kita bersama dengan Mildred Aninda dengan program Jak Penuh-Penuh. Program The Mati dan program lagi dengan Nenu dengan jam tersama Wang Minggu. Ada setengah jam lagi pukul Pri'i Bingari. Lagi si setengah jam ti dengan lagu-lagu Pibur. Sebagai kira-kira agak Wang pukul Pri'i Bingari teman-teman.

Okay, lagu masuk Christopher Muni, lagu Nana Cinta 100%. Lebih kurang dia semua ngerima minta lagi dah pukul perigi pengara. Okay, terima kasih bagi dia ada bersama aku masa pukul 6 ke menuju sampai dah ke masa Dina. Dah dapat lagu-lagu dah sama kita milih dengan community. Dan bagi buat malam kita ada sentiasa bersama dengan Amir Bang Radio. Harap kita ngarap anu ti dengan anu deje dengan penguntung bahas lagi mulai dengan kita ada berdagang berjual ataupun mulai dengan kita ada mungkin nak kabi kuli dan anu je. Harap kita anu pagi makin bertambah lagi masuk dan anu deje.

lagu masa Malif Tarang, lagu kenal cinta tetap negnyama. Okey, ni lagi ya, selamat bingara dengan terima kasih lagi ni ada bersama Hanan aku masa pukul 9.7 dan sampai lagi masa ini segmen mengancang peta kita. Selamat lagi dengan aku Danu Dibukun dengan meluasan pukul 8 kita ke Palang Berita Radio Kuala Lumpur Muzin bersama dengan Juri Wan Bukun Adabi segmen Ngarum Pawan dari pukul 9.2 Terungara ya. Dengan berkembang dari pukul 9.2 dan pukul 6 berpagi kita bersama dengan segmen otomasi kita satu hari 6 jam. Ada segmen otomasi ini Miss Dea lagu-lagu penghibur tenang dan hibur pada kita ada tetap setia bersama dengan YFM Bidaya untuk hari 24 jam. Jadi dengan saya ketik saja kedapatan bersama dengan balik ini. Terima kasih dengan nyukam pun sekarang ada silap salah sana dengan ada lagu-lagu dah pinta balik kita akan dapat dogat peluang aku dengar itu. Jadi yang dibukun masa petugas dibukun orang saya aku ada nyusun lagu sen jadi lagu sen peluang tenang dan hibur bala hidup kita. Kain laju-laju bersama dengan kami di Radio tiap kali siaran kita.

0: Jalanin bersama Dokoi dan segmen Ngarum Kawan.
1: Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia berpilih ada kai.
2: Sabukur peringarum, next mendua turut ngarum. Ingat apa yang ngojit kai dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, B.

Anak muda itu tiada mati kerana tergelincir kakinya. Tetapi matinya anak muda itu kerana tergelincir lidahnya.

Ira ku promo nadi Dr. Mahmudah Fabian M Semangat Bibi ngaragu ngaradi dan joget nanju ikan 22 minit lepas ngapa kor peris ngarem seram ngarep kaso perengan diki atau berapa bau drum segmen ngarem pun kak menik meni agah bara di ngarem mati ya saya so perengan drum buat ngesenangan di berangkaya dengan lagi Madin kak terima kasih agah amai tunggang peramun bersama KD YFM dia di ngarem mati bersama dengan aku Marcel dekat pekors mengdua seterap ngarup mati tik anak ina dok nga anu taruh 26 anu beran Ogos 2026 jadi menikmati aku minta saya dapat peraman dengan aku dekat benar-benar segmen namanya bukan aku peraman di rumah aku nyedia lebih si yang dengan adi setia ngaki di YFM beri ok kejap minta peraman dengan aku peraman so diwaras ati lah joget tasik biru.

Microsleep ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di nek taruh pro saat setegar ralu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Teman pada binyong ragu i editor cinta ke bosku. Jadi menik mes siaran tadi ngarap mati ngan apa dengan pakai FM di 06.9 MHz suku cing puan kan di 0.2 MHz. So serian bikin suara dapat ke kedengar pakai gaya online ana ina so RTM click. Okey, jadi kemana ke ya dengan adik kedek imuran ke bersama siaran mi dengan mati. Semangat remka so perengan RBCE yang berandingan tak adik. Kita harus menjaga di tika hati RBCE dan bara adi shifts ngarum seramat kenu kerja penera ngan adi ngarum mati. Okey, jadi ngata pejuu dengan Ergo Praman tak hati na ragu adi Dr. Mambada Kenny Rogers sama ngan Dolly Parton Islands in the Stream.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Sama ngera adibian alam berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngandatu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedang ara tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Yang ragu adik dek nak joget bunga payung ka, mana imagine dengan adik ka tiga kede kena moto dengan di arat puan ka gi tujuan dengan ke di ngaropati ya. Isa ingat nakit ke jaga atau seramat dengan di sepa Aceh. Jadi tak perlu dengan dengan ragu peraman adik no so Justina Pereira kisah dawai.

kingat tai ratus pasal hardo nyerang buai rubis i di kawasan sungi padak ka bengen sungi. Ingat adu-adu temit bat ka tunda pergerakah berjaga-jaga. Denyah mamu, misis ka nyejala arong sumiandu. Tak ada tak sodong nyerang buai ka tunda peraturan adi dogna di papan tanda amaran. Manyah metak misis sadi, pakai adut adi beke, grindung adep tak. Muat turun aplikasi Sarawak Croc Watch, so aplikasi ati atau dapat terima penyebakan pasal kawasan Adiagi Buai. Puan pasal akses tips atau seramat taru M, kak dapat terus telefon SFC yang naib ngadu pun kah mitik turung. Jaga adep tak, kami tebat di atur seramata. Penyitayan ati, so Sarawak Forestry Corporation.

Ya, Raghu Pramod tadi, Dr. Mamboda, Dino Raghu, Adidin, Dayung, Skoraga. Menemeh, ngapa kau risma sengarap titik atau agi agas sengarap madi reda upasa dalam peminyum bau jago air pasana ngapa kau semang sku sengarap ni atau agi ke program rentak bau bisa mangga penerbiti Lina Jagem.

Okey, jadi menaik main lepas titik antara dapur perama nak ngah program rentak bau bersama ngah penerbit I Linda Jagem ke hari pasal nadinya ngah lihat dapur perama ngaku neka penerbit segmen. Teknologi YFM Billion.

0: dengan Adin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen seadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hadakai.
2: Sabukur peringarom, next mendua terus ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

Selamat bingara semua. Semua di kita berehat dengan reti. Semua di kita berhibur dengan Ami. Dari program Rentak Bauh dengan bermacam-macam lagu ya. Dan sedia kita, dan semua bala pikir-pikir kita dah bingar reti. Dan masih lagi setia bersama dengan Ami dari program Rentak Bauh kita. Ja, kita nak kira segmen kita ngerti dengan taruh dengan lagu masa negara Indonesia. Lagu sebengas ngerti taban bala artis sabikanan mahal ini dengan lagu 17 Najah dengan artis Tiara Andini dengan lagu Bukan Untukku dengan artis Berkumpulan Masa Yofi dengan Nuno dengan lagu Tanpa Cinta.

Kan Ijana kita mengkaping lagu masuk Indonesia. Kali ini kita kaping lagu masuk negara barat ataupun dah tanang kita sebagai lagu Inggeris. Dengar Ci, aku sedia dua dengan lagu bahasa Inggeris. Lagu sebunga Straight You Better masuk Shawn Mendes dengan Die With A Smile masuk Lady Gaga dengan Bruno Mars.

Masalah kita bersama dari program Rentak Bau. Kali ini kita berhibur dengan dua dengan lagu kireng The Taban Bada Daniel Mansour dengan lagu Aku Salah dengan penyanyi Bella Astila feat Nabila Razali dengan lagu Cha Cha Cha.

jom kita menghibur dengan lagu Kireng. Kali ini kita keping lagu Iban. Dengar reci aku sedia dua dengan lagu Senca Pengrindu Simpul Mati The Taban Bada Lady J dengan lagu seterusnya Badu Ngenang Ati Maso Band Peter.

0: ng akin.
1: Senemati na dua dengan lagu Iban dan menghibur kita dengar si tapi program Rentak Bau. Kali ti bagi lagu bau bidayah taruh dengan lagu bidayah umah udah sediaku. Lagu dah semengas. Selaku Camelia masa Freddy Thompson. Najah dengan lagu Tirawa masa Evita Vanessa. Dengan lagu dan mutaru Senche Karik Pinyonang masa Steve Cross.

lagu Iban, lagu Kireng. Aku pun sedia lagi dengar reti. Ini dengan lagu Bisaya, Selalu Rindu, Maso Diputra dengan Oi Mawa Nemo, Maso Spini Lazim, senca lagu Maso Kumpulan ataupun Penyanyi Len Bawang.

0: Dan masa mempat buah dengan lagu dan arti. Jadi kita tanya rentak bau kita berkemat. Dapat lagi kita minggu bau dengan jam tersama dengan Sen. Aku ucap selamat bingara dengan harapan semula kita terhibur dengan terus setia bersama dengan Amir Bay Program. Rentak bau, minggu bau dengan Sen. Selamat bingara dengan. Bye-bye.
1: Jadi ini adalah program Rentak Bau bersama dengan penerbit I Linda Jagem.
2: Dengan Nadine bersama Doko I dan segmen
3: Ngarum Tawun. Segmen saat dengan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia buk pilih anak I.
4: Sampukur peringarum, next mendua terus ngarum. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, BDF.

0: nyibah jalo gemilang di bori ke?
1: Alu, aku tengah fikir dia tak kira kuih katong lah.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan tu ni. Pari kloja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak susah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk beradik menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ya, sama-sama. Otong ngibar jalo gemilang. Muas semangat patriotik.

Ia ragu pramana di Dr. Pemuda Rosmilang ragu ia di dan cinta asengku. Kami juga terima kasih dengan Adi Gepo Dengi Setia Pramu bersama kita dengan Ramati Drum Segmen dengan Pemun Kedegi Kedapra dengan ta Adi Gepo Dengi Ran Bus. Jadi terima kasih Amai Tungang Setia bersama kita di YFM Beria. Kamu ni meh aku gipa pergi dem kudu-kudu tengen ragu dingi adi aku nyedia yet ngan adi ki pramanya aku di ngaru mati nimun ragu so Johnny Tillotson atina Rhythm of the Rain.

nasib sepuk break. Kemaya ke teman moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto di juwi, yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwin re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak, 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyapal sinek moto baga nimun bas pan kalori, amai gip parat aran adi drebai dan dapat giris. Manyaga teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah lead hogging. Kamanyaga teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Ya, ragu pertama nanti doktor pada Emil Hamlin dengan ragu ia di dan ku bapa nyayang. Jadi oleh mereka berpertunda dengan dikingas ngumi anu ticah agi wujud rebu ia ka bisa kata sama tapi puat nampi paut dengan El Nino. Fenomena El Nino diki kami tinggal ke so agak adi agi dok peruah di nyebut pasar El Nino adi kede jadi neka buran April sua 2002 projuk diki penerang hati dok peruah ke beda pengerusi jawatan kuasa Nura Saho ngah Sarawak ya ni ina Dato' Amar Douglas Ugah Emas adi ki nyebut nang pemerhati sekasan bauh berbaut dengan fenomena fenomena El Nino. Adi kiret nang El Nino madi nanti ditakah adi sedang-sedang pak adi gede i re bertambah dingi neka burat Januari sua 2002 perujuk. Jadi memang ada nanti atas lagi berapa dengan di ini nang nyamah ditipu harga ya. Jadi memang tan sama-sama tembit puan ke pasar gaya andu di Madinati di kiata aut na derem monsun barat daya puan ke tipu harga. Pak sungguh benar mite so pergi isa i ata tembit te rakah berjaga-jaga ngata nakit jaga atau seramat tak ger bis i enta adi kede kena aktiviti di sepa bangunan puan ka di sepa tarut ni ya. Amai ati ina agi data adi kiret na bipaut El Nino Super adi kata jaka jadi so beran September 2026 neg Januari 2020 projuk kat kata i kata i jaka jadi neg puran April 2020 projuk. Kejap meta berjuang dengan dengan ragu Prama nanti ina ragu So Moni J Aku Milih Amu.

Ya, jadi benda yang teman dengar ke penuh segmen dengan rempah unta di ngarep mati dikira pasal titik yang anda dapat juga pernah mendengar bersama dengan KH di YFM di negap kor 6 isan-isan ke bersama dengan pengaruh nami di beken derem segmen mekat kerima masuk ke pukul 6 isan-isan. Jadi terima kasih ke sok peringan yang dikira pernah mendengar aku sok ke pukul peringan rempah neka madinati isai atau berapa dingin. Diana Beken, selamat nyarup. Bye-bye.

0: Yananim bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hada kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, BDF.

0: sebab jalo gemilang dibori ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan kuih yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan tu ni. Pari keroja pilai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogor lepak aku, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah, tunggu mih nak boleh ku pasak nah.
0: Magi komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap pali keroja, kuonosa milih bogo jalo gemilang. Ngin untuk balai di menoh, tak sama-sama ngibar leh.
0: Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja, sama-sama, otong ngibar jalo gemilang. Nguat semangat.

0: Sonic Penjuk MHz di Suria.
1: Jerebu dapat teban enam ka perengta, rebis i berpaut nga saluran ngasengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Saman ngera adi bian ada berpaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, pankah laman web Opis Abang Terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipu jerebu ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makati Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Doakan dan tanpa amang, tanpa anak, dan tanpa Roh Kudus. Amin. Tasmayang, Tuhan masihin kami, Kristus masihin kami, Tuhan masihin kami. Amang mi di sorga, kudus kena nakam, mendek perintah kam, jaji kerana kam di dunia mula sorga, juga dengan mi tiap pandu mana mi, nampun penyalami, mengemi ngampun nyarap salang mi. Abang kepada mi nak pencuba, pak peluah mi sop mi ek, sebab kam dengan buk perintah, dengan kuasa, dengan mulia, mendek setuhai tuhai. Amin. Kita sembahyang. Oh Tuhan tanpa berkuasa, akan menguasa pemudip pemi dan dunia siti. Berbit macam pinurak datu nahmi, nekerja, bekabon, biruma, dengan bi macam-macam kerja dan bekan-bekan. Jinayung jinaga mi, ben kuasa Roh Kudus sekam. Sedemi adu-adu, dog nuan, dog jinaga, dog sinayung, masa segala ridap sama, pecuba tipu muat setan. Beda-beda-beda hami kerja, beda-beda-beda hami menda. Tanpa akam tempuan si bayu menyungka. Bakal menyungka akam Tuhan, adu-adu muat nami, jinaga hami, senami kaido pencuba, baik dalam kerja, baik dalam pemudip. Pada Yesus Kristus Tuhan nami, dan mudip, dengan mengikut perintah sama dengan kam emang Roh Kudus adu-adu ni tanpa mendek setuai Tuhai. Amin. Oh Tuhan tanpa ada kuasa, terima kasih yang semua kuasa Roh Kudus kam dan mengintunya kami dan bingare dalam bakat beus berarti guru guna kerja kami bituun Roh Kudus kam Tuhan cina ada dunguan kami ngajar kami nyaga kami masa semua ridap sama pengacau pencuba kuasa lebih senemi macam maju dalam pengguna dalam kerja bidun Roh Kudus sekam Tuhan cina doa aduh dengan kami jaji pinagap jaji penyaga badan ini tunah kami nanami tiguru guna kerja kami dan anuti pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tanpa akam dan tanpa dan itu dan nyaga dan nampak semua pengguna di dunia siti. Yesus Kristus, dan yang penubuh sami, dan yang selamat, dan dibawa sami, segala pencuba, nintu jenaga kami, sepuluh dan uti, sampai untuk kami anu, dan dalam pemudik. Dan kuasa Roh Kudus akam, adu-adu, misik, ngresi kami, pada Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan, dalam pemasih akam, kaping semayang kami. Berkat Yesus Kristus Tuhan kita, pengrindu tanpa, penolong Roh Kudus, adu-adu menu nyaga kita, setiap menek, setuhai, tuhai. Amin.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Jom tadi ya, Studio Madin pukul 6.30 Isan-Isan. Projek nyikan karbon Medan Kasawari Dona Jaka Redo Gapuguru Nga Sawa 2020 Mai. KKM Katu Dingit Takah Penyediai Yenura Penamah Kes ADB Pawet Nga Jerebu. Penerung Beranya Adi Dong Yen Ka Skura Bisina Inah Yen Peruah Bakat Adi Red Turung Darum Penyikambang Reis. Selamat Isan-Isan, sama ngaku Francis Farrell Chu di dalam agah Isan-Isan Sokwai FM Bidaya. Sarawak Dona Jaka re netap projek nyikan karbon adi sebungasi hingga sawa 2020 Mei so industri pemerangkapan penggunaan dan penyimpanan karbon CCUS di Medan Kasawari. Kapit Menteri Tenaga Nga Kelestarian Abang Terun, Datuk Dr. Hazlan Abang Hipni Kidatnang, projek ana re jadi pemenes yen penyekembang projek beken ADB Pawet Nga Karbon di Tipoce. Madit nanti, Sarawak ana ngemas kerangka perundangan sien industri CCUS ana adi saman aktiviti nyekan karbon di kawasan rawat Sarawak dapat dog PJO. Ayanang Sarawak biarna potensi jadi tarun yen nyikan karbon sore is nimun Jepun, Korea Selatan nga Singapura pakai teraga inyo nga gas adi maksima. Industriana DKS nyokong pingubah tenaga nga kelestarian pait dapat geh teman utung ka Sarawak so penyebayar adi dognai yen nyikan karbonana. Datuk Dr. Hazlan kita nanti tipuh kuka sidang antarabangsa kelestarian global ngak ke jeruteraan kimia 2026 sebab adiju saman sidang kemuncak petroleum ngak tenaga antarabangsa adis bungasi di Kuching. Opis Menteri Penyihat KKM Katu Dingit takah penyediai yer nura penamah kes adibi pawut ngak jerebu nimun nyingo ngak jangkitan di saluran ngaseng. Menteri I, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Kidatnang, orang tarpruk kawasan di Malaysia, rekod indeks penyakit sebab IPU ditakah desehat ke ayah betayaan bara anak-anak, dayung bite, bara nyama sama ngara adibian risiko bedak pakai tutu undung ngak babak. Menyo tipuh kuka penyikiran ngak sidang peranti perbatan antar

benda nakit tuna aturan ada dok peruah benda pihak berkuasa adi bepawet. Menyo lepas ngobak udung penyelarasan khas JPBN di Kuching, ayah damah nang JPBN menegah rek pejuun naik pemerhati, tunuh gaya andu, tarun sa'u, jarabu, takap in di dam saman fenomena El Nino kan tetap geh rakah beduku sama nga agensi adi bepawet nga agensi nga office resident. Sedangkan Dato' Amar Douglas kin atnang penyerta Maulid Rasul deh redak batal ka penerang saman aturan pasar aktiviti Maulid Rasul mehdok peruah beda Majlis Islam Sarawak nga 20 Ogos adi lepas. Betul nak ngak susah jerebu adi jadi marinati aturan anak meretak perik aktiviti sapa Maulidur Rasul deh donya benar lepas temit kira di penyihat ngak atur seramat daratus. Sungguh mana aturan anak deh meretak perik aktiviti Maulidur Rasul ke Majlis Kesyukuran di Masjid Ngak Surau donya benar nanyang penyertayan so pihak berkuasa adi berpawet. Perintah Sarawak nitah rebis RM200,000 ke sekolah secondary P. Min Miri. Ia jadi tanda perintah benar nyokong penyekembang pitak pendidikan ngak modal insan di Sarawak. Gapit Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Koi Hian Kidatnang, penurung ke sekolah secondary Besina, deh kaes penurung beranya ada, pai inah rakah peruah bakat adi dob guna yen turung darem penyekembang Sarawak. Menyo tipuh rami serah penitah beranya ka sekolah menengah persendirian Cina di Miri, ayah menegah ngatat anak sekura benda benar temit peluang pendidikan adegi revisi darem pitak sains, teknologi, kejuteraan, matematik nga perubatan. Ayah namah nang penyekembang pendidikan takah bergantung di Miri menegah menyedia rebis bagi peluang ke anak Sarawak seun pendidikan adi takah isamah nga takah global. Pecu dinge nga agah. Berita Sarawak Retnai Pemerhati tunuh rusak ada jadi setegar ribut ada jadi di Limbang Babau Hati ngak nato ani penurung adi patut dognyen. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan kita atnang Pemerhati anak inah yang dia ngatun rusak ada jadi saman ongkos miki ada dok berguna sebayuh iduk teban ke jawatan kuasa ngurus susah ong JPBN Sarawak. Ributannya mehteban bega rusak adi saman pemudah ratus nimun dewan masjid skura surau hospital nga kuartus peritah. Menyo tipuh merawat ka dewan kampung bukit kota adi rusak setegar ributannya. Ayanang apis kerja penurung masyarakat nga tabung baitumal mehgen penurung awar ka mangsa har ana. Setadana Dato' Amar Awang Tengah kiratnang Lembaga Amanah Kebajikan Khairat Islam Lawas saman jawatan kuasa ngurus susah ong gadung lawas menegah ringgit penurung nanyam adi dog berguna. Pitak bepawut nga pendidikan saman kebajikan anak sekura peju'u dog temit bat so program Back to School adi dog ngatur bedak Yayasan Perkhemah Sarawak. Gapit Menteri Pendidikan, Inovasi nga Penyekembang Bakat, Dato' Dr. Anwar Rapi'i Kidatnang, penurungannya inah pengenggen ka anak sekura, yen katu dinge semangat ngera ka jadi lebih semujur dalam pita akademik. Ayanang Sarawak nyedia bagi peluang pendidikan ka nga anak, deh bin akses tunuh pendidikan, deh patut jadi tedek setika. Dato' Dr. Anwar Kidatnati, tipuh kuka program Back to School di Sekolah Kebangsaan Kampung Bahagia Jaya Teku di Sibu. Tipuh ramiana 500 beg dokutung kapat so sementaruh buah skura di kawasan Dewan Undangan Negeri Nangka. Sedangkan Yayasan Perkhemah setuju nga pemitik yang nambah dingin yang penurung adi dognyen. Kes jenayah cyber di Sarawak meh benar bertambah dikisah

Sawat 2024 neg bulan April Sawati 5,175 kes dog rekod ditambahkan ke rugi 240.4 juta ringgit. Gapit Menteri Penyekembang Kaum Dayuh nga anak-anak Sarawak Dato' Razli Yunus Kidatnang nga Sawat 2025 kiak anak bertambah ke 2,662 kes banding nga 1,357 kes ada dog rekod nga Sawat 2024. Ati kiret nang rakah betuku berguna dog ngatur ia nakit angka daratus pasar literasi nga atur seramat digital yang gerindung adep saman rawang so jadi mangsa jenayah cyber. Dato' Rozi kita nanti tipuh kuka program Wacana Bestari klik bijak waspada jenayah cyber adedong ngatur di Kuching. Penyekembang Sarawak adedong netap so strategi penyekembang pasca COVID-19 taruh pro berguna teban untung bas kaper rakyat revisi di kawasan Sabah Pasar. Ahli Dewan Undangan Negeri Kelaka Muhammad Duri Kidatnang, rakyat di kawasan Nimun Seratok berguna bion pemudah aran penyeruapin nga elektrik saman internet adi lebih kena menegah pendidikan adi bion kualiti. Sedanana ayunang pita kerja kiminyang menegah rek doga beda lebih mujur dinge ye namah dinge penyedapan rakyat. Muhammad Duri Kidanati tipuh kuka Rami Maulidur Rasul Sawat 2026 takah Gedung Serato. Dalam pemenyok pengenang I, ayah menegah mitik rakyat beda pejuu jaga atur ni kaban nga pinye pemai. Ngaku kama segah ku pada bahasa pun-pun ni. Projek nyikan karbon Medan Kasawari Doni Jaka Redog Puguru Ngasawa 2020 Mai. KKM ngak katuh dingin takah penyediai yen Nura Pinamah Kes Adibi Pawet ngak Cerabu. Penerong beranya adidong yen kas kura bisina inah yen perwah bakat adire turung dalam penyikabang rais. Ngana kasa tidak agah di dalam pemenyo biatah yen Isan Isat na Anwati adi mudah nyusun beda Monica Gary so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Seramat Isan Isan ka salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: YFM, YFM, YFM Gerak Bersama. Segmen Makat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya Gerak Bersama.

0: teman-teman pada tebaran Mekki Serago di dan steady abang kalau jam tadi studio Madin dan pre-minute dengan dengan pukul Ju Isan-Isan. Okey, jadi Isan-Isan anoti tim Sungai Asap on the air. DJ F dengan DJ Mil. Okey Mil, mana kau tengah reun macam sayur ada Mil? Oh, jebang di Sungai Asap ke Mil?
1: Masih kangen. Masih kangen perjalanan pun cukup Johor lagi.
0: Johor, yeah.
1: Okay. Tapi ini masuk pengalaman dia susah.
0: Suka paguh ya. Jadi adoti kami tertinggal di live FB bakti kami tertinggal ada email babu ambeus betih babu se ambeus. Jadi bayu buat ya. Kawak Sungai Asap.
1: Bayu. Bayu nebo.
0: Bayu nebo. Ambeus dem taruh handu ni.
1: Ya betul.
0: Okay, jadi ngapu kau juga Isan Santai atas sama-sama dapat kedengar agah di drama pemenyo Bukai Sadung ya. Okey, jadi sebaik tak kedengar agah atas peramanan depan dengan Ragu So Class 89 Ragu di dan Prima kali pasangan Mel
1: lagu bersama dengan Ella Wati ni tengah lagu dengan Dayung. Dayung.

0: FM Gerak Sama.
1: Gerak Bersama.
2: YFM, YFM, YFM Gerak Bersama. Segmen Makat Rimuhas.
3: Pukul 6 tok pukul peria berpagi.
2: YFM Bidaya Gerak Bersama.

0: Ya, lagu tu depan ada Jackson Boson, Ragu ada dan Bintangku.
1: Ya,
0: okay.
1: Bintangku. Mm-hmm.
0: Jadi ya nak penyimpan sopre ka ripas parik so sengah asap anu kan anu senen ya.
1: Yeah,
0: anu ni adi nganta anu ti flu bo. Di jemil flu kesian. Mesti jebung di dari penandi lusung laku hati.
1: Ini masuk pengalaman de pagu lagi Francis.
0: Yeah.
1: Kita dapat ngecung kampung inya
0: de kampung Penan.
1: Kampung Penan lagi
0: di tibung derud.
1: De semu derud.
0: Jadi aku boleh ingat pemenuh ta di kalusung laku musing derud.
1: Ya, musing derud.
0: Musing derud.
1: Aku rasa aku dipusingkan pa aku kepuan makai dan bagiran.
0: Aku mendak kepuan.
1: Nyumak muhun, nyumak muhun ya derud ya.
0: Maat derud neka dengan tafilo pun memual-mual. Panas masana bekelah mil.
1: Betul.
0: Pak Noti mekira me anin anisen kreang nang de me terkandas.
1: Yeah.
0: Okey, jadi anisit lah kongsi pasar lusong laku.
1: Yeah.
0: Adi bien ribuan puan ka air terjun adi sukup remus. Jadi aki dog post di Facebook YFM Bedaya. Yeah, ya,
1: betul.
0: Jadi sudi-sudi lah tinggal. Okey, jadi semuanya sama-sama kedengah agah di drama Pimenyo Bau Jagoi.
1: Ya, kita habis dulu lagu-lagu bibur kita.
0: Ya, tak pramen nak tetap kari tinggal ni dengan lagu berana. Ya, merata adi baba an beus-beus di kati. Ya, kita kedengar lagu country. Lagu adi tetap pada Josh Turner, Your Man.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makati Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okay, Ragu Dr. Ban Bada The Gendas Band Ragu Adida Nobak Bigoros, ya. Okay, jadi jam tadi Studio Madin The My Minute tinggal dengan Pekor Mai Isan-Isan Selamat tak berapa dengar di Anuwati Anu Pat 20 Anu Buran Ogos Sawa 2026
1: Anuti 20 Anu Buran, ya. Kepikiran Anuti Anu Rima.
0: Ayo Mil, agak-agak lah Mil. Kami terdengar dengan tati DJ Mil menyu ayo sakti.
2: Halo, selamat pagi, selamat berpagi dan semua balaki deh.
0: Lalu lah flu ae dengan ta noti
1: dok paras,
0: dok paras,
1: dok babi,
0: betul,
1: dok paras lagi berkait tiba-tiba
0: dok konti medut. Okey, jadi kesian Anadi sudi, Anadi masih tinggal mail sudi-sudi lah. Ini dah sudi-sudi lah teman Nuri email ke konti. Okey, jadi ni mana dia berangkat tiap-tiap pandu soalnya sana anda nerima topik pagi ya nama jangupi tak. Jadi isan-isan anoti topik pagi tak simuki atau ngurus atau pangka atau dia dah ngatur mood pagi tak dia dah kena suto emo kami atau mekat beus atau tengah kayak kayak pelik-pelik mood tak meting meting mood jadi smoky atau ngurus mood tak ada
1: dikali dah maksudnya nun pun ada rasa-rasa mood kita pun kita terpaku lagi
0: rasa antua sedekah rasa sedih
1: pun ada rasa sedih pun ada teban kita lagi dan nuti sekarang jadi, kita ngurus mood kita
0: jadi nyebut pasal mood pagi adi dah kena hati ya Mil. Sungguh aku dah hari lah aku dah hari pak aku faham dengan Mas Raru ke beradingan dayung dan lebih sehingga kami reneg datang bulan lah hati yang tak menyusul secara terbuka ni sih. Asraru I beradayung biar mood adi berubah-ubah Mil.
1: Betul.
0: Jadi jadi semuki atau menguruskan mood tak ada lebih sehingga menetamkan bus atau kena atau nama nubak tak ka terus metik mood ka ataupun atau tinggal message di handphone tak suto bos tak bla bla bla bla bla nangati bla bla bla bla bla jadi atau metik mood dah smoky atau rek menguruskan mood
1: kita bila ada bila kita ada ngurus mood kita tu kan ada suka kepik lagu
0: betul
1: ada suka mendes saja bagi aku lah sekarang aku dah ngurus mood aku sen lah kan sekarang mood ku kayak pagu aku lebih suka berdiam diri.
0: Okey aku jadi aku ngan senario di mail lah mail mekat beus isan-isan jadi mail ten muka night plan ayo baradingan sungguh mendu mija night plan rek ruah ruah kede ruah di mana ayo baradingan jadi isan-isan semangat rek ruah lah baradingan ayo baradingan jadi tiba-tiba mil mekat bus mil neman tain yang menap jadi mil terpaksa deh dapat suak. Jadi memang metik mood kan my plan terjadi. Jadi smoky meet mil ngatur modern.
1: Aku rasa lah aku akan suwe lagi ke In masih teruskan dengan program aku sen pakai simpan saja dah sing lah mood kita sen lah supaya kita bukannya dapat kita berdepu dengan beradingan kita sen aduh de meh tenetap kita sen bikali dah masa beken padanya peluang kita dapat berdepu dengan kita sen lah
0: okey jadi anda tung Mildred jadi smoky barata ngatur tung jeta mood kami atau tiba-tiba sendiri nang deh biad mood isan-isan bisa telefon ke di nomor 2 Mei
1: 2 Mei 2 lain kita tukar
0: ngena komen di Facebook YFM Bidaya
1: beken peringkat umur dan beken lagi mood
0: betul atau merah atau beken ke gaya atau ngurus mood atau di menyama lebih sematang beken ke gaya atau ngurus mood ya. Okey, jadi telefon ke di nombor 2 Mei 2 Mei 2 Mei 2
1: lain kita terbuka berpagi ti. Bila kita pernah boleh sekunci the Facebook the YFM BDA. Dengan terima kasih lagi bagi bila kita ada keping minat RTM Klik.
0: Jadi atak di tepin radio sen kira nang tiada sebab atak deh dapat kedengar YFM BDA amai atak dapat kedengar pakai handphone. Aku sabar nang sok tak bin handphone Madin. Okey, jadi ngan komen tak? Sebagai tak kajen nak berada dengan tak ingin komen telefon atau peraman ada tak kali tinggal ragu so Midnight Strangers
1: kayak aku tebak
0: cinta the worst sepang.